0: Denny Indrayana dan 11 para pemohon lainnya. Hakim MK menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing atau pemohon bukanlah orang yang berhak mengajukan permohonan. Pengucapan putusan disampaikan Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK Jakarta semalam.
1: Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2 menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi yaitu Suharto selaku ketua, merangkap anggota Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, Daniel Yusmik Pepoe. Diam dulu. M. Guntur Ramsah, Retuan Mansur, Arsul Sani, Adis Kadir, Lili Prisbawono Adi masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 5 bulan Oktober tahun 2026 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 bulan Oktober tahun 2026 selesai diucapkan pukul 20.58 menit waktu Indonesia Barat.
0: Sementara itu, relawan yang juga merupakan ketua DPP Militan Gibran 08, Andi Azwan menyambut baik putusan Hakim MK. Andi Azwan mengingatkan para pemohon bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, artinya tidak ada upaya hukum lainnya. Oleh sebab itu, Andi mengajak semua pihak untuk bersama-sama membantu dan menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka demi kesejahteraan rakyat.
2: Gitu ya,
3: sah,
2: sebagai
3: sah.
2: Presiden.
3: Ya, yang tidak ada lagi ya, maka saya katakan case close, ini udah final dan banding ya, tidak bisa dia melakukan yang namanya pra peradilan dan lain sebagainya ya. Dan ini kita lihat apa yang terjadi ya, sudahlah Denny Indrayana dan kawan-kawan itu ya, ayo kita bergandeng tangan bersama-sama membantu Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran ini untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur itu dan Indonesia Emas 2045 ya. Jangan buat kegaduhan-kegaduhan lagi gitu. Tapi yang sangat poin-poinnya itu tidak diterimanya itu yang membuat kita langsung lega.
0: MK dalam putusannya tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Raka Buming Raka dalam posisinya sebagai wakil presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon. Dari Gedung MK Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
4: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
5: Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslani mendorong investasi berkualitas dan berkelanjutan yang mendukung percepatan transisi energi. Laporan selengkapnya disampaikan Devita Pratiwi.
6: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Anindya Bakri menilai keberlanjutan memiliki cakupan yang luas bagi dunia usaha. Keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan perubahan iklim, tetapi juga ekonomi dan keamanan. Hal tersebut disampaikan di dalam acara Indonesia International Sustainability Forum yang keempat. Forum yang digelar pada tanggal 6 Oktober 2026 di Jakarta bersama pemerintah itu dihadiri lebih dari 7.000 partisipan.
7: Nah, yang saya ingin sampaikan adalah dari Kadin kami konsisten untuk melakukan ini karena bagaimanapun juga sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate tapi agenda ekonomi juga dunia usaha dan juga merupakan agenda security. Mungkin dari kami seperti ini dulu.
6: Nah. Sementara Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslan mengatakan pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Pemerintah juga mendorong program pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt. Program tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat transisi energi dan target net zero emission.
7: Sustainability Forum ini sangat selaras atau online dengan kebijakan dari kami dari segi Kementerian Investasi, karena tentunya kita ingin selalu mempunyai investasi yang masuk ke Indonesia itu adalah investasi yang sustainable, yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Dan tentunya dengan adanya investasi yang masuk yang sustainable, tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas.
6: Rosan menyebut Indonesia menargetkan net zero emission pada 2060 dan perlu mempercepat pencapaiannya. Sementara itu, hilirisasi menjadi salah satu pilar utama dalam menarik investasi ke Indonesia. Rosan menyebut sekitar 30% investasi pada 2025 hingga 2026 berasal dari hilirisasi. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Selama dibentuk sejak 2025 hingga kini, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH telah berhasil mengamankan keuangan hasil kekayaan negara mencapai Rp52 triliun rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
2: Penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp13.241.300.000.
8: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi 12 kementerian lembaga negara yang tergabung dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH yang kembali berhasil melakukan penindakan dan penanganan dugaan pelanggaran hukum di kawasan perhutanan Indonesia. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pengarahannya usai menyaksikan secara langsung penyerahan hasil penindakan Satgas PKH ke negara di kantor Kejaksaan Agung Kejagung Republik Indonesia di Jakarta pada Selasa kemarin. Presiden Prabowo mengungkapkan dari pelaksanaan penyerahan hasil penindakan untuk tahap ke-8 ini, Satgas PKH berhasil mengembalikan dan menyelamatkan keuangan negara mencapai Rp13,2 triliun rupiah. Hal ini menggenapkan capaian kerja Satgas PKH yang telah bekerja dari tahun 2025 hingga saat ini dengan total penyelamatan keuangan negara mencapai Rp52 triliun rupiah.
2: Kita menyaksikan hasil nyata dari kerja keras Satgas PKH yang terdiri dari tadi disebut 12 institusi bekerja sama dalam rangka menyelamatkan dan mengamankan kekayaan negara. Saudara-saudara, acara seperti ini sudah yang ke-8 kali dan total uang tunai yang diserahkan kurang lebih sudah Rp52 triliun, sekitar 3 miliar dolar yang kita selamatkan dalam 2 tahun. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kerja keras Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan ini.
8: Lebih lanjut dalam arahan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa perjalanan Satgas PKH dan berbagai unsur pemerintahan di bawah kepemimpinannya memiliki tantangan besar dalam mempertahankan kekayaan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Untuk itu, Kepala Negara mengapresiasi atas komitmen-komitmen jajarannya yang tidak gentar melawan berbagai ancaman dalam mempertahankan tujuan kemakmuran bangsa Indonesia.
2: Mereka yang ingin membela kebenaran, keadilan, kejujuran, dan mereka yang ingin membela kejahatan. Tantangan ini selalu ada, kita paham itu. Saya paham dan saya mengerti, saya mengikuti, saya bukan orang yang terlalu pintar, tapi saya juga bukan orang yang bodoh. Saya punya mata dan telinga di mana-mana. Saya tahu bahwa ada saudara-saudara yang diancam, yang digertak. Tidak hanya saudara, keluarga saudara juga diancam. Saya paham dan saya menghargai saudara-saudara tidak mundur, tidak gentar, tidak menyerah.
8: Kendati lebih lanjut, Presiden Prabowo mempersilakan bagi jajaran pemerintahan di bawah kepemimpinannya yang masih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok di atas kepentingan rakyat untuk segera siap mundur. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Di atas jalan yang benar, saya persilakan saudara minggir dengan baik.
5: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI dengan aturan yang memperkuat pelindungan dan hak pekerja. Berikut informasinya bersama dengan Elina Zahra dalam Laporan Khusus Pro 3.
9: Laporan khusus. Namun penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian
10: Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dirancang untuk memperkuat sistem ketenagakerjaan nasional melalui penguatan hak normatif pekerja, jaminan sosial, kepastian hubungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, hingga pelindungan kelompok pekerja rentan. RUU tersebut juga diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum bagi pekerja dan pemberi kerja, sekaligus menjaga keberlanjutan dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Putih Sari saat membacakan laporan pembahasan RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan dalam rapat paripurna ke-9 DPR RI masa persidangan 1 tahun sidang 2026 hingga 2027 di Nusantara 2 Senayan Jakarta kemarin. Rapat paripurna tersebut mengagendakan pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan atas RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan. Putih menjelaskan RUU tersebut menjadi bagian penting dari komitmen DPR dan pemerintah untuk membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang mampu memberikan pelindungan lebih kuat kepada pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum dalam hubungan kerja. Menurutnya, pelindungan tersebut mencakup hak-hak normatif dan jaminan sosial pekerja, status hubungan kerja, serta pelindungan teknis berupa keselamatan dan kesehatan kerja. Penguatan regulasi juga diarahkan untuk memperkuat posisi kelompok pekerja yang membutuhkan perhatian khusus.
9: Namun, penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari komitmen kita membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang akan memberikan pelindungan yang lebih kuat kepada pekerja, terutama terkait pelindungan hak-hak normatif, jaminan sosial, status hubungan kerja, dan pelindungan teknis seperti keselamatan dan kesehatan kerja.
10: Sementara dari sisi pemerintah, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menegaskan, rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan memperkuat pelindungan pekerja melalui sistem yang lebih berkeadilan, adaptif, dan mampu menjawab tantangan dunia kerja masa depan.
11: Pembentukan RUU ini tidak hanya berhasil menyelaraskan dan memperbaiki tata kelola ketenagakerjaan nasional, tetapi juga menjawab perintah konstitusional melalui tindak lanjut konkret atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 garis miring PUU strip 21 garis miring 2023.
10: Selanjutnya, DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI kemarin. Ketua DPR RI Puan Maharani kemudian meminta persetujuan anggota DPR atas pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang.
12: Kini tiba saatnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah RUU tentang perlindungan ketenagakerjaan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Alhamdulillahirrahmanirrahim.
10: Setelah anggota DPR menyatakan persetujuan, Puan Maharani mengetok palu sebagai tanda bahwa RUU tersebut telah sah menjadi undang-undang. Pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan ini pun disambut antusias oleh perwakilan buruh yang ikut hadir dalam rapat paripurna tersebut. Adapun Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan terdiri dari 23 bab dan 313 pasal. Materinya mengatur hubungan ketenagakerjaan, tenaga kerja asing, pengupahan, serta berbagai aspek pelindungan pekerja. Pengesahan tersebut merupakan hasil dari rangkaian pembahasan yang sebelumnya dilakukan DPR bersama pemerintah, serikat buruh, pengusaha, dan pemangku kepentingan terkait. DPR RI merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan agar lebih adil untuk buruh dan pengusaha serta sesuai dengan perkembangan dunia kerja. Draft undang-undang tersebut pun sudah diserahkan kepada pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Dan pendengar, DPR RI resmi mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna Selasa kemarin. Aturan yang terdiri dari 23 bab dan 313 pasal ini diharapkan memperkuat pelindungan pekerja dan kepastian hubungan kerja. Lalu apa yang paling diharapkan masyarakat setelah aturan baru tersebut disahkan?
14: Kalau buat saya sendiri, yang paling penting itu pelaksanaannya, terutama di lapangan ya. Jadi itu jangan sampai undang-undangnya udah disahin, tapi masih ada pekerja yang kesulitan dapat haknya gitu. Jadi harapannya ya pengawasan ini juga bisa diperkuat supaya aturan ini tuh benar-benar dijalankan gitu dan benar-benar ada manfaatnya buat masyarakat.
13: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RUU Pelindungan Ketenagakerjaan resmi jadi undang-undang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dibacakan oleh Fajar Nugroho.
15: Editorial.
16: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI.net. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama pemerintah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta. Regulasi baru ini lahir sebagai tindak lanjut krusial atas putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan aturan ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi kaum buruh dan pekerja. Pengesahan undang-undang ini mencakup sejumlah poin substansial yang selama ini diperjuangkan. Mulai dari kejelasan sistem pengupahan yang berbasis survei kebutuhan hidup layak, kepastian hak pesangon saat hubungan kerja berakhir, perlindungan bagi pekerja alih daya atau outsourcing, hingga penegasan standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Langkah ini diharapkan mampu merespon dinamika industri serta memberikan perlindungan nyata bagi kelompok pekerja rentan. Namun tantangan terbesar justru berada pada tahap implementasi di lapangan. Pengalaman empiris membuktikan bahwa regulasi yang kuat di atas kertas seiring kali melemah pada aspek pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah dan instansi terkait harus memastikan bahwa pengawasan ketenagakerjaan memiliki kapasitas, integritas, serta kewenangan memadai untuk menindak segala bentuk pelanggaran hak-hak dasar pekerja. Di sisi lain, perlindungan tenaga kerja harus berjalan secara seimbang dengan keberlangsungan dunia usaha. Kebijakan yang diterapkan tidak boleh menciptakan beban finansial yang melumpuhkan perusahaan, tetapi alasan efisiensi ekonomi juga tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengabaikan hak-hak normatif pekerja. Prinsip keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi harus menjadi titik temu yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Kedepan, ruang evaluasi berkala mutlak dibuka lebar. Pemerintah dan DPR perlu memastikan regulasi ini adaptif terhadap perubahan pola kerja modern, perkembangan teknologi industri, serta tantangan pasar tenaga kerja global. Undang-undang perlindungan ketenagakerjaan harus dibuktikan sebagai instrumen efektif untuk mendongkrak kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga iklim investasi dan kesehatan dunia usaha nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
17: Informasi luar negeri. Kementerian Luar Negeri Korea Utara pada Selasa menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranjau darat baru-baru ini, serta menuduh Seoul berupaya mengalihkan kesalahan atas kecelakaan yang terjadi. Kami kutip dari kantor berita Antara, dalam pernyataan yang disiarkan kantor berita resmi Korean Central News Agency, KCNA, Kementerian Luar Negeri menuduh Korea Selatan berupaya meminta pertanggungjawaban Korea Utara atas sandiwara yang telah direkayasa sebelumnya dan mencoreng citra internasional Pyongyang. Beralih ke informasi olahraga. Final FIFA ASEAN Cup 2026 melawan Thailand menjadi pengalaman penting bagi timnas Indonesia sekaligus menjadi ajang tryout sebelum menghadapi persaingan yang lebih berat di Piala Asia. Dengan skuad Garuda menunjukkan mental kuat setelah tertinggal hingga akhirnya memaksakan laga ke adu penalti dan menang 4-2 usai bermain imbang 2-2. Pemerhati sepak bola Lukas Aditya menilai karakter pantang menyerah yang ditunjukkan Indonesia sepanjang turnamen menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan di Piala Asia, terutama saat berhadapan dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
17: Informasi lalu lintas pagi ini selengkapnya akan disampaikan oleh Brigadir Rian. Silakan Brigadir Rian atas informasinya.
13: Ya, kami masih menunggu ya sambungan bersama dengan NTMC Korlantas Mabes Polri untuk memantau sejumlah titik di beberapa daerah. Di antaranya adalah flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Kemudian kita

0: Barat. Situasi arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang menuju ke Jalan Letjen S. Parman pada pagi hari ini lalu lintas dalam keadaan cukup ramai, namun masih dalam batas yang normal. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan untuk di tol dalam kota, baik dari arah Peluit yang akan menuju ke arah Tomang pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Dan dari Jalan Letjen S. Parman yang menuju ke Jalan Latu Menten juga masih nampak dalam keadaan cukup lancar. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara, pada jam pulang perkantoran volume lalu lintas akan terus meningkat sampai selesainya jam berangkat perkantoran. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara tetap bersabar dan tetap berhati-hati dan selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Gatot Subroto yang menuju ke arah Semanggi maupun ke arah Senayan pada pagi hari ini masih dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun ke arah Cawang juga dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Namun untuk di ruas tol dalam kota saat ini sedang diberlakukan kontraflow satu lajur. Untuk itu bagi para pengendara untuk lebih berhati-hati kembali. Dan kita menuju ke kawasan selanjutnya yaitu Simpang 4 Sudirman, Bali. Kendaraan dari Jalan Kampus Unut atau dari Jalan Sudirman yang menuju ke Jalan Tiara Dewata pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari Jalan Niti Mandala Renon yang menuju ke Jalan Dewi Sartika. Dan memang di kawasan ini ketersendatan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop dan memberikan jalan pada pejalan kaki yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Dan kita menuju ke kawasan terakhir yaitu Simpang Caritas, Palembang. Kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang menuju ke arah Veteran atau dari arah kanan menuju kiri di layar kaca Anda masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari Jalan Kolonel Atmo yang menuju ke Simpang Ski Pangkal atau ke arah bawah juga dalam keadaan cukup lancar. Dan memang lagi-lagi di kawasan ini ketersendatan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan harap berhati-hati dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami himbau selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas serta ikuti arahan petugas kami yang sedang berada di lapangan. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri, untuk angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia selama 1 kali 24 jam, bahwa terjadi sebanyak 266 kasus laka lantas dengan rincian 33 meninggal dunia, 34 orang luka berat, dan 326 luka ringan. Dan dari 266 kasus tersebut, bahwa 56% didominasi oleh kendaraan roda 2, untuk itu tetap berhati-hati dan tetap selalu sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekian yang dapat kami sampaikan, selamat pagi dan salam polisi.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Pendengar RRI Pro 1 Tahunan dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan mengupdate informasi terkini perakiran cuaca di Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam info BMKG disampaikan langsung perakiran BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Naha pagi ini bersama Rili Ceniawati.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini
0: Rili.
2: Selamat pagi para pendengar RRI Tahuna, kami selaku perakiran BMKG Kepulauan Sangihe akan menyampaikan perakiran cuaca Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berlaku hari ini, tanggal 7 Oktober 2026 pukul 5.00 WITA hingga tanggal 8 Oktober 2026 pukul 5.00 WITA. Secara umum, pada pagi hari, cuaca di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari hingga sore hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kondisi ini berpotensi terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sementara pada malam hari, cuaca didominasi berawan hingga berawan tebal seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Lalu pada dini hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kondisi ini berpotensi terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selanjutnya, suhu udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 60 hingga 90%. Dan secara umum, angin bertiup dari selatan hingga barat daya dengan kecepatan angin sekitar 4 hingga 28 km per jam. Untuk tinggi gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe berada pada kategori sedang dengan tinggi gelombang laut berkisar antara 1,25 meter hingga 2,5 meter. Kondisi cuaca di wilayah perairan secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan arah angin bertiup dari tenggara hingga barat daya dan kecepatan angin berkisar antara 19 hingga 46 km per jam. Dimohon untuk waspada akan risiko tinggi gelombang laut terhadap keselamatan pelayaran. Selanjutnya kami informasikan bahwa saat ini wilayah Kepulauan Sangihe tengah memasuki periode musim kemarau yang disertai dengan fenomena El Nino. Kondisi ini dapat memperkuat musim kemarau sehingga cuaca cenderung lebih kering, curah hujan berkurang, dan angin bertiup lebih kencang di beberapa wilayah. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe agar tetap waspada dengan tidak melakukan pembakaran hutan, pembukaan lahan dengan cara membakar, maupun pembakaran sampah secara terbuka. Apabila menemukan adanya titik api atau indikasi kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang agar dapat segera ditangani sebelum api meluas. Sekian informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Tetap update informasi cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Facebook kami BMKG Naha Kepulauan Sangihe dan aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store dan App Store. Selanjutnya kami kembalikan ke studio RRI Tahuna. Terima kasih dan selamat beraktivitas.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna.

Pendengar RRI Pro 1 Tahunan dimanapun Anda berada, 50 menit dari pukul 8 dan masih bersama kami di Tahunan pagi ini. Satu informasi saya hadirkan ke ruang dengar Anda, pendengar, informasi tentang laporan aktivitas Gunung Api Awu. Cuaca cerah dan berawan, angin bertiup lemah ke arah utara, suhu udara 19-31 derajat Celcius dan kelembapan udara 68-78 derajat. Untuk visual, gunung jelas, kabut 0-1 hingga kabut 0-2. Asap kawah bertekanan lemah teramati berwarna putih dengan intensitas tipis dan tinggi 20 meter di atas puncak kawah. Kegempaan untuk vulkanik dangkal jumlah 23, amplitude 4-48 mm, durasi 8-23 detik. Untuk vulkanik dalam jumlah 2, tektonik lokal jumlah 1, dan tektonik jauh 14. Tingkat aktivitas Gunung Api Awu saat ini ada di level 2 atau waspada. Untuk rekomendasi masyarakat dan pengunjung atau wisatawan agar tidak mendekati dan beraktivitas di dalam radius 3 km dari kawah puncak Gunung Awu. Masyarakat di sekitar Gunung Awu diharapkan tetap tenang, tidak terpancing isu-isu mengenai aktivitas Gunung Awu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masyarakat harap mengikuti arahan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan bagi masyarakat maupun pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya dapat memantau perkembangan tingkat aktivitas maupun rekomendasi Gunung Awu setiap saat melalui aplikasi Magma Indonesia. Itu tadi pendengar informasi tentang laporan aktivitas Gunung Api Awu.

0: Ini berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pendengar RRI Pro 1 Tahunan dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan ikuti dialog interaktif dengan topik sepak bola wanita, tingkatkan perkuat kebersamaan dan solidaritas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terkini.

0: pendengar, terima kasih masih terus bersama kami RRI Pro 1 Tahunan. Kita di menit ke-12 dari pukul 9 dan pagi ini bersama dalam dialog interaktif. Kita akan bicara soal sepak bola wanita, perkuat kebersamaan dan solidaritas. Nah, pendengar, banyak yang bilang sepak bola itu hanya untuk laki-laki ya. Lapangan itu keras, lapangan itu panas, dan bukan tempatnya perempuan. Tetapi pada kenyataannya di berbagai daerah termasuk di Kabupaten Kepulauan Sangihe juga diselenggarakan sepak bola untuk wanita atau untuk perempuan. Termasuk di Tahuna ya, di Tahuna dalam beberapa waktu terakhir ini, kalau Anda yang ada di Tahuna dan sekitarnya itu pasti juga turut hadir dalam keramaian ini, kejuaraan sepak bola perempuan atau sepak bola wanita yang dilaksanakan di lapangan Gesit Tahuna. Seperti apa pelaksanaan sepak bola wanita ini? Kemudian apa sih tujuannya diselenggarakan pertandingan atau kejuaraan sepak bola wanita ini? Kita akan membahas ini bersama dengan narasumber-narasumber terkait. Dan pagi ini sudah hadir bersama saya di studio ada Ketua Panitia Pak Jonathan Antarani. Selamat pagi Pak Ketua.
1: Selamat pagi.
0: Apa kabar pagi hari ini?
1: Baik.
0: Oh, Arsi minta biasa panggil opa, tapi di sini harus panggil ketua ini. Sehat ya?
1: Sehat, sehat.
0: Baik. Nah, pendengar, nantinya Anda juga bisa bergabung, berinteraksi di line telepon 0812-5503-809 atau bisa juga meninggalkan komentar Anda di Facebook Pro 1 Tahuna karena kita streaming juga di Facebook Pro 1 Tahuna. Baik, Pak Ketua, mungkin sedikit informasi untuk pendengar. Seperti apa sih sepak bola wanita yang diselenggarakan kali ini?
1: Terima kasih. Perlu kita ketahui bahwa penyelenggaraan sepak bola ini dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional yang jatuh tepat pada tanggal 9 September, sehingga tim penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Sangihe yang bekerja sama dengan ASKAP itu menyelenggarakan sepak bola wanita. Nah, tujuan dari sepak bola wanita ini adalah untuk lebih mempererat tali silaturahmi dan rasa kebersamaan di antara pengurus tim penggerak PKK Kabupaten, kecamatan, kelurahan sampai dengan kampung. Sehingga inisiatif dari ketua tim penggerak PKK untuk menyelenggarakan acara kejuaraan sepak bola wanita ini.
0: Itu diselenggarakan sejak kapan nih, Pak Ketua?
1: Penyelenggaraan sepak bola wanita ini dimulai pada tanggal 11 September dan direncanakan kita akan berakhir pada tanggal 10 atau pada hari Sabtu depan, hari Sabtu ini, besok. Namun, kalau ada memang kendala teknis, itu bisa dimajukan atau bisa kita mundurkan. Nanti kita lihat perkembangan di lapangan.
0: Nah, ini pasti ada peserta-pesertanya dari PKK ya, Ketua ya. Dari PKK di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bagaimana menggerakkan mereka supaya ikutin dalam kegiatan ini?
1: Kami panitia menghimbau kepada para pengurus PKK yang ada di kecamatan untuk dapat ikut berpartisipasi dalam kejuaraan yang memperebutkan tropi bergilir Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Sangihe dan tropi tetap Wakil Ketua Tim Penggerak Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan ternyata dari para peserta yang PKK Kecamatan ini antusias untuk mengikuti kegiatan ini. Kegiatan ini diikuti oleh 12 kecamatan dari 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
0: Hanya 3 berarti yang tidak ikut ya?
1: Iya, 3 kecamatan itu kecamatan yang ada di Kepulauan.
0: Oh.
1: Marore, Tatoareng sama Nusa Tabukan. Dan kami panitia sangat mengerti kendala yang dihadapi oleh 3 kecamatan ini sehingga tidak dapat berpartisipasi dalam kejuaraan kali ini.
0: Oke, jadi luar biasa, ada dari 15 ada 12 yang 12. Ikut. Ini berarti rata-rata dari peserta ini mama-mama kan, Opa?
1: Iya, karena dalam kejuaraan ini kita
0: ada aturan.
1: Ada aturannya, membatasi umur. Umur terbawah itu 20 tahun. Tapi untuk di batas di atas tidak ada. Dia mau 50.
0: Dia mau seoma-oma, terserah.
1: Ya, yang penting dia mampu untuk itu. Tapi kita antisipasi dengan sebelum pertandingan, kita laksanakan pemeriksaan kesehatan.
0: Oh iya, iya, betul.
1: Karena mengingat situasi saat ini kan sedang panas. Yang kami takutkan ada yang
0: darah tinggi.
1: Nah, untuk mengantisipasi hal itu, kita sebelum pertandingan harus diwajibkan memeriksa kesehatan. Nah, perlu juga kami sampaikan bahwa 12 kecamatan yang mengikuti kejuaraan ini itu masih ditambah dengan satu organisasi wanita, yaitu dari SETA, dan satu OPD dari Dinas
0: Satpol.
1: Makanya pesertanya ada 18. Karena ada yang kecamatan lain mengirim 2 tim.
0: Oh, diperkenankan juga.
1: Siap, ya? Diperkenankan. Makanya yang mengirim 2 tim adalah kecamatan Tabukan Utara, Tahuna Timur, Tahuna dan Tahuna Barat. Sehingga jumlah itu jadi 18.
0: Oke, selama ini kan sudah berlangsung, sudah babak semifinal ya, ya besok.
1: Hari ini direncanakan semifinal.
0: Dari perjalanan babak penyisihan, kemudian 16 besar sampai 8 besar sampai semifinal, pasti banyak nih tantangan yang dihadapi oleh panitia. Seperti apa nih,
1: ya, Pak Ketua? Perlu kita ketahui bahwa apapun pertandingan olahraga pasti ada riak-riak, dan itu tidak lepas juga dari pertandingan sepak bola wanita, pasti ada.
0: Biar perempuan tetap ada ya.
1: Nah, namun kadangkala, makanya kami sering menghimbau para pendukung atau supporter, jangan memana-mana sih situasi. Pernah terjadi satu kali waktu di babak penyisihan.
0: Betul.
1: Pernah.
0: Betul.
1: Namun itu dapat diatasi. Nah, kendalanya supporter juga ikut memanasi suasana sehingga terjadi keributan di luar lapangan, bukan di dalam lapangan.
0: Jadi bukan mama-mama ini yang apa, papa-papa di luar.
1: Ya, papa-papa yang memanasi itu. Sehingga mama-mama itu, ya, tahu juga kalau perempuan kan seperti apa dari tingkat emosi.
0: Tapi bisa teratasi.
1: Bisa teratasi.
0: Sampai sejauh ini sudah tidak terlalu lagi sampai yang sama dengan yang lalu itu ya.
1: Nah, Pak, setelah kejadian itu sampai sekarang aman-aman. Tidak ada lagi kejadian seperti itu.
0: Berarti kalau melihat ini kan berarti dari sisi pihak keamanan juga harus di apa ya, diperhatikan sekali nih Pak Ketua. Bagaimana untuk pengamanan
1: yang kita ketahui bersama dari keamanan sudah bekerja semaksimal mungkin, namun kan ini wanita. Kita juga sebagai laki-laki kan takutnya ya ada hal-hal yang salah pegang, kondoran lapor lagi, pelecehan lah. Makanya itu sangat diminta.
0: Oh, berarti mesti ada poluan.
1: Ada juga poluan, ada. Kami libatkan juga poluan ada untuk pengamanan.
0: Selain tantangan yang seperti itu dari reporter, dari apa? Supporter. Tantangan apa lagi yang dialami oleh panitia?
1: Selain supporter, kami rasa tidak ada tantangan lain. Semua berjalan lancar.
0: Baik. Oke. Baik, pendengar RRI Pro 1 Tahunan dimanapun Anda berada, jika ada yang ingin Anda tanyakan atau menjadi saran masukan, silakan di 0812-5503-8009 atau meninggalkan komentar Anda di Facebook Pro 1 Tahunan. Ini saya berharap sebenarnya ada kecamatan yang masuk timnya ya untuk bergabung. Seperti apa sih perasaannya? Nanti kita akan coba menghubungi salah satu dari tim yang masuk ya. Mudah-mudahan tersambung sebentar. Pak Ketua, boleh spill dulu yang masuk di semifinal itu apa saja?
1: Untuk yang kesebelasan yang masuk semifinal hari ini akan bertanding, yaitu kecamatan Manganito Selatan yang nantinya akan berhadapan dengan Tabukan Selatan. Main kedua, Kendahe lawan Tahuna. Jadi ada 4 tim yang masuk semifinal.
0: Jadi sebentar ada 2 pertandingan.
1: Dua pertandingan.
0: Berarti. Ini luar biasa, ini semua terwakili ya. Dari ujung selatan, kemudian dari utara. Dari utara ada ya perwakilan?
1: Dari utara tidak ada.
0: Tidak, maksudnya tidak masuk ke empat.
1: Tidak masuk ke empat besar.
0: Besar. Ya. Manganito Selatan, Tabukan Selatan.
1: Tahuna dan Kendar.
0: Kendahe. Oh, luar biasa ada Kendahe juga ya. Mudah-mudahan kita terhubung ini dengan manajer tim sepak bola Kendahe supaya bisa tahu seperti apa sih yang mereka persiapkan untuk semifinal ini ya. Nah, dalam sebuah pertandingan ada pengadil ya, ada wasit untuk ini. Bagaimana untuk wasit-wasit kita, Pak Ketua?
1: Untuk wasit sejauh ini bertugas secara adil. Masih dalam tahap-tahap kewajaran lah. Kita pahami bahwa manusia juga punya kelemahan. Dan wasit itu bukan malaikat. Nah, dan pasti ada kesalahan dari wasit. Dan itu merasa masih dalam tahap-tahap kewajaran. Demikian.
0: Berarti semua masih berjalan dengan ya. Baik ya. Masih bisa diatasi lah untuk kendala-kendala di lapangan. Ya, tua ya. Oke. Nah, untuk penonton. Saya kebetulan rumahnya dekat dari lapangan. Jadi saya lihat memang keterwakilan penonton mulai dari anak-anak, dari orang dewasa, kemudian ada sampai bapak-bapak juga yang banyak menonton. Bagaimana untuk di lapangan ini pandangannya Ketua?
1: Penanganan untuk penonton di lapangan, itu kami tetap menghimbau. Untuk penonton tetap tertib dan tidak mengganggu pemain. Karena kadang-kala penonton kan memprovokasi para pemain. Sehingga itu salah satu juga pemicu untuk terjadinya keributan. Namun itu dapat panitia atasi. Dalam beberapa hari ini tidak ada gangguan yang begitu berarti bagi panitia.
0: Ini mereka pakai karcis enggak Pak Ketua untuk masuk?
1: Untuk karcis ada.
0: Rp5.000. Iya. Baik, pendengar, hanya dengan Rp5.000 Anda bisa menonton pertandingan menarik ya. Jadi

0: kita laksanakan hari Minggu.
1: Jadi masih melihat.
0: Masih melihat situasi di lapangan.
1: Yang penting sebentar apa. Ada dua pertandingan.
0: Ada dua pertandingan, ya.
1: Oke. Baik, pendengar, kita akan mencoba menghubungi salah satu manajer dari tim yang keluar ke babak semifinal. Ada tim sepak bola wanita atau perempuan Kecamatan Kendal. Dan nanti kita akan coba berbincang dengan Pak Manajer. Seperti apa sih persiapan mereka untuk menuju ke babak semifinal yang akan dilaksanakan pada hari ini. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan dulu yang berikut ini.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui http://www.rritahuna.com/.

0: Pendengar, kembali lagi kita di Dialog Interaktif pagi ini, sepak bola wanita perkuat kebersamaan dan solidaritas. Masih bersama dengan Ketua Panitia, ada Pak Jonathan Antarani SE. Dan pendengar, kita saat ini terhubung dengan narasumber kita yang lain. Di ujung telepon ada manajer tim sepak bola perempuan Kecamatan Kendal, ada Pak Irvin Sasiang. Selamat pagi Pak Irvin.
1: Ya, selamat pagi Bu.
0: Nah, dengan Arsi di studio ada Pak Ketua juga ini, Pak Jonathan Tarani. Boleh menyapa mungkin Pak Irvin?
1: Ya, betul. Memang selamat pagi buat Pak Ketua.
2: Pagi Pak. Selamat.
0: Baik. Ya. Pak Irvin, berkaitan dengan sepak bola perempuan ini, banyak selamat dulu ya untuk Kecamatan Kendal, luar biasa ini penggerak tim PKK Kecamatan Kendal keluar ke babak semifinal. Nah, mungkin boleh cerita sedikit seperti apa sih Pak Irvin, Pak Camat ya, mempersiapkan ya, tim ini baik. Kemudian perjalanannya hingga ke semifinal, silakan.
1: Ya, baik, terima kasih. Tentunya semua karena kemurahan Tuhan. Untuk di mana kita ketahui bersama kesibukan Kecamatan Kendal terhadap kebakaran hutan.
0: Betul.
1: Sangat sangat padat, tetapi juga kami juga sangat memberikan ruang bagi para ibu-ibu PKK juga untuk berlatih, menyiapkan diri untuk kehelatan akbar yang dibuat oleh panitia memperebutkan piala ketua tim penggerak PKK kabupaten. Untuk kami, tim kami istilahnya tim hanya sekedar untuk meramaikan untuk kegiatan ini, tetapi dengan semangat para pemain, mungkin dari biasanya mereka hanya pemain biasa-biasa, tentu mampu membangun tim yang kuat dan percaya diri bahwa mereka bisa melewati semua tantangan dari tim-tim yang lain. Mungkin kami tidak hebat, tapi mungkin karena kekompakan dari tim yang ada di PKK Kecamatan Kendal. Dan tentu kami juga dilatih oleh para pelatih yang sudah terbiasa memegang tim mental juara, pelatih yang dari Mungkawang maupun dari Selawi. Itu dengan tangan dingin mereka mungkin juga mampu membawa PKK Kecamatan Kendal masuk empat besar. Begitu.
0: Pak Camat, ini kan mengumpulkan yang terbaik dari sekian perempuan-perempuan yang ada di Kendal ini seperti apa nih? Apa ada seleksi kah atau bagaimana ini Pak Camat?
1: Ya baik, tentu karena Ibu Camat Kendal sebagai ketua tim penggerak PKK, ya sebagai camat tentu mendorong mereka di setiap kampung kalau ada yang ingin main sepak bola, tentu terbuka dalam kompetisi sepak bola ini. Ternyata banyak para pemain perempuan yang ingin mendaftarkan diri mereka, tetapi karena keterbatasan jumlah yang harus didaftarkan, maka kami memilih dulu yang diprioritaskan umur 20-an ke atas. Memberi ruang kepada mereka untuk berkompetisi. Jadi ada beberapa pemain yang ada dari baik dari Mungkawang, Tariang, Kemarain, Salami, tidak satu yang tentu digabungkan dalam satu tim. Dan juga ada pemain juga dari Kawaluso yang mungkin akan bergabung ketika kami akan masuk ke final. Ada dua orang pemain yang belum dimainkan oleh
0: ada simpang pukulan berarti ini Kendal Kang.
1: Iya, tentunya. Melihat situasi dan kondisi. Tentu dengan persiapan-persiapan apa adanya, memang saya sudah sampaikan kepada Ibu Camat selaku ketua tim penggerak PKK bersama dengan pengurusnya. Kita dengan situasi keadaan kebakaran hutan ini mungkin tidak efisien untuk tidak efektif untuk membina para pemain ini, tapi ikutlah karena memang ini sangat penting untuk berkompetisi di tingkat kabupaten. Apalagi nih Pak Ketuanya kan panitia ini orangnya kan sangat kerja keras.
0: Oh, luar biasa ketua ini.
1: Membuat gebrakan untuk menghibur masyarakat yang ada di kabupaten Kepulauan Sangihe, terlebih khusus kaum perempuan. Karena ini menjadi penonton paling banyak kan.
0: Betul.
1: Karena pertandingan yang resmi jadi ya. Tentu saya selaku camat juga bagian dari tim Tunggak Pidaka Kecamatan Kas memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ketua Panitia, tentu memberi ruang besar kepada kaum perempuan untuk menunjukkan kemampuan dan skill mereka di tengah lapangan, bukan cuma jago masak tapi juga tahu bermain sepak bola. Ya, dalam perkataan luar biasa. Ya, seperti itu tanggapan saya selaku pembina tim penggerak Pidaka Kecamatan Kendahar.
0: Pak Camat.
1: Kalau manajernya itu Camat.
0: Ini walaupun manajernya Ibu Camat, Pak Camat juga yang bilang berarti. Bagaimana persiapan untuk sebentar?
1: Pembina kalau Pak Camat.
0: Pak Camat pembina. Bagaimana untuk persiapan sebentar? Boleh spill sedikit biar enggak usah semua, jangan tim lawan list semua dapat tahu.
1: Jadi kami tentu briefing setiap habis bertanding, briefing untuk memastikan kesalahan-kesalahan yang sudah dimainkan beberapa waktu yang lalu. Dan kemarin kami di lapangan tentu mempersiapkan mental para pemain, tentu bagaimana menghadapi di lapangan, jangan emosi, tunjukkan skill, bukan kekerasan tetapi skill, sehingga menyajikan permainan yang cantik bagi para penonton. Jadi saya sudah sampaikan kepada para pemain, menangkal itu hal biasa. Dan penting di sini kita menjaga marwah nama kecamatan, apalagi nantinya terjadi anjotos, itu yang saya tidak senang. Jadi kalau menang itu ada di pundak kalian pemain, tetapi jangan mendapatkan kemenangan dengan cara-cara yang tidak baik. Jadi ini kan banyak penonton, jadi mental mereka kami siapkan kemarin, sambil latihan ringan pada mereka untuk ketika opsi apabila posisi kosong-kosong. Jadi sudah ada beberapa opsi.
0: Oh, yang berarti latihan tendang penalti ini ya?
1: Mungkin seperti itu, tapi ya tentu saya kemarin tidak akan menyampaikan siapa-siapa penendangnya.
0: Oh, nanti jangan dulu. simpan rahasia itu, Pak Camat.
1: Jadi pemain kami kemarin saya memberikan bimbingan pada mereka. Kalau menang itu sangat biasa. Jadi yang penting kami percaya diri.
0: Iya.
1: Kami panggung sekarang menunjukkan kami kemampuan. Siapa tahu kita bilang ke depan ada pemanggilan-pemanggilan pemain oleh tim kabupaten. Kalau tidak akan masuk dalam seleksi pemain kabupaten. Perempuan. Jadi kita tunjukkan skill sebentar. Jangan tunjukkan karena kerasnya pemain.
0: Oke.
1: Jadi itu yang saya pupuk kepada mereka, percaya diri. Kalau saya tekankan mereka harus menang, nantinya kan jadi beban. Betul. Dan kalau menang itu ada yang. Jadi sebagai pembina tim PKK Kecamatan Kendahar. Jadi sekali lagi tentu saya selaku pembina, dan juga Ibu Camat sebagai manajer tim, memberikan motivasi kepada mereka di lapangan, besok bertanding, yaitu kita menunjukkan skill dan kemampuan kalian supaya penonton itu bisa dipuaskan. Jangan ada jotos, hindari itu. Nah, apabila melakukan tindakan-tindakan tackle jotos, tetap salami pemain, itu terlihat karena mungkin itu yang bisa saya sampaikan sementara ini.
0: Tidak boleh disampaikan. Baik, okay, terima kasih Pak Irvin untuk waktunya bersama Bersatu Tahun. Sukses untuk tim sepak bola perempuan Kecamatan Kendahar. Sukses untuk sebentar ya. Nanti kita ketemu di lapangan juga, Pak. Terima kasih sekali lagi. Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Pendengar demikian Pak Irvin Sasiang, ini Camat Kendahar, adalah pembina tim sepak bola perempuan, tim sepak bola PKK Kecamatan Kendahar, yang adalah salah satu tim sepak bola yang keluar ke babak semifinal ya. Jadi sebentar mereka akan bertanding melawan Kecamatan Tabukan Selatan. Kita masih di dialog interaktif pagi ini kembali dengan Pak Ketua Pak Jonathan Antarani, dan kami masih berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung, silakan di 0812-5503-809 atau bisa juga meninggalkan komentar Anda di Facebook Pro 1 Tahuna. Ini sudah ada yang bergabung, saya baca yang bergabung lewat ada Pak Pak Renol Metusala, ini Bung Aso ini. apa ya? Mana nih komentarnya? Oke, ada Pak Irianto Meningge. Kita tetap wasit. Oke. Apa lagi komentarnya nih? Saya mau baca. Baik, untuk yang ingin berkomentar di Facebook Pro 1 Tahuna, boleh ya, silakan. Kita masih di dialog interaktif pagi hari ini. Nanti akan kami bacakan. Pak Ketua, tentu persiapan untuk lapangan juga menjadi perhatian dari pihak panitia. Bagaimana sejauh ini, bahkan sampai sebentar di semifinal, bahkan di final untuk lapangan sendiri?
2: Baik. Untuk kesiapan lapangan untuk pertandingan sebentar, sebelum saya kesini diundang untuk dialog, saya sudah memeriksa ke lapangan dan para petugas lapangan sudah mempersiapkan apa-apa yang perlu disiapkan untuk sebentar. Mereka sudah menggali memasang tali pengaman untuk para penonton, dan lapangan juga sudah diberi
0: chat lagi.
2: Sehingga, karena kita ketahui bersama bahwa beberapa hari ini kan cuaca agak panas, maka chat lapangan itu agak memudar, dan itu sudah diantisipasi. Tadi sekarang ini sudah ada 2-3 orang yang bekerja di lapangan untuk persiapan kejuaraan sebentar, semifinal, demikian.
0: Oke, jadi dari sisi lapangan siap, kemudian juga perangkat pertandingan siap juga ya?
2: Perangkat pertandingan juga siap.
0: Oke. Ada hal lain yang dipersiapkan dari panitia di semifinal ini, mungkin melihat dari awal babak penyisihan sampai babak delapan besar yang dibenahi lagi, Pak Ketua?
2: Nah, untuk menghadapi babak semifinal ini, kami tetap bekerjasama dengan pihak keamanan dari Polres. Kami sudah berbicara untuk memperketat pengamanan, karena ini babak semifinal, takut nantinya tensi agak tinggi, makanya kami mempersiapkan hal itu, dan itu sudah direspon oleh pihak Polres Sangihe untuk dari segi keamanan untuk sebentar.
0: Sebentar, ya. Oke. Jadi jangan takut-takut mau bau nih ya, dari panitia menjamin untuk keamanan. Biasa itu kalau supporter baku garah, tetapi dihindari untuk sampai ke hal-hal yang tidak kita inginkan. Pendengar, masih ada beberapa menit ke depan untuk kebersamaan di pagi hari ini. Silakan yang ingin bergabung 0812-5503-809 atau bisa juga melalui WA di nomor ini 0812-5503-809, atau bisa meninggalkan komentar Anda di Facebook Pro 1 Tahuna. Nah, Pak Ketua, ini kan kalau kita lihat perempuan ya, sepak bola perempuan, tapi ada batasan umur begitu, maksimal minimal 20 tahun ya. Nah, menjadi harapan juga kita tidak hanya bicara soal PKK ya. Jadi ada juga untuk sepak bola perempuan tetapi yang usia dini begitu. Karena di tingkat lanjut di nasional atau apa itu ada yang namanya Piala Pertiwi kalau tidak salah, kita apa ya, belum ada menampakkan ada tim yang diutus ke sana. Mungkin tidak tergerakkah untuk membuat yang seperti ini, Pak Ketua, supaya kita bisa dapat nih bibit-bibit yang untuk Piala Pertiwi ini, Pertiwi.
2: Oke. Nah, di kejuaraan kali ini juga kami melihat bibit-bibit itu, potensi yang ada di perempuan. Namun kami akan melihat, kalau memang usulannya yang baik sekali, namun kami harus melihat juga program kerja dari ASKAP.
0: Ya, itu dia.
2: Kan kita ketahui bersama bahwa kegiatan kali ini juga itu kerjasama dengan ASKAP. Nah, tidak menutup kemungkinan untuk hal itu dapat dilaksanakan, sehingga kalaupun ada pertandingan-pertandingan perempuan di tingkat provinsi atau di tingkat nasional, kita ada bibit.
0: Betul, kita ada utusan ya.
2: Kita ada utusan ke sana untuk main. Karena, tapi sayangnya di kali ini kita memfokuskan dulu di umur 20. Kemungkinan umur panjang dan diberi lagi kesempatan oleh pimpinan, kami akan coba melaksanakan kelompok umur 19 ya, untuk kedepannya.
0: Untuk demikian. Yang supaya kita ada wakil untuk Piala Pertiwi.
2: Ya.
0: di provinsi maupun nasional, karena banyak pasti ini ketua untuk bibit-bibit yang ada di daerah kan.
2: Iya.
0: Orang tuanya saja sudah begitu, apalagi yang muda-mudanya. Oke, ini ada yang bergabung dari WA, saya baca ya Pak Ketua. Selamat pagi, dari Tahuna, saya daftar dari Tapuang, Dafa dari Tapuang. Penasaran dengan wasit, gimana memastikan keputusan wasit tetap dihormati pemain dan supporter agar dianggap tidak merugikan salah satu tim, dan wasitnya dari mana saja, Pak Ketua?
2: Untuk wasit, kita ambil dari wasit kabupaten yang tergabung dalam ASKAP. Dan seperti saya katakan tadi, wasit juga manusia. Jadi tidak semua keputusan wasit itu bisa diterima dengan baik oleh pemain, terlebih khusus itu supporter. Dan itu dapat kita pahami. Mungkin, tapi sejauh ini kami lihat wasit sudah bertugas seadil-adilnya, tidak memihak satu tim pun. Kalau kemungkinan ada yang di mata para penonton atau pemain wasit bertindak terlalu memihak, kami kira itu sepanjang kami lihat itu masih belum terjadi.
0: Oke. Okay. Baik, jadi sudah dijawab tadi apa yang ditanyakan oleh Dafa ya dari Tapuang. Wasit sejauh ini sudah bertindak atau melakukan tanggung jawab dengan baik. Kemudian wasitnya dari wasit ASKAP. Jadi mereka punya lisensi.
2: Punya lisensi.
0: Semacam lisensi begitu ya istilahnya. Ya,
2: ada lisensi.
0: Oh ya, jadi ada lisensi. Tidak serta-merta bertugas main-main tunjung sapain, tapi iya, memang yang benar-benar
2: wasit sudah, wasit yang bertugas sekarang punya lisensi wasit.
0: Harus ada lisensi wasit. Ada VAR apa tuh orang ketua?
2: Bagaimana?
0: Ada pakai VAR tuh orang. Penonton DP VAR kan, penonton
2: VAR video. Penonton.
0: Oke. Okay. Baik, pendengar RRI Pro 1 Tahuna dimanapun Anda berada, banyak hal yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua tadi berkaitan dengan kejuaraan sepak bola perempuan di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang diselenggarakan pada saat ini, dan hari ini akan memasuki babak semifinal. Ada 4 kecamatan ya yang akan bertanding sebentar. Dukungan dari Anda semua, baik dari supporter maupun dari pecinta olahraga sepak bola, tentunya tetap dibutuhkan untuk suksesnya pertandingan semifinal, bahkan juga sampai final nanti ya. Kita harus menjadi penonton yang baik ya, menjadi supporter yang baik juga, demikian juga untuk para pemain tentu saja. Baik, yang terakhir ini mungkin Pak Ketua, apa yang menjadi harapan untuk kejuaraan yang sementara berlangsung ini, sekaligus juga ada pesan-pesan yang menjadi closing statement di saat ini.
2: Baik. Silakan. Harapan kami untuk kejuaraan sepak bola perempuan ini, pertama, mari kita beri ruang yang lebih besar lagi bagi perempuan untuk berolahraga, berprestasi dan berkontribusi. Karena ketika perempuan saling mendukung, ketika kita bermain dan bergerak bersama, maka yang kita bangun bukan hanya sebuah tim sepak bola, tetapi juga kebersamaan, solidaritas, dan masyarakat yang lebih kuat. Demikian.
0: Baik, Pak Ketua, terima kasih.
2: Terima
0: waktunya
2: kasih.
0: Bersama Persatu Tahuna di tengah kesibukan mempersiapkan semifinal. Ini boleh hadir di studio Persatu. Ya. Terima kasih juga Pak Irvin Sasiang, pembina tim sepak bola PKK Kecamatan Kendaha, untuk waktunya bersama Persatu Tahuna. Terima kasih yang sudah bergabung lewat WA, juga lewat Facebook Pro 1 Tahuna. Pendengar, kita belajar bahwa sepak bola perempuan yang digerakkan bersama PKK ini bukan hanya soal bola. Ini soal perempuan yang berani, yang percaya diri, yang solid. Kalau PKK Sangihe sudah kompak di lapangan bola, pasti kompak juga membangun keluarga dan daerah. Sukses untuk semifinal, bahkan sampai babak final, kejuaraan sepak bola perempuan tim penggerak PKK, dan sukses untuk Pak Ketua bersama dengan panitia lain, selantiasa diberikan kesehatan ya untuk pelaksanaan semifinal sebentar, bahkan sampai pada final nanti. Demikian untuk dialog interaktif pagi hari ini. Kami yang bertugas, saya Arsiti Nelawia, di gatekeeper ada Mila, di operator ada Bella. Mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat pagi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna.

tentunya untuk membuat Anda lebih semangat lagi dalam melaksanakan berbagai tugas-tugas pekerjaan. Selain itu ada informasi update juga dari portal resmi kami rri.co.id. Undang-undang Pelindungan Ketenagakerjaan resmi disahkan setelah pembahasan panjang untuk memperkuat kepastian hukum bagi seluruh pekerja. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, Nihayatul Wafiro. Ia mengatakan aturan baru tersebut menyatukan berbagai ketentuan ketenagakerjaan yang sebelumnya tersebar dalam sejumlah regulasi. Aturan tersebut juga menyesuaikan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pelaksanaan ketenagakerjaan. Diharapkan mampu menghadirkan kepastian hukum dalam pelaksanaan ketenagakerjaan secara nasional bagi seluruh pekerja, dan pembentukan aturan ini juga menindaklanjuti amanat untuk mengeluarkan ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja secara menyeluruh dan nasional.

Ini berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui HP.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar, Cristiano Ronaldo akhirnya buka suara terkait keputusannya meninggalkan pemusatan latihan timnas Portugal. Melalui unggahan di Instagram, Ronaldo menuding pelatih Jorge Jesus telah dua kali mengingkari kesepakatan yang mereka buat. Awalnya Ronaldo mengaku sepakat tidak bermain melawan Norwegia dan Denmark demi menjaga kondisi fisiknya. Namun, saat laga melawan Norwegia, Ronaldo mengaku diminta untuk melakukan pemanasan dan dijanjikan tampil selama 30 menit. Ronaldo pun melakukan pemanasan sejak babak kedua, tetapi hingga pertandingan berakhir, dirinya pun tidak dimainkan. Setelah laga, Ronaldo kembali bertemu Jesus untuk membahas persoalan tersebut. Namun ia menilai pernyataan Jesus kepada publik berbeda dengan hasil pembicaraan mereka. Mereka melanggar kesepakatan. Ronaldo memutuskan meninggalkan pemusatan latihan Portugal. Ia juga meminta maaf kepada supporter maupun rekan-rekan setimnya. Meski terjadi perselisihan, Ronaldo menegaskan belum berniat mengakhiri karir bersama Portugal. Ia siap kembali membela negaranya setelah menjalani hukuman yang mungkin diberikan.

0: Wah, kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Eh, yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, kamu udah mengais pasir. Eh, ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Eh, biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
1: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
0: Eh, ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila,

Anda, obat sudah dikenal manusia sejak ribuan tahun lalu. Sejak zaman prasejarah, sekitar 60 ribu tahun yang lalu, manusia purba sudah memanfaatkan tanaman liar sebagai bahan penyembuh luka dan penyakit. Namun, penggunaan obat mulai tercatat lebih jelas pada peradaban kuno seperti Mesir, Tiongkok, dan India sekitar 3.000 tahun sebelum Masehi. Bangsa Mesir kuno misalnya, sudah menuliskan resep obat dalam papirus medis menggunakan bahan seperti madu, minyak, dan tumbuhan herbal. Di Tiongkok, pengobatan herbal berkembang melalui catatan kuno yang memuat ratusan jenis tanaman obat. Sementara di India, sistem Ayurveda memperkenalkan konsep keseimbangan tubuh sebagai dasar kesehatan. Perkembangan besar terjadi di Yunani kuno ketika Hipokrates memperkenalkan pendekatan ilmiah dalam dunia pengobatan. Dari perjalanan panjang inilah, obat berkembang dari ramuan tradisional hingga menjadi ilmu farmasi modern yang kita kenal saat ini.

0: tanah. Halo Indonesia. Suatu pagi yang seharusnya biasa saja berubah menjadi pemandangan yang mengejutkan. Para nelayan di Tanjung Pasir, Tangerang yang bersiap untuk melaut tiba-tiba terhenti. Sepanjang mata memandang, hamparan pagar bambu berdiri kokoh, membelah laut yang selama ini menjadi ladang penghidupan mereka. Siapa yang memasang ini? Protes pun bergulir. Akhirnya pagar ini dibongkar. Tetapi kejadian ini meninggalkan bekas pertanyaan dan pelajaran yang mendalam. Bagi para pelaku bisnis dan UMKM, terutama di sektor kelautan dan perikanan, peristiwa ini adalah pengingat penting. Dunia usaha seperti lautan penuh dengan dinamika dan perubahan yang seringkali di luar kendali kita. Bagaimana kita menyikapi ketidakpastian semacam ini? Pertama, pelaku usaha harus selalu memantau perkembangan regulasi dan kebijakan. Jangan sampai kita menjalankan bisnis dan kita tidak tahu aturan apa yang berlaku dalam bisnis itu. Seperti nelayan yang terhalang pagar, kita juga bisa berhenti jika tidak memahami aturan yang berlaku. Kedua, membangun komunikasi yang baik dengan komunitas dan otoritas setempat adalah kunci. Ketika masalah muncul, dialog yang konstruktif dapat menjadi solusi. Seperti halnya para nelayan yang berjuang bersama untuk memastikan mata pencarian mereka tetap terjaga. Bersama-sama, kita bisa mencari jalan keluar yang adil bagi semua pihak. Ketiga, diversifikasi adalah cara untuk bertahan di tengah ketidakpastian. Jangan hanya bergantung pada satu sumber pendapatan. Seperti laut yang penuh misteri, bisnis juga memerlukan fleksibilitas agar tetap tangguh menghadapi perubahan. Sebagaimana yang ditulis oleh Spencer Johnson dalam buku bestsellernya yang terkenal, Who Moved My Cheese? Perubahan adalah kenyataan yang akan kita hadapi. Mereka yang mampu beradaptasi dengan cepat akan menemukan peluang baru di balik setiap tantangan ataupun perubahan. Seperti nelayan yang kembali melaut setelah pagar dirobohkan, kita pun harus terus maju meskipun dihadang oleh rintangan. Karena di balik setiap tantangan ada peluang yang menanti untuk digali. Demikian dari saya Antonio Joe Martin, Master Trainer dari HR Excellence Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Pendengar, hari ini tanggal 7 Oktober 2026 diperingati sebagai Hari Kapas Sedunia untuk meningkatkan perhatian terhadap peran kapas di berbagai sektor. Peringatan ini juga menjadi momentum untuk mendorong produksi kapas yang lebih berkelanjutan, kemudian juga memperhatikan lingkungan. Melansir dari laman Food and Agriculture Organization atau FAO, kapas menjadi sumber penghidupan bagi jutaan petani dan pekerja. Komoditas ini juga berperan dalam perdagangan dunia serta mendukung perekonomian berbagai negara. Selain memiliki nilai ekonomi, kapas juga menjadi salah satu bahan alami yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Serat kapas dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, termasuk pakaian dan perlengkapan rumah tangga. Namun, produksi kapas tetap menghadapi sejumlah tantangan dalam proses budidayanya, pengelolaan air, penggunaan pupuk, kondisi lahan, serta perubahan cuaca menjadi hal yang perlu diperhatikan. Karena itu, pengembangan produksi kapas perlu dilakukan dengan memperhatikan penggunaan sumber daya secara lebih efisien. Langkah tersebut penting agar peningkatan produksi tetap berjalan tanpa mengabaikan kondisi lingkungan. Di Indonesia sendiri, produksi kapas masih tergolong kecil dibandingkan sejumlah komoditas perkebunan lainnya. Data terakhir dari laman Direktorat Jenderal Perkebunan mencatat

Wood membuat keberlanjutan produksi kapas menjadi perhatian di berbagai negara. Pengembangan sektor kapas dapat dilakukan melalui teknologi, inovasi, pengelolaan sumber daya, dan praktik budaya yang lebih baik. Dengan ini, kapas tidak hanya memiliki nilai ekonomi bagi petani dan pekerja, tetapi produksinya juga perlu terus dikembangkan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat serta kelestarian lingkungan. Nah, untuk informasi terkait dengan Hari Kapas ini, Anda bisa membacanya di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: enak nih rumahnya di tepi sungai. Pasti sejuk kan?
1: Iya dong, selain sejuk, jadi ada tempat pembuangan sampah dekat rumah.
0: Gimana?
1: Kan bisa buang sampah di sungai. Aku tahu kok kamu bakal ceramain aku. Tapi tenang aja, sampahku sehari gak banyak kok. Paling satu tas kresek doang. Gak ngaruh kali untuk sungai sebesar ini.
0: Sehari satu tas kresek doang? Berarti seminggu ada 7 tas kresek. Terus misalnya nih, yang tinggal di daerah aliran sungai itu ada 7 orang kayak kamu. Berarti seminggu itu ada puluhan tas kresek. Kalikan sebulan, sudah ada ratusan tas kresek tahu.
1: Iya deh, iya. Mulai besok aku bakal buang sampah di tempat yang seharusnya. Nggak akan kubuang di sungai lagi, janji.
0: Membuang sampah di sungai bisa menyebabkan sungai menjadi kotor, merusak ekosistem yang ada di dalam sungai, serta pendangkalan akibat penumpukan sampah yang akan membuat volume tampungan air sungai berkurang sehingga berakibat banjir. Stop buang sampah di sungai.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: Siap-siap berhenti, lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua komoran, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah buat tancap gas.
1: Astaga, untung le, saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

0: Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan bergabung dengan program A3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian warta berita olahraga.
1: Jadi lebih tepat guna.
2: Mas, itu botol plastiknya jangan langsung dibuang dong. Kan bisa didaur ulang.
3: Aduh mbak, satu botol aja kok. Nggak bakal ngaruh lah ke bumi.
2: Eh mas, mbaknya bener loh. Satu botol dari 1 juta orang, jadinya
4: ini adalah pertandingan pertama setelah 11 atau 12 hari. Dan saya rasa kami mendominasi sepanjang pertandingan. Sangat fokus.
5: Sementara itu, striker Inggris Harry Kane merasa sangat bangga dengan penampilan timnya di laga ini.
4: Ini malam yang sempurna bagi saya pribadi dan juga bagi tim. Kamp ini cukup sulit dan panjang. Ada beberapa pertandingan yang sulit. Jadi senang bisa menyelesaikannya bersama-sama di Wembley hari ini. Dan bagi saya, ini adalah malam yang sangat membanggakan.
5: Dengan hasil ini, Inggris berada di peringkat kedua klasemen Sumatera Grup A3 dengan 9 poin, dengan terkata Spanyol yang memimpin dengan 12 poin. Sementara itu, Seko terbenam di dasar klasemen tanpa raihan poin dari 4 pertandingan. Ini juga merupakan kemenangan kedua Inggris atas Seko di fase grup setelah sebelumnya menang 2-0 di Praha. Hasil lainnya, Spanyol menang 2-1 atas Kroasia. Skotlandia kalah 1-2 dari Slovenia. Swiss menang 3-0 atas Makedonia Utara. Dan Bulgaria menang 2-0 atas Luksemburg. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke Tanah Afrika. Angola mengalahkan Malawi 3-1 di matchday 2 grup B kualifikasi Piala Afrika 2027 di Estadio Luanda dini hari tadi. Gol Angola dicetak oleh Milson di menit kedua dan kemudian Mabululu di menit ke-38 serta Miro di menit ke-84. Sementara Malawi mencetak gol hiburan melalui bunuh diri Kiolonda Gaspar di menit ke-78. Angola meraih poin penuh setelah sebelumnya imbang melawan Mesir, menjaga persaingan di papan atas grup B. Dan kemenangan ini penting bagi Angola untuk memperkuat posisi di klasemen. Sedangkan Malawi harus bangkit di laga berikutnya. Persaingan grup B masih ketat dengan Mesir sebagai pesaing utama.

Sementara itu, Lionel Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan penuh sukacita, memberikan 2 assist dan mencetak 1 gol dalam kemenangan Argentina atas Benin di Estadio Monumental pagi tadi. Ini adalah penampilan ke-208 dan terakhirnya di 80.000 penggemar. Nicolas Otamendi membuka skor dari assist Messi. Kemudian Nico Paz menambah gol kedua juga dari assist Messi. Dan Messi mencetak gol ketiga dari titik putih penalti. Argentina mencatat rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 11 pertandingan yang terdiri dari 10 kemenangan dan 1 kali imbang dengan kekalahan terakhir pada November 2023. Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan gaya, meninggalkan warisan luar biasa bagi sepak bola Argentina. Laga perpisahan ini menjadi momen emosional bagi Messi dan para penggemar.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara. Novak Djokovic meraih kemenangan perdana musim 2026 pada turnamen tenis China Open di Beijing tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Novak Djokovic kembali menjadi juara China Open setelah Alex de Minaur mundur pada awal set kedua partai final di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic lebih dulu memenangkan set pertama melalui tiebreak dengan skor 7-6, sebelum de Minaur tidak mampu melanjutkan pertandingan karena cedera pangkal paha. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal dan Djokovic harus bekerja keras menghadapi kecepatan de Minaur. Tenis Serbia itu kemudian tampil lebih tenang di momen penting dan berhasil mengamankan set pertama setelah memenangkan tiebreak 7-3. Hasil tersebut mengantarkan Djokovic meraih gelar ketujuhnya di Beijing, sekaligus trofi level tour ke-102 sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengaku bangga dengan performa yang ditampilkannya.
2: Well, it's been 11 years since I played here. You know, I always...
3: Sudah 11 tahun sejak terakhir kali saya bermain di sini. Sejujurnya, saya selalu punya ekspektasi tinggi terhadap diri sendiri dan tentu ingin membayangkan diri mengangkat trofi, terutama di Beijing, tempat saya belum pernah kalah. Namun, saya juga cukup menyadari bahwa kenyataannya sekarang sedikit berbeda setelah 11 tahun berlalu. Tahun ini cukup berat bagi saya, dengan banyak naik turun serta berbagai masalah fisik dan kesehatan. Jadi, saya hanya berusaha menemukan perasaan yang baik di lapangan. Saya tahu, ketika kondisi saya bagus dan pukulan saya berjalan baik, saya masih mampu bersaing di level tertinggi. Pekan ini menjadi bukti dari hal tersebut. Saya sangat bangga.
1: Djokovic ini mencatat 34 kemenangan tanpa kekalahan di China Open dan mempertahankan rekor sempurnanya di Beijing. Gelar ini juga membuat Djokovic selalu meraih trofi dalam 21 musim berturut-turut dan memperbesar peluangnya untuk tampil di ATP Finals. Sementara itu, Alex de Minaur sempat mendapat perawatan medis sebelum kembali bermain pada awal set kedua. Namun, petenis Australia itu akhirnya memilih mundur karena cedera pangkal paha setelah memenangkan game pembuka set kedua. Ia pun meminta maaf kepada para penggemar karena tidak dapat menyelesaikan pertandingan dengan baik.
4: Saya ingin meminta maaf kepada semua penggemar luar biasa yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya berharap saya bisa menyelesaikan pertandingan, karena saya tidak ingin pertandingan ini berakhir seperti ini. Jadi, saya benar-benar minta maaf. Kepada tim saya, orang-orang yang berada di sini maupun yang ada di rumah, terima kasih atas semua dukungannya. Pekan ini berjalan sangat baik, dan saya yakin masih banyak hal positif yang akan datang.
1: Hasil ini membuat Djokovic unggul satu gelar dari de Minaur di fifth ATP Live Race to Turin dan naik ke posisi ke-9. Sementara bagi de Minaur, pekan di Beijing tetap menjadi modal positif meski harus mengakhiri final karena cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola tanah air. Keberhasilan juara FIFA Asian Cup 2026 melepaskan beban 35 tahun penantian bagi Indonesia. Pengamat sepak bola Lukas Aditya ketika berdialog bersama dengan Pro 3 RRI menilai timnas Indonesia kini memiliki mental juara berkat pengalaman pemain seperti Emil Audero dan Kevin Dix di Liga Top. Ia berharap pemain semakin lapar mengejar trofi berikutnya. Mental kuat terlihat saat menghadapi Singapura, Malaysia, Bangladesh, dan Thailand di partai final.
1: Yang jelas pemain-pemain kita itu sudah banyak yang bermain di Liga-Liga Top.
2: Yeah.
1: Seperti Emil Audero dan Kevin Dix itu kan sudah biasa main di final. Jadi semangat dan mental untuk menjadi juara itu bisa ditularkan ke semua squad yang ada di tim kita. Jadi untuk kedepannya dengan merasakan gelar juara di FIFA Asian Cup ini, kita sudah mempunyai mental juara. Dan yang paling penting adalah pemain-pemain kita harus ketagihan nih, kira ketagihan untuk mengangkat trofi.
2: Tidak puas di sini saja ya.
1: Jadi untuk trofi-trofi berikutnya kita tunggu aja. Apalagi dengan trofi ini penantian kita sudah selesai, jadi tidak ada beban lagi yang ada di pundak kita. 35 tahun sudah selesai penantiannya akhirnya, dan itu diharapkan menjadi pemicu untuk meraih prestasi yang lebih banyak lagi.
0: Selain itu, Lukas menekankan mental juara penting bagi tim. Ia berharap prestasi ini memicu lebih banyak kesuksesan di kancah internasional. Pengalaman pemain di Liga Top menularkan semangat dan mental juara kepada seluruh skuad.

Beralih kabar dari arena basket, Dewa United Banten memperkenalkan David Singleton sebagai head coach, pelatih asal Amerika Serikat pertama dalam sejarah klub. Coach Dave diperkenalkan dalam konferensi pers di Dewa United Academy dan ia memiliki pengalaman panjang di IBL sejak 2020, membawa Prawira Bandung menjadi juara IBL 2023 dan meraih 4 IBL Coach of the Year 2021 hingga 2024. Coach Dave memahami karakter Dewa United setelah bertahun-tahun berkompetisi melawan mereka. Ia ingin membawa identitas permainan dengan pertahanan yang kuat, sistem, dan detail. David Singleton menjadi pelatih asing kelima Dewa United setelah Massimiliano Seigorman, Santiago Rimoldi, kemudian Pablo Favarel, dan Agusti Bosch. Ia bertekad membawa Dewa United meraih prestasi lebih tinggi.

0: Kita beralih ke kabar dari arena bulu tangkis. Tim bulu tangkis junior Indonesia melaju ke perempat final Piala Suhandinata 2026 setelah mengalahkan Taiwan 2-1 dalam playoff grup C di Kairo. Indonesia menang melalui 3 game, 54-55, 55-50, dan 55-48. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi perempat final di Kairo International Stadium pada hari ini. Kemenangan atas Taiwan menunjukkan ketangguhan tim junior Indonesia di kejuaraan dunia beregu. Masih dari kabar bulu tangkis, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli Carnando dan Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng dan Wang Chang atau dari Tiongkok dengan 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya, Aichi, Jepang. Tim bergu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil yang maksimal.
1: Ya, pertama saya ucapin puji syukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya buat perjalanan kepelatihan saya khususnya semakin ya percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
0: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang.

Kita beralih ke kabar dari Super League. Pelatih Persija Jakarta Sinteyong menekankan pentingnya menjaga kebugaran menghadapi jadwal padat Oktober dengan 5 pertandingan dalam 22 hari. Dia menyoroti pemulihan, kemudian istirahat dan pengaturan kondisi tubuh sebagai kunci, terutama dengan perjalanan tandang. Rotasi pemain bukan satu-satunya faktor. Beban latihan dan kesiapan pemain juga menjadi penting. Persija berusaha melanjutkan tren positif setelah mengalahkan Borneo FC, Persib Bandung, dan Java United. Kini Persija berada di peringkat ketiga dengan 9 poin dari 3 laga, terpaut 1 poin dari Dewa United.

0: Pendengar RRI, hari ini sejumlah pebalap MotoGP dan local hero tengah bersiap meramaikan Riders Parade di kota Mataram. Lalu bagaimana perkembangan di sana? Kami akan bergabung bersama dengan reporter Muhammad Halwi langsung dari Mataram. Ya, Halwi. Ya, silakan Halwi.
1: Ya, dengar Airpro 3 di mana pun sudah berada. Saat ini pantauan kami di lokasi yang akan digunakan untuk parade MotoGP yang akan berlangsung nanti pada pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Khususnya tepat nanti di panggung star atau tempat starnya para parade MotoGP ini sudah dilakukan penutupan tepat di depan lapangan Sangkareang, Kota Mataram. Di sini sudah cukup ramai masyarakat yang bersiap-siap juga yang akan menyaksikan parade pembalap MotoGP yang akan berlangsung siang ini. Di mana rute yang dilakukan akan digunakan untuk parade nanti seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu dari start dari lapangan Sangkareang Kota Mataram menuju arah barat di Jalan Pejanggi. Kemudian nanti di Simpang 4 Bank Indonesia akan ke arah kanan menuju Jalan Udayana Kota Mataram. Dan finishnya nanti tepat di teras Udayana Kota Mataram. Dan pantauan kami sejak pagi tadi untuk jalur utama yang akan digunakan untuk parade ini masih sampai dengan saat ini masih cukup ramai, cuman di stand atau tepat di panggung utama untuk start nanti sudah dilakukan penutupan sejak pagi tadi dan sudah dilakukan pengalihan arus lalu lintas oleh pihak kepolisian. Dan informasinya juga untuk para pembalap yang akan mengikuti parade sampai dengan siang hari ini, yaitu sebanyak 9 pembalap MotoGP, yang diantaranya itu ada Marc Marquez, Fabio Digia, dan Marco Morbidelli, serta ada juga ada Marco Bezzecchi, dan selanjutnya itu ada Fermin Altiguer, Brad Binder, Maximo Quales, dan pembalap dari Indonesia itu lokal heroes kita, yaitu ada Mario Aji dan Veda Ega Pratama. Dan pantauan kami juga sejumlah pembalap yang akan berlaga di sirkuit Mandalika pada akhir pekan ini juga sudah tiba sejak 5 Oktober. Dan yang akan ikut parade siang ini juga yaitu bintangnya, yaitu calon juara dunia yaitu Marc Marquez. Informasinya sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Abdul Majid atau di Bizam. Karena memang Marc Marquez sebelum bertolak ke Lombok sudah melakukan kegiatan meet and greet atau bertemu sejumlah fan-nya di Jakarta sejak kemarin. Dan informasinya juga untuk local hero sendiri seperti Mario Aji dan Veda Pratama, itu juga baru saja landing di Bandara Internasional Lombok dan saat ini sudah menuju ke sirkuit Mandalika atau di tempat penginapannya. Dan adapun untuk Marquez sendiri, informasinya masih dalam perjalanan dan sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Lombok. Dan perlu kami sampaikan juga untuk masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Nusa Tenggara Barat, yang akan melalui jalur Pejanggi dan Udayana, sudah diinformasikan bahwa nanti pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah akan dilakukan penutupan total sebagai jalur utama untuk parade MotoGP Mandalika. Di mana ruas jalan yang ditutup diantaranya Jalan Pejanggi, mulai dari depan Taman Sangkareang sampai dengan Simpang 4 Bank Indonesia di NTB. Selanjutnya yaitu Jalan Udayana, di teras Udayana nanti juga akan dilakukan penutupan secara total. Dan untuk pengalihan arus sendiri, nanti ada jalur alternatif yang sudah disiapkan oleh kepolisian. Dari arah barat melalui Jalan Langko, kendaraan bisa diarahkan berbelok ke pertigaan Polda menuju ke arah kanan. Selanjutnya di Simpang 4 City AMM, juga nanti akan dilakukan pengalihan arus, kemudian di Jalan Caturaga, dan terakhir di area parkir yang sudah disiapkan di Islamic Center Provinsi NTB. Dan perlu kami informasikan juga untuk parade MotoGP tahun ini akan sedikit berbeda dari sebelumnya, di mana panitia sudah menyiapkan sejumlah atraksi yang akan disajikan, akan ditampilkan di depan para pembalap yang ikut parade pada siang nanti. Di antaranya selain gentang belek, di mana juga ada atraksi-atraksi lainnya yang akan ditampilkan. Tidak seperti tahun sebelumnya, ada menampilkan juga talenta-talenta muda yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan tentunya juga untuk kegiatan parade ini, selain disiapkan oleh penyelenggara maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kegiatan ini juga berkolaborasi dengan pemerintah Kota Mataram selaku tuan rumah. Nantinya juga akan mengerahkan sejumlah siswa-siswi, baik itu dari jenjang SD, SMP, SMA, yang merupakan salah satu sekolah, maksud kami sekolah yang memang berada di jalur-jalur yang dilewati oleh parade, para pembalap yang ikut parade MotoGP siang nanti. Dan tentunya kegiatan ini akan menjadi salah satu momen bagi masyarakat Indonesia, khususnya Tenggara Barat, untuk bertemu dan berjumpa langsung, menyapa para pembalap yang akan berlaga di akhir pekan nanti di sirkuit Mandalika. Dan sampai dengan saat ini, hingga pukul 12 lewat 24 menit, tepat di depan panggung utama ini, panitia juga sudah menyiapkan sejumlah kegiatan nantinya akan ditampilkan kepada para pembalap, tidak hanya di garis finish nanti, namun di garis start juga disiapkan nanti interaksi-interaksi yang akan disuguhkan bagi para pembalap maupun para masyarakat yang hadir menyaksikan parade MotoGP tahun 2026. Dan untuk informasi

proyek pada Future House Commission pada November nanti. Jerman, Hungaria, India, Qatar, Korea Selatan, Afrika Selatan, dan Turki sedang dalam dialog berkelanjutan. Setelah 31 Oktober 2026, tidak ada pihak tambahan yang dipertimbangkan. Dewan Eksekutif IOC akan membuka dialog strategis 2036 pada Maret 2027 dengan pemilihan tuan rumah pada pertengahan 2029. Calon tuan rumah akan membahas faktor teknis seperti rencana venue, pengalaman atlet, pendanaan, dukungan politik, dan strategi warisan. Presiden IOC, Kirsty Conventry, menekankan atlet harus menjadi inti dari semua keputusan. Pengalaman atlet yang tak terlupakan menjadi titik awal bagi setiap calon tuan rumah. IOC berkomitmen memastikan Olimpiade memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami hadirkan informasi untuk Anda di siang hari ini, menemani waktu istirahat Anda tentunya. Telur dan udang sering dianggap sebagai makanan penyebab kolesterol tinggi. Padahal, kadar kolesterol dalam darah tidak hanya dipengaruhi oleh makanan saja, tetapi juga aktivitas fisik, faktor genetik, juga kondisi kesehatan. Telur memang mengandung kolesterol, terutama pada kuning telurnya. Namun, konsumsi dalam jumlah wajar tidak selalu membuat kolesterol darah ikut meningkat. Ahli diet Shannon Stokero menjelaskan pengaruh kolesterol dari makanan terhadap kadar kolesterol darah ternyata tidak sebesar yang selama ini banyak diperkirakan. Justru masyarakat perlu lebih memperhatikan asupan lemak jenuh yang banyak terdapat pada daging berlemak, mentega, maupun produk susu tinggi lemak. Lemak jenuh dapat meningkatkan kadar kolesterol LDL atau yang dikenal sebagai kolesterol jahat. Sementara itu, untuk udang juga mengandung kolesterol, tetapi cara memasak dan makanan pendamping turut menentukan jumlah lemak yang masuk ke dalam tubuh. Jadi, telur dan udang tidak selalu menjadi penyebab utama kolesterol tinggi. Menjaga pola makan, rutin beraktivitas, melakukan pemeriksaan kolesterol secara berkala menjadi langkah penting untuk tetap menjaga kesehatan tubuh kita.

Pendengar, setelah tadi dengan lagu-lagu pop Indonesia, kali ini kita beralih ke lagu-lagu daerah, lagu-lagu Manado tepatnya kami hadirkan untuk Anda. Sudah diawali dengan lagu Ricky Pangkirego dengan Jatuh Cinta, kita lanjut dengan lagu dari Angelina Lasut, Manado Deng Sangir.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandara.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

0: Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke mak? Semoga sehat lah mak. Mak saya be salu ngonung mak. Dan nanti ambil paket ke. Ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Dah lama ini dah bisa esok disambung lagi. Lala, assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih Nat dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong, lucu banget bahasanya.
1: Nggak boleh begitu Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak, dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang wujud adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah.

Bhinneka Tunggal Ika, slogan yang sungguh luar biasa. Berbeda tetapi satu, itulah Indonesia. Semua suku ada di sini, ratusan bahasa kita punya. Belasan ribu pulau terbentang sudah menjadi kekayaan yang tidak terbilang nilainya. Bhinneka Tunggal Ika adalah kata sakti bagi kita yang menyatukan dalam perbedaan, saling melengkapi, serta saling mengisi dan bukan saling menghabisi. Bhinneka Tunggal Ika adalah kekayaan Indonesia, maka jangan pernah diabaikan. Indonesia terlalu besar untuk kita tempati bersama, tak perlu berebut apalagi merusaknya. Indonesia terlalu kaya untuk kita, yang penting berusaha. Jangan menyalahkan yang berhasil sementara kita gagal. Tanyakanlah diri sendiri, berjuanglah supaya kita

Pendengar, satu informasi untuk Anda di siang hari ini. Salah satu tradisi yang ada di Indonesia, pendengar RRI, tradisi menginang menjadi salah satu warisan budaya Nusantara yang syarat dengan nilai keramahan, penghormatan, dan kebersamaan. Tradisi menginang dikenal di berbagai daerah Indonesia dengan tata cara dan makna yang beragam. Daun sirih, pinang, kapur, dan gambir menjadi bagian yang diwariskan secara turun-temurun. Menurut Dr. Andes Masrani Nur, menginang bukan sekedar kebiasaan, tetapi juga mencerminkan nilai kebersamaan dan penghormatan kepada orang lain. Tradisi menyajikan sirih kepada tamu pada masa lalu menjadi salah satu bentuk penerimaan dan penghormatan. Sementara itu, Johansyah Attack menilai tradisi menginang penting dikenalkan kepada generasi muda sebagai bagian dari kekayaan budaya dan warisan leluhur. Dalam budaya Banjar misalnya, tradisi menginang juga memiliki keterkaitan dengan kehidupan sosial, khususnya dalam membangun keakraban dan menerima kehadiran orang lain. Meski praktiknya mulai berkurang, nilai keramahan, penghormatan, silaturahmi, dan kebersamaan dari tradisi menginang tetap penting untuk diwariskan kepada generasi berikutnya.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Kondisi, kondisivitas, kesejahteraan, kesatuan yang ada di tingkat kampung tetap kerja.
2: Pengangkutan untuk armada roda 3 maupun roda 4 itu dilakukan setiap hari, kecuali hari Minggu.
3: Inilah Warta Berita, Rabu 7 Oktober 2026, selengkapnya bersama saya, Alfrina Tamarindang. Bupati Sangiha Michael Tungari harapkan Pilkades serentak tahun 2026 berjalan damai tanpa gesekan.
1: Kompetisi dengan sehat, sportif, sehingga siapapun yang terpilih, kondisi, kondisivitas, kesejahteraan, kesatuan yang ada di tingkat kampung tetap kerja.
4: Pemerintah daerah Kepulauan Sangihe terus memastikan semua tahapan pemilihan kepala desa atau Kapitalaung serentak tahun 2026 berjalan sesuai regulasi dan mekanisme, tidak ada kendala sampai hari H pencoblosan 21 Oktober 2026. Hal ini pun dibuktikan dengan pelaksanaan kegiatan deklarasi kampanye Pilkades Damai yang melibatkan ratusan calon Kapitalaung di Pendopo Santiago Tahuna. Bupati Sangihe Michael Tungari saat dikonfirmasi wartawan mengatakan semua tahapan terus dimatangkan panitia pelaksana tingkat kabupaten termasuk hingga kecamatan dan kampung. Bupati menjelaskan memasuki hari ke-15 semua persiapan sudah dirampungkan mulai logistik, surat dan kotak suara akan siap didistribusikan ke wilayah.
1: Kompetisi dengan sehat, sportif, sehingga siapapun yang terpilih, kondisi, kondisivitas, kesejahteraan, kesatuan yang ada di tingkat kampung tetap kerja. Semua sudah rampungnya, surat suara sudah selesai, kotak pemilihan sudah siap, panitia pemilihan tingkat kampung juga dalam waktu dekat yang pulau-pulau terluar sudah akan mulai disalurkan mulai besok.
4: Sebagai pimpinan daerah, Tungari berharap pelaksanaan Pilkades serentak dapat berjalan lancar, aman, tanpa terjadi gesekan dengan tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan di tengah perbedaan. Untuk pemilihan Kapitalaung serentak tahun 2026 diikuti oleh 304 calon dari 117 kampung di 12 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Anton Lahaube melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah atau PUPRD terus mempersiapkan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW Daerah.
5: Kami minta dukungan dari semua stakeholder yang berkaitan dengan revisi RTRW ini.
6: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah atau PUPRD terus mempersiapkan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW Daerah. Kepala Dinas PUPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sherman Abbas mengatakan proses revisi RTRW Sangihe dilakukan dengan menyesuaikan RTRW Provinsi Sulawesi Utara yang telah ditetapkan.
5: Kalau berkaitan dengan tata ruang, Dinas PUPRD sejak tahun lalu itu, kita sudah akan menyesuaikan revisi RTW karena kebetulan juga provinsi itu sudah ditetapkan RTRW-nya, jadi daerah-daerah itu di Sulawesi Utara itu akan menyesuaikan dengan RTRW yang telah ditetapkan di provinsi. Dan di tahun ini kita juga sudah ada kegiatan yaitu penyusunan KLHS dalam masa revisi RTRW, tetapi kita terkendala di data D3 TLH yang diproses itu lewat Dinas Lingkungan Hidup.
6: Abbas menyebut berdasarkan informasi terakhir, anggaran untuk pemenuhan dokumen tersebut telah tersedia melalui APBD perubahan sehingga proses penyusunan KLHS diharapkan dapat dilanjutkan pada tahun depan. Ia berharap dukungan anggaran dapat mencukupi mengingat proses revisi RTRW membutuhkan sejumlah tahapan dan dukungan berbagai pemangku kepentingan.
5: Jadi memang harapan kami di dinas ini sekiranya dapat tersedia anggaran yang cukup karena memang dalam penyusunan revisi RTRW ini sangat-sangat membutuhkan anggaran sehingga tahapan-tahapan di dalam penyusunan revisi RTRW itu dapat terlaksana dan minta dukungan dari semua stakeholder yang berkaitan dengan revisi RTRW ini.
6: Pemerintah daerah berharap proses revisi RTRW Kabupaten Kepulauan Sangihe dapat berjalan sesuai tahapan sehingga arah pemanfaatan dan pengembangan ruang daerah dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan serta kebijakan tata ruang di tingkat provinsi. Dipo Dwi Perkasa melaporkan.
3: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe memastikan pengangkutan sampah dilakukan setiap hari Senin sampai Sabtu, termasuk dengan persoalan keterlambatan pengangkutan akan segera ditangani.
2: Karena mereka tergabung dalam grup operasional persampahan sehingga bisa direspon cepat oleh para armada sampah.
7: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe merespon keluhan warga terkait keterlambatan pengangkutan sampah di RT 01 Kompleks SD Impres Kelurahan Tona. Keluhan disampaikan Julian Hamel melalui program Halo RRI Rabu 7 Oktober 2026. Julian mempertanyakan jadwal pengangkutan sampah setelah tumpukan sampah di lokasi yang telah disiapkan DLH tidak diangkut sejak Senin dan telah memenuhi tempat penampungan. Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christine Makagansa, STPMSI, menyampaikan permohonan maaf dan memastikan persoalan tersebut segera ditindaklanjuti.
2: Terkait dengan keterlambatan pengangkutan sampah yang ada di wilayah RT 01 di Kompleks Den Impres Tona, kami mohon maaf dan nanti akan segera ditindaklanjuti. Tapi terkait jadwal pengangkutan untuk armada roda 3 maupun roda 4 itu dilakukan setiap hari, kecuali hari Minggu. Oleh karena itu, jika ada hal seperti ini, kalau boleh langsung menghubungi ketua RT atau RW atau lurah, karena mereka tergabung dalam grup operasional persampahan, sehingga bisa direspon cepat oleh para armada sampah.
7: Christine menjelaskan pengangkutan sampah menggunakan armada roda 3 maupun roda 4 dilaksanakan setiap hari kecuali hari Minggu. Ia menghimbau masyarakat yang mengalami kendala pengangkutan sampah agar segera menyampaikan laporan melalui Ketua RT, Ketua RW, atau Lurah setempat. Laporan tersebut dapat diteruskan melalui grup operasional kebersihan sehingga dapat segera direspon oleh petugas. Melania Ramadhani melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Pelaksanaan kejuaraan sepak bola wanita di Kabupaten Kepulauan Sangihe mendapat pengawasan dari perangkat pertandingan termasuk wasit yang dinilai telah menjalankan tugas secara adil dan profesional.
8: Jadi tidak semua keputusan wasit itu bisa diterima dengan baik oleh pemain, terlebih khusus itu supporter.
6: Pelaksanaan kejuaraan sepak bola wanita di Kabupaten Kepulauan Sangihe mendapat pengawasan dari perangkat pertandingan termasuk wasit yang dinilai telah menjalankan tugas secara adil dan profesional. Ketua Kejuaraan Sepak Bola Wanita, Jonathan Antarani, mengatakan kepada RRI, sejauh ini para wasit telah menjalankan tugas dengan adil dan tidak memihak kepada salah satu tim. Menurutnya, keputusan wasit dalam pertandingan terkadang mendapatkan respon berbeda dari pemain maupun supporter, namun kesalahan yang terjadi masih dalam batas kewajaran karena wasit juga memiliki keterbatasan sebagai manusia.
8: Untuk wasit, sejauh ini bertugas secara adil. Masih dalam tahap-tahap kewajaran lah. Kita pahami bahwa manusia juga punya kelemahan dan pasti ada kesalahan dari wasit dan itu merasa masih dalam tahap-tahap kewajaran.
6: Jonathan menjelaskan para wasit yang bertugas dalam kejuaraan tersebut berasal dari kabupaten yang tergabung dalam ASKA. Penunjukan wasit dilakukan untuk memastikan setiap pertandingan berjalan sesuai aturan dan tetap menjunjung tinggi sportivitas. Ia menegaskan hingga saat ini pihaknya belum menemukan adanya keputusan wasit yang menunjukkan keberpihakan terhadap salah satu tim.
8: Wasit kita ambil dari wasit kabupaten yang tergabung dalam ASKAP. Jadi tidak semua keputusan wasit itu bisa diterima dengan baik oleh pemain, terlebih khusus itu supporter. Dan itu dapat kita pahami. Tapi sejauh ini kami lihat wasit sudah bertugas seadil-adilnya, tidak memihak satu tim pun.
6: Jonathan menambahkan pihaknya memahami adanya perbedaan penilaian terhadap keputusan wasit, khususnya dari pemain dan supporter, namun seluruh pihak diharapkan tetap menghormati keputusan perangkat pertandingan dan menjaga suasana kompetisi agar berlangsung aman, tertib, serta sportif. Dipo Dwi Perkasa melaporkan.
3: Potensi keributan suporter menjadi perhatian dalam turnamen sepak bola wanita di Sangihe. Panitia memperkuat pengamanan dengan melibatkan personil Polwan untuk menjaga situasi tetap kondusif.
9: Apapun pertandingan olahraga pasti ada riak-riak dan itu tidak lepas juga dari pertandingan sepak bola wanita pasti ada.
7: Potensi keributan suporter menjadi salah satu perhatian panitia dalam pelaksanaan turnamen sepak bola wanita. Panitia mengantisipasi gesekan agar tidak mengganggu jalannya pertandingan. Jonathan Antarani SE, Ketua Kejuaraan Sepak Bola Wanita mengatakan keributan sempat terjadi saat babak penyisihan. Insiden tersebut terjadi di luar lapangan dan dipicu oleh supporter yang memanaskan suasana.
9: apapun pertandingan olahraga pasti ada riak-riak, dan itu tidak lepas juga dari pertandingan sepak bola wanita, pasti ada. Makanya kami sering menghimbau para pendukung atau supporter, jangan memanas-manasi situasi. Pernah terjadi satu kali waktu di babak penyisihan, nah, namun itu dapat diatasi. Kendalanya supporter juga ikut memanasi suasana sehingga terjadi keributan di luar lapangan, bukan di dalam lapangan.
7: Dari sisi pengamanan, panitia juga melibatkan personil Polwan untuk mengantisipasi potensi persoalan yang berkaitan dengan pemain perempuan. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan keamanan selama pertandingan berlangsung. Keterlibatan Polwan dalam pengamanan diharapkan tidak hanya mencegah keributan supporter, tetapi juga memberikan rasa aman kepada seluruh pemain. Melania Ramadhani melaporkan.
3: 6 kasus kekerasan perempuan dan anak dilaporkan dalam sebulan pada Dinas P3A Kabupaten Kepulauan Sangihe.
10: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak itu pada bulan terakhir ini saja ada pada posisi 6 kasus untuk bulan ini, dan itu menunjukkan bahwa ada kenaikan.
11: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan peningkatan dalam sebulan terakhir. PLT Kepala DP3A Sangihe Abdul Madang mengatakan terdapat 6 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tercatat pada bulan terakhir. Menurutnya, peningkatan kasus tersebut menjadi perhatian DP3A karena setiap laporan harus segera mendapatkan penanganan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku. DP3A tidak hanya menunggu laporan masyarakat yang datang langsung ke kantor. Sebaliknya, ketika mendapatkan informasi awal terkait adanya korban, petugas langsung melakukan penjangkauan.
10: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak itu pada bulan terakhir ini saja ada pada posisi 6 kasus untuk bulan ini, dan itu menunjukkan bahwa ada kenaikan. Sehingga kami dengan kewenangan kami berdasarkan aturan ketentuan, tentunya kami memberikan layanan terhadap korban-korban yang kekerasan terhadap perempuan dan anak.
11: Penjangkauan dilakukan untuk memberikan asesmen awal terhadap korban, termasuk melibatkan tenaga psikolog untuk mengetahui kebutuhan pendampingan. Ia menambahkan pendampingan korban dilakukan melalui layanan psikologis dan bantuan hukum. DP3A juga berkoordinasi dengan unit PPA Polres Sangihe agar proses penanganan korban berjalan sesuai prosedur. Alfa Mauri melaporkan.
3: Korban kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Kepulauan Sangihe masih takut dan bingung melapor kepada pihak berwenang.
12: Yang kedua, ketidaktahuan atau tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk bagaimana mengakses pengaduan itu, baik ke kepolisian maupun ke dinas.
11: Rasa takut dan minimnya pengetahuan masih menjadi kendala korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk melapor. Ketua Puspa Sangihe Marslem Pulumbara mengatakan, hasil monitoring menemukan masih ada korban maupun keluarga yang ragu mengadukan kasus yang dialami. Menurutnya, keraguan dipenuhi rasa takut, tekanan lingkungan, hingga adanya ancaman dari pihak tertentu yang dianggap berpengaruh. Selain itu, sebagai korban dan keluarga belum mengetahui kemana harus mengakses layanan pengaduan, baik ke pihak kepolisian maupun Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
12: Ada satu kasus yang baru kemarin itu, dan saya sudah mengasesmen baik korban maupun diduga pelaku. Itu lapornya sudah di Polsek, tepatnya di Polsek Mangan itu. Nah, memang ada keraguan, Pak, yang kita temukan. Karena pertama, takut korban maupun keluarga korban. Karena ada terpengaruhan lingkungan, ancaman, ada orang-orang berpengaruh, yang pertama itu. Yang kedua, ketidaktahuan atau tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk bagaimana mengakses pengaduan itu, baik ke kepolisian maupun ke dinas.
11: Marslem Pulumbara menyebut, salah satu kasus yang ditemukan telah dilakukan asesmen terhadap korban maupun pihak yang diduga sebagai pelaku. Ia menegaskan, monitoring dilakukan untuk memastikan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tetap dilaporkan serta mendapat penanganan sesuai prosedur. Alfa Mauri melaporkan.
3: Ketua Puspa Kabupaten Kepulauan Sangihe Marslem Pulumbara mengungkapkan masih terdapat sejumlah faktor yang menjadi hambatan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah.
12: kejadian-kejadian seperti itu yang ditangani di kepolisian. Saya sampaikan ini, Pak, secara terbuka. Sampai sekarang belum tuntas.
13: Ketua Puspa Kabupaten Kepulauan Sangihe, Marslem Pulumbara, mengungkapkan masih terdapat sejumlah faktor yang menjadi hambatan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah. Marslem mengatakan, salah satu kendala yang ditemukan adalah adanya pengaruh lingkungan maupun orang-orang yang memiliki pengaruh terhadap korban. Kondisi tersebut membuat korban terkadang merasa ragu dan takut untuk menyampaikan kejadian kekerasan yang dialaminya. Selain itu, masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui atau memiliki pengetahuan yang cukup mengenai mekanisme dan akses layanan pengaduan, baik kepada pihak kepolisian maupun dinas terkait. Hal tersebut diketahui berdasarkan hasil monitoring dan komunikasi yang dilakukan Puspa Sangihe.
12: Ada terpengaruhan lingkungan, ancaman, ada orang-orang berpengaruh, yang pertama itu. Yang kedua, ketidaktahuan atau tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk bagaimana mengakses pengaduan itu, baik ke kepolisian maupun ke dinas. Kami sudah monitoring dan bercakap-cakap. Baru yang ketiga, ada semacam, maaf Pak teman-teman, ini semacam ada keraguan apakah ini mau jalan atau tidak. Nah, seperti apa penanganannya? Dan memang kami monitoring, bahkan kami ikut melapor bahwa memang ada kejadian-kejadian seperti itu yang ditangani di kepolisian. Saya sampaikan ini, Pak, secara terbuka. Sampai sekarang belum tuntas.
13: Menurutnya, faktor lainnya adalah munculnya keraguan dari korban maupun keluarga terkait keberlanjutan laporan yang disampaikan. Korban dan keluarga terkadang mempertanyakan apakah laporan tersebut akan benar-benar ditindaklanjuti hingga tuntas oleh pihak berwenang. Ia menambahkan, Puspa juga turut menyampaikan dan melaporkan apabila menemukan adanya kejadian kekerasan yang sedang ditangani oleh pihak kepolisian. Langkah tersebut dilakukan agar setiap kasus menjadi perhatian bersama dan memperoleh penanganan sesuai ketentuan yang berlaku. Jumel Johanis melaporkan.
3: Berita terakhir, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan adanya peningkatan.
10: Posisi 6 kasus untuk bulan ini, dan itu menunjukkan bahwa ada kenaikan.
13: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan adanya peningkatan. Dalam satu bulan terakhir, tercatat sebanyak 6 kasus kekerasan yang ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Sangihe. PLT Kepala Dinas PPA Daerah Sangihe Abdul Madang kepada RRI mengatakan, jumlah tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah, mengingat kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat memberikan dampak terhadap kondisi fisik maupun psikologis korban.
10: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak itu pada bulan terakhir ini saja ada pada posisi 6 kasus untuk bulan ini, dan itu menunjukkan bahwa ada kenaikan. Sehingga kami dengan kewenangan kami berdasarkan aturan ketentuan, tentunya kami memberikan layanan terhadap korban-korban yang kekerasan terhadap perempuan dan anak.
13: Menurutnya, peningkatan kasus tersebut membutuhkan perhatian dan penanganan bersama, tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga keluarga, masyarakat, serta berbagai pihak terkait dalam upaya pencegahan terjadinya kekerasan. Abdul Madang menjelaskan, pihaknya terus menjalankan kewenangan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku, terutama dalam memberikan layanan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Jumel Johanis melaporkan.
3: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara siang ini, kita ikuti berita utama. Bupati Sangihe Michael Tungari harapkan Pilkada serentak tahun 2026 berjalan damai tanpa gesekan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe memastikan pengangkutan sampah dilakukan setiap hari Senin sampai Sabtu, termasuk dengan persoalan keterlambatan pengangkutan akan segera ditangani. Sekian warta berita lintas Nusa Utara produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Elfrina Tamarindang menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada dalam program acara Pro Dangdut. Kami buka kesempatan untuk Anda bergabung. Sudah ada yang bergabung. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore, Mama Ria.
0: Iya, Mama Wu.
1: Iya. Kemudian itu Mama Nisa. Dari tadi ada buat telepon. Kenapa kata ini mau buka kurang?
0: Aduh, ada begitu banyak kegiatan yang dilakukan oleh Wawawu penyiar ini, kasih yang Wawawu. Jadi ya, koni hari so terakhir, jadi dimaklumi Wawawu. Mohon maaf.
1: Iya.
0: Untuk semua pendengar RRI.
1: Wawawu dua kali. Tahu, kan tuh ada kegiatan.
0: Iya, ada kegiatan sadiki ini. Yang melibatkan komputer-komputer yang ada di studio ini. Silakan Mak Wawu, DP lagu apa?
1: DP lagu Rumput Tetangga, Jo.
0: Rumput Tetangga, oke.
1: Okay. Sama Jo buat Mama Rian, lewat sore sama tugas, terus sampai akhir pembiaran.
0: Terima kasih.
1: Di sini ada Papa Wawu, ada kita kerja pom kacang, tinggi morongnya masuk, Jo Mama Rian. Jo, buka. Ada Made Afid, ada Papa Udo, ada Bapak Pandi, ada Boy, ada Ucup Duper, ada Kristen Rame, ada Adi Jain, ada Mama Opo Rifan, ada Mama Opo Ardi, ada Mama Opo Ray. Dari akhir juga buat semua aja pencinta Pro Dangdut, nama sore dia semua selamat berjanji. Oh, Mama, terima kasih, selamat sore.
0: Oke, okay, terima kasih. EDP lagu Mawau apa tadi?
1: Rumput Tetangga.
0: Oh, Rumput Tetangga. Oke, okay, ada. Ada ini EDP lagu. Oke, okay, terima kasih. Selamat. Selamat sore. Ada Mama Wawu tadi di KB2. Mohon maaf ini agak lama ada buka karena memang sesuatu dan lain hal ini yang terjadi. Oke, okay, so ada penelpon yang kedua. Halo, Pro Dangdut.
2: Selamat sore, Wawu yang cantik.
0: Iya, terima kasih juga. Aduh, kesiang yang cantik. Wawu Miss?
2: Betul sekali,
0: Wawu. Wawu Miss, di Bira. Silakan, Wawu Miss.
2: Kulian, itu lagu Happy Birthday.
0: Lagu apa?
2: Happy Birthday.
0: Lagu apa?
2: Itu lagu Happy Birthday, Wawu.
0: Happy Birthday?
2: Lagu dah ambil itu, Wawu, yang gue itu pernah bahas.
0: Oh. Tunggu, mencari dulu dong ya.
2: Kepon aku terlalu. Yang kirim itu mau ya.
0: Silakan.
2: Yang kirim itu pertama pertoran PO Lian. Selamat bertugas terus sampai akhir penyiaran dan selalu bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Iya, terima kasih.
2: Mari kirim jangan kelewat saja ada Mawawu. Terus kirim Jo, ada kita ada suku di Bunga Lawang, ada Aril Wangka, yang hari ini berhari ulang tahun, yang ke-19 tahun. Selamat ulang tahun adekku, semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan memberkati bersama dengan keluarga.
0: Oke.
2: Okay. Dan terakhir, pertama penggemar Pro Dangdut di mana saja berada, semua dapat salam dari Wawu. Ada di lagu Wawu?
0: Ada di lagu ini, aman.
2: Jo Wulian, kasih gue, selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih. So bergabung, lanjut lagi. Ada Ucup di Upel. Ucup, selamat sore, Cup. Cup.
3: Halo.
0: Ucup, kesu apa wadah ini? Oh, ada.
3: Aku udah main.
0: Ini so di...
3: Tahunan. Nah, hilang dengan mom baru.
0: Asik buat DP baru nu, ne, Cup.
3: Oh iya, sama-sama.
0: Selalu pada bilang kasih.
3: Biasa jutuh.
0: Oke, DP lagu apa ini, Cup?
3: DP lagu Semata Karenamu.
0: Oh, begitu, Jos. Ada DP lagu ini.
3: Ada DP lagu, setahu kita.
0: Ada apa nih? Oh.
3: Mau salam Jo, pertama buat sampai Momolian yang lagi tugas, selamat sore ya, selamat bertugas, tetap semangat sampai Sabantar. Semoga sukses, selalu diberkati ya bersama keluarga.
0: Iya.
3: Lanjut mau Salam Jo, yang barusan turun ada Trompe Wumis. Apa kabar? Terus ada Mawawu tadi. Ada Nisa di Moronge. Ada Winda Pak Guntur, Putra Makassar. Ada Kak Marcel dan Kak Cici di Tona. Apa kabar? Tuh boleh masuk, Jo. Di kita bukan sana ada Boy Kang dan semua Jo yang punya tabut, yang punya tamaku ada Trompet Cristiano Serame, Ojein, dan semua Jo.
0: Oke.
3: Okay. Kita lagu Soaman, ucap temu turung.
0: Okay. Terima kasih.
3: Saya tidak ada tuh.
0: Apa?
3: Saya tidak ada tuh.
0: Mar, ada kesiang. CEO dan Geisha.
3: Oh, begitu ya. Lupa kencang.
0: CEO nah, dari Meta.
3: Biasa di puncak dia, no. Biasa di puncak kita jaga lihat di
0: Facebook. Status uploadan.
3: Jaga duduk merenung dia di puncak.
0: Oh, biasa aja. Kasih selamat sore Ucup di Upal. Sebelum torang terima penelpon, torang dengar dulu lagu-lagu request dari ketiga penelpon tadi yang so bergabung, Mawawu, Awumis dan juga Ucup.

Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: RRI, di mana saja Anda berada saat ini di Pro Dangdut sudah ada yang bergabung. Halo, selamat sore. Iya. Iya, betul sekali. Dengan siapa ini?
1: Kenapa kok laman?
0: Mohon maaf ya.
1: Ya, mana takut tiduran.
0: Ada pekerjaan ini, semua penyiar ada di seputaran ini, Mairona.
1: Iya, kira dari entah ada gitu pasangannya.
0: Ada. Silakan, lagu apa ini, Mairona?
1: Lagunya dari apa aja? Dari Evi Sukaisi, Termenung.
0: Evi Sukaisi?
1: Termenung.
0: Termenung, oke.
1: Okay. Dalam salamnya, nama Mbaknya Mbak Lian, kasihnya, lalu Mbaknya Wangi, baru ada Mbak Hidi, Mbak Pao, tapi ada Korei, Mbak Anca, Mbak Winda, Mbak Nova, Danisha, semuanya nama para pencipta corona di sore hari ini.
0: Oke.
1: Banyak kalian yang sudah berkomunikasi, semoga sehat selalu.
0: Oke, terima kasih juga. Selamat sore, ada Mairona di Medan. Lanjut lagi, ada Mama Faisan.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut, dan kita adalah kita.
0: Betul sekali.

0: Akil, Mama Ungke, Mama Ade Afiq, terus ada Mama Riswati Biru, ada Papa Ari, Papa Udo, Boy, Papa Pandi, Mama Opo Ardi, Mama Opo Rei, dan terakhir, for semua aja pendengar acara Prodando di mana saja berada.
1: Okay.
0: Salam kompak, selatan selalu.
1: Baik.
0: Itu Joka, terima kasih. Selamat sore.
1: Selamat sore, terima kasih juga sudah bergabung Mama Faisan. Mama Faisan di Tola tadi yang bergabung. DP lagu juga sudah kami temukan bersanding dengan Elvi Sukaisi. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore.
1: Iya, Dangdut adalah kita dengan siapa? Ma Opo Riswat,
2: iya.
1: Silakan.
2: Ya, kirim salam juga. Kamu ketemu ilang juga, kamu juga. Sukses selalu sampai akhirnya.
1: Terima kasih.
2: Oh, aku masuk mau?
1: Bagaimana?
2: Mau Lisa sama masuk?
1: Belum.
2: Lanjut tadi Mama Faisan. Ada Mama Puri, ada Mama Wawu, ada Wawu Nisa, ada Bungsu, Bapak Pandi, ada Boy, ada Opa Bilgi, ada Opa Jumper. Ini sama-sama aja Wawu pergi ke Pro dan semuanya berada.
1: Oke.
2: Okay. Salam dari Mama Puri.
1: Baik.
2: Kita ke Wawu, hitam bukan putih.
1: Hitam bukan putih?
2: Hitam bukan putih.
1: Hitam bukan putih Mega Mustika.
2: Iya.
1: Oke,
2: begitu jauh. Selamat sore.
1: Selamat sore. Terima kasih so bergabung Mama Opo.

0: Prodangdut, halo, selamat sore. Prodangdut, halo.
1: Selamat sore, Prodangdut.
0: Deng siapa ini?
1: Mama Nadi di Tabut, Kak.
0: Mama Nadi, silakan.
1: Kirim juga ada Mama Ungke, ada Mama Paisan, Mama De Afik, Kak Ucup, Kak Boy, Kak Winda, Kak Nisa, Papa Udo, Papa Pandi, Papa Ari. Mm-hmm. Itu juga, Kak.
0: DP lagu apa ini, Mama?
1: DP lagu dari Kita-Kita Ta Bahagia, Kak.
0: Bahagia, ho.
1: Itu juga, Kak.
0: Makasih.
1: Sore.
0: Selamat sore juga. Mama Nadi di Tabukan Utara, lagu Cita-Cita. Oke, satu lagi penelpon. Halo, selamat sore.
2: Halo.
0: Marcel?
3: Sore.
0: Sore, silakan Marcel.
4: Tunggu masih pelang.
0: Betul. Feedback di sini kok soalnya kasihan.
3: Halo. Selamat sore.
0: Iya.
3: Ini Mbak siapa ini kan?
0: Wau Lian yang bertugas.
3: Oh. DP lagu.
0: Lagu apa?
3: Pinjam 1000 atau pinjam 100?
0: 100, pinjam 100.
3: Kalau 100 pinjam nanti... 100, kesimpulan 200.
0: Kalau 1000 nanti bikin Marcel P versi sendiri, Jo.
3: Ucup sama so.
0: Ucup sudah tadi.
3: Oh, sudah. Tumben.
0: Laju.
3: Oh. Mau kirim dia for dia dan oke, makasih, selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih so bergabung. Ada Marcel di Tona. Untuk penelpon kita pending dulu karena ada lagu-lagu yang harus kita dengarkan pada sore hari ini.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Swap foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eit, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

Pendengar RRI, terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung, yang terus memonitor juga. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kami tutup program acara Pro Dangdut. Anda bisa mengikuti program ini pada besok hari di jam yang sama.

Kalau ke kamu, stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan anak terhambat akibat kekurangan gizi, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Ini bukan hanya masalah fisik, tetapi juga dapat mempengaruhi kemampuan belajar dan perkembangan mental anak. Penting bagi kita untuk memahami penyebab dan dampak stunting. Misalnya, pola makanan yang tidak seimbang dan kurangnya perhatian kesehatan dapat berkontribusi pada masalah ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Mari kita dukung kampanye gizi seimbang dengan memberikan makanan bergizi kepada anak-anak kita, seperti sayuran, buah-buahan, dan protein. Selain itu, penting untuk rutin memeriksakan kesehatan mereka di posyandu. Ingat, setiap langkah kecil kita bisa membantu menciptakan generasi yang lebih sehat dan cerdas. Jadi, mari kita cegah stunting.

0: jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
3: Ya, nggak boleh ya tantenya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 160.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada masih bersama Pro 1 RRI Tahuna di 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Pendengar RRI, untuk informasi dari rri.co.id di sore ini, pendengar, Komisi Pemilihan Umum KPU menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi MK terkait syarat pendidikan Wapres Gibran Raka Buming Raka sebagai rujukan putusan tersebut menjadi bahan menyusun aturan kebijakan teknis pemilihan umum mendatang. Hal ini juga berkaitan dengan proses penyusunan RUU Pemilu oleh DPR bersama pemerintah saat ini. Informasi dari putusan MK akan menjadi bahan yang didalami pembentuk undang-undang dalam pembahasan regulasi pemilu selanjutnya. Satu informasi terakhir, Otoritas Jasa Keuangan OJK mencatat pembiayaan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terus bertumbuh hingga Juli 2026. Total pembiayaan UMKM dari berbagai sektor jasa keuangan mencapai Rp1.949 triliun, meningkat 3,9% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Iya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, masih bersama Pro 1 RRI Tahuna. Kami mohon maaf untuk lagu dari Rio Rizky dan Rayi Putra dengan judul Nyaman tidak bisa kami hadirkan hingga usai. Selanjutnya kita akan bergabung dengan RRI Gorontalo untuk mengikuti Lintas Magota edisi siar kami di hari ini.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Berita selengkapnya bersama saya, Bakri Potapuga. Selamat sore, Lintas Magota kami awali dengan RRI, ya dari RRI Manado, di mana Festival Literasi Sulawesi Utara 2026 resmi berakhir. Kegiatan yang diikuti sekitar 3.400 peserta ini mendapat apresiasi dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan diharapkan dapat menjadi gerakan literasi yang berkelanjutan.
2: Literasi sekali lagi tidak berdiri sendiri, dia ada selain ada ikatan dengan bidang-bidang lain.
3: Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus resmi menutup rangkaian Festival Literasi Sulawesi Utara pada Minggu 4 Oktober 2026. Kegiatan yang merupakan kolaborasi dari Putra-Putri Literasi Sulawesi Utara PPLSU bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Sulawesi Utara ini mengusung tema Merawat Kearifan dan Menciptakan Narasi untuk Masa Depan Peradaban. Festival ini melibatkan pelajar, mahasiswa, guru, pegiat literasi, komunitas taman baca, penulis lokal, budayawan, seniman, hingga pelaku UMKM. Gubernur Julius mengapresiasi PPLSU yang telah menggagas dan menyelenggarakan kegiatan ini. Menurutnya, keterlibatan berbagai unsur dalam kegiatan ini menunjukkan bahwa gerakan literasi dapat berkembang melalui kolaborasi dengan berbagai sektor.
2: Saya bangga ya, dilaksanakan 3 hari. Jadi bukan hanya literasi semata, tetapi bisa menggandeng UMKM dan termasuk budayawan, seniman, semua masuk di dalamnya. Ya, seperti sambutan saya tadi, bahwa dia tidak berdiri sendiri literasi. Ya, ada komponen lainnya yang saling mendukung, saling mengikat, dan itu saling melengkapi. Ya, dan saya melihat hari ini digelar di Museum Negeri Provinsi Sulawesi Utara Manado itu tampak, ya, tampak satu dengan lainnya saling mendukung. Ya, saling mendukung, saling menguatkan, sehingga literasi itu semakin nyata.
3: Sementara itu, Sekretaris PPLSU Faradilah Bahmid mengatakan antusiasme masyarakat selama pelaksanaan Festival Literasi Sulawesi Utara cukup tinggi. Menurutnya, respon masyarakat tersebut terlihat dari keikutsertaan dalam berbagai kegiatan, mulai dari bedah buku, talk show, hingga workshop literasi. Faradilah juga mengatakan Festival Literasi Sulawesi Utara tidak hanya ditujukan sebagai sebuah kegiatan atau peristiwa, namun menjadi bagian dari upaya membantu pemerintah meningkatkan indeks literasi di Sulawesi Utara. Ia berharap Festival Literasi dapat menjadi agenda tahunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
4: Sungguh tidak menyangka, saya pikir ketika kita mengangkat gerakan literasi atau mengangkat Festival Literasi Sulawesi Utara, saya pikir akan sunyi, sepi gitu. Ternyata melihat antusias teman-teman yang ikut bedah buku, talk show, ikut tentang kegiatan berbagai macam workshop tentang literasi, itu membuktikan bahwa Sulawesi Utara itu indeks literasinya akan terus meningkat. Dan kegiatan-kegiatan festival seperti ini bukan hanya sekedar memberikan sebuah dampak peristiwa, tapi juga kami bertujuan untuk membantu pemerintah dalam hal ini untuk meningkatkan indeks literasi di Sulawesi Utara.
3: Penutupan Festival Literasi Sulawesi Utara 2026 juga dirangkaikan dengan berbagai pertunjukan seni dan industri kreatif. Musisi Enda Endresa, Aditya Sofyan, dan Koko Lense tampil menghibur. Selain itu, terdapat penampilan stand-up komedi dari komika Iyai Arbi. Teater Isbima turut menampilkan kisah perjuangan pahlawan perempuan Sulawesi Utara, Maria Walanda Maramis. Sementara Sanggar Edelweiss Manado membawakan tarian Indonesia Menari. Usai penutupan, Gubernur bersama jajaran mengunjungi pameran lukisan yang menjadi bagian dari Festival Literasi Sulawesi Utara 2026. Pameran tersebut menampilkan karya sejumlah seniman lokal Sulawesi Utara sebagai ruang ekspresi dan apresiasi terhadap karya seni daerah. Festival Literasi Sulawesi Utara 2026 diharapkan menjadi momentum memperkuat ekosistem literasi melalui kolaborasi berbagai unsur masyarakat. Aryani Kalangi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Manado kita beralih ke RRI Gorontalo. Pengembangan Masjid Hunto ke depan membutuhkan peran aktif masyarakat sekitar dan pihak Takmirul Masjid Hunto yang baru. Berbagai kegiatan sosial keagamaan yang pernah dilaksanakan sebelumnya akan diaktifkan kembali. Berikut laporan Hendra Rauf.
5: Antusias masyarakat sekitar dan jamaah Masjid Hunto Kota Gorontalo terus mengalami peningkatan. Hal ini nampak dari pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak Takmirul Masjid dan kegiatan sholat lima waktu. Imam Masjid Hunto Kota Gorontalo Kasmat Tahir memberikan apresiasi kepada masyarakat setempat dan seluruh jamaah yang senantiasa terus memakmurkan masjid melalui berbagai kegiatan keagamaan yang berlangsung di lingkungan Masjid Hunto. Menurutnya kegiatan majelis taklim berupa tadarus Al-Quran dan salawat yang digelar setiap malam memberikan antusias kepada warga sekitar dan jemaah masjid itu sendiri. Ia ingin dengan terbentuknya badan Takmirul Masjid yang baru dapat memaksimalkan kembali kegiatan dakwah maupun kajian yang pernah dilaksanakan sebelumnya.
6: Alhamdulillah sampai dengan saat ini dukungan para jemaah semakin banyak dan mereka memberi support dalam pengurusan Takmirul yang baru ini. Mereka mendukung sekali dalam kegiatan itu maupun majelis taklim juga ada kegiatannya seperti tadarus Al-Quran, selawat, ada burda, itu di setiap malam ada dilaksanakan di masjid. Jadi dukungan apa jamaah maupun masyarakat kelurahan Biau sangat seperti dalam pelaksanaan kegiatan di Masjid Hunto.
5: Sementara itu, Wakil Sekretaris Takmirul Masjid Hunto Kota Gorontalo, Sumarlin Makuta menambahkan, langkah awal yang telah dilakukan setelah terpilih kepengurusan Takmirul Masjid Hunto yang baru adalah tetap merangkul Takmirul Masjid dan Karang Taruna. Pihaknya juga akan memaksimalkan berbagai program keagamaan ke depan.
7: Jadi kita punya kegiatan rencana, yakni bagaimana kita menghidupkan kembali kegiatan-kegiatan yang orang anggap itu kegiatan biasa-biasa, tapi itu sudah tidak lagi kayak macam busana muslim, lomba azan untuk anak-anak. Ini kita biar keinginan, kemauan anak-anak ke masjid itu akan timbul lagi. Nah, jadi kita akan buat kegiatan untuk keagamaan itu, yang busana muslim, azan dan lain-lain sebagainya itu, kita buat kegiatan anak-anak karena dengan target kalau anak-anak kita bikin kegiatan, pasti saudaranya, orang tuanya akan datang ke masjid.
5: Dikatakan kegiatan lomba azan dan busana muslim yang melibatkan keberadaan anak-anak akan terus dioptimalkan. Ia yakin kegiatan seperti ini mendapatkan antusias masyarakat sekitar dan badan Takmirul Masjid. Dari Gorontalo, Hendra Raup RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Dari Gorontalo kita beralih ke RRI Tahuna. Ketua LSM Kada Demahe Marslem Pulumbara menyampaikan pemerataan kesejahteraan guru di wilayah perbatasan kepulauan ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah.
8: Ketua LSM Kada Demahe Sangiha Marslem Pulumbara menilai kesejahteraan guru di wilayah perbatasan masih menghadapi sejumlah persoalan. Meskipun standar pembiayaan bagi tenaga pendidik telah ditetapkan pemerintah melalui regulasi kementerian. Menurut Marslem, regulasi mengenai pembiayaan guru sudah cukup jelas. Namun, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, terutama bagi guru yang harus menyeberang atau menempuh perjalanan jauh menuju lokasi tempat tugas.
9: Standar pembiayaan itu sudah diatur oleh kementerian, regulasinya jelas. Tapi faktanya masih ada guru-guru kita ketika mereka harus menyeberang. Apakah itu didukung? Transportasi, biaya hidup, belum sepenuhnya. Dan ini harus dijawab. Ukuran guru yang ada di ibu kota negara, jangan diukur. Ukuran itu menggunakan ukuran dan mengukur teman-teman kita yang ada di perbatasan.
8: Ia mengatakan dukungan terhadap kebutuhan transportasi dan biaya hidup bagi guru di wilayah perbatasan juga belum sepenuhnya terpenuhi. Kondisi tersebut menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara ketentuan regulasi atau realitas yang dihadapi guru di daerah. Marslem menegaskan, pemerataan kesejahteraan guru perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Menurutnya, kebutuhan transportasi, biaya hidup, serta berbagai kebutuhan lainnya penting untuk menunjang guru dalam melaksanakan tugas secara optimal di wilayah perbatasan. Jumel Johanis melaporkan.
1: Pendengar BPBD, informasi terakhir dari RRI Talaut, BPBD Kabupaten Talaut menyebut meski Talaut mengalami hujan, namun status kemarau masih terjadi masih menjadi tanda awas. Hujan tersebut pun hanya dengan intensitas rendah dan hanya sementara.
10: Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Talaut Adrianus Simpuno menyebut hujan terjadi di Talaut kemarin Selasa 6 Oktober 2026 belum disebut sebagai pergantian perpindahan musim karena turunnya hujan tidak merata di semua wilayah khususnya di daerah termasuk Pulau Kabaruan tidak ada hujannya. Pada kondisi memang di daerah Talaut terjadi hujan namun dengan durasi singkat hanya sejam saja dengan intensitas rendah di beberapa wilayah dan lainnya hujan lebat.
11: Terus hujan kemarin berdasarkan informasi dari beberapa pemerintah di kecamatan memang sudah sebagian besar wilayah di Kabupaten Talaut yang ada curah hujan kemarin. Cuma ada yang kecamatan Kabaruan Damau itu belum dan Salibam. Ya, sebagian itu sudah.
10: Status kewaspadaan kekeringan pun masih menjadi imbauan kepada warga. Sebabnya kejadian kebakaran lahan masih saja terus terjadi. Diharapkan kepada masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan informasi cuaca di akun resmi BMKG. Demikian Hendra Asap melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian lintas Magota Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut, saya Bakri Petabuga atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.

sering lihat transaksi narkoba di sekitarmu, tapi bingung atau takut buat lapor? Tenang, siapkan identitas diri dan info kuncinya. Pertama, siapa pelakunya? Sebutkan ciri-ciri fisik atau perannya. Kedua, apa buktinya? Jelaskan jenis narkobanya atau kendaraan yang dipakai. Ketiga, di mana lokasinya? Kasih tahu alamat lengkap dan modus transaksinya. Khawatir data pribadi bocor? Tenang, identitas pelapor dijamin 100% rahasia dan dilindungi undang-undang. Jangan diam saja, hubungi call center BNN di 184. Aman dan terpercaya.

0: bau. Coba lihat kok Ara pegelang.
1: Gelang apa itu Ara?
0: Coba mbak pegang kok dulu dang. Kong bau tebak DP bahan dari apa?
1: Bukan dari plastik kang. Marda paling estetik sekali no.
0: Coba kok mbak raba kasih bagus kok ini gelang ini dia dang.
1: Bukan dari besi le. Loh mbak menyerah no Ara.
0: Dari tempurung kelapa ini mbak.
1: Hah? Masa le? Marpi bagus ini. Kira kok baserat-serat itu cuma motif. Mar ternyata betul kak tukang dari tempurung.
0: Ya iyalah.
1: Kira le barang mahal.
0: Eits, nim boleh mau pandang enteng produk lokal. Ada backing gelang ini, butuh usaha, waktu, deng di backing dengan kesungguhan. Ricky Dapali Estetik, sama deng bau ada bilang tadi, no?
1: Iyo sih, memang Dapali gaga, mar kira kok dari bahan-bahan mahal.
0: Bau, ini dang, bukan cuma tentang harga. Mar ada nilai tersendiri, karena ini buatan tangan pengrajin lokal.
1: Oh iyo so, pantas kang, ndak depe sama di tempat lain.
0: Ya iyalah, deng, satu lem bau, ini gelang, dang, ramah lingkungan.
1: Ara, mbak mau minta joko itu gelang, Ara nanti beli ulang no.
0: Setelah lalu, lini boleh beli sendiri, kan murah.
1: Ara.

Pendengar RRI, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, diinformasikan untuk azan maghrib hari ini tanggal 7 Oktober 2026 akan dikumandangkan pada pukul 17:32 waktu Indonesia Tengah. Menanti dikumandangkannya azan maghrib, kita ikuti salawat tarhim.

الجد وأحوال دعاء الجد واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan.

Mewakili pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Tahuna mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Kami hadirkan musik islami melengkapi kebersamaan kita hingga menjelang pukul 18 waktu Indonesia Tengah.

Inspirasi persembahan Pro 1. Pengabulan doa. Aku mohon pada Allah kekuatan, tetapi Allah justru memberiku kesulitan. Semula aku heran, setelah kurenungkan, justru dengan itu aku belajar menjadi lebih kuat dari sebelumnya dan belajar dari kelemahan. Ketika kumohon kepada Allah kebijaksanaan, Ia justru memberiku masalah untuk kupecahkan. Dengan itu, Allah mengajariku lebih arif, sabar, dan penuh pengertian. Ketika kumohon keberanian, diberinya aku bahaya agar aku bisa mengatasi dan tidak tunduk pada ketakutan. Ketika kumohon banyak teman, Allah memberiku orang-orang bermasalah dan membenciku. Semula aku gusar. Rupanya dengan begitu, Allah memintaku lebih memahami ragam manusia yang Ia ciptakan berlainan. Ketika aku memohon kepada-Nya agar mengabulkan cita-cita, Allah tidak memenuhinya. Rupanya Allah membukakan pintu-pintu lain yang membuatku memasukinya dengan hati lebih lapang serta lebih bahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Tahu akan kebutuhan manusia, mengabulkan doa hamba-hambanya dengan caranya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah kamu dustakan? Salam Pro 1.

0: Duh, lumayan juga tanjakannya. Rehat dulu deh, Kak. Mumpung adem, enaknya nih sambil nyalain rokok.
1: Eits, tahan dulu, Ndra. Matikan pemantikmu. Jangan sekali-sekali nyalain api di tempat kayak gini.
0: Santai kali, Kak. Cuma rokok kok. Nanti juga puntungnya aku injek.
1: Coba lihat sekelilingmu, Ndra. Ini puncak musim kemarau. Rumput dan ranting kering kerontang. Di komunitas kami, kami sering menemukan kasus karhutlah yang pemicunya cuma sepele. Percikan puntung rokok yang belum mati total kena angin kencang. Dalam hitungan menit, hektaran hutan bisa ludes terbakar.
0: Waduh, serem juga ya. Benar juga, habitat hewan juga bisa hancur. Jalur pendakian juga pasti ditutup.
1: Nah, pendaki sejati itu gak cuma cari pemandangan, tapi juga wajib menjaga keselamatan alam.

0: Di zaman now, mereka menyebutku narkoba. Tahu gak sih, aku ini teman terbaik kamu yang sedang patah hati. Tempat menyenangkan bagi kamu yang kesepian. Kawan yang menghiburmu ketika kamu broken home. Dan sahabat bagi jiwamu yang tertekan atau depresi. Dengan senang hati, perlahan aku mengaliri urat saraf di otakmu, menciptakan hayalan kegembiraan, menjadikanmu bersemangat, lebih bertenaga, dan tidak mudah lelah. Tapi, jangan lupa, aku juga bisa membunuhmu.
1: Generasi muda Indonesia berani menolak dengan mengatakan tidak pada narkoba.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Pendengar RRI, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe memastikan segera menindaklanjuti keluhan warga terkait keterlambatan pengangkutan sampah. Keluhan disampaikan Julian Hamel dalam program Halo RRI, Rabu 7 Oktober 2026. Warga mempertanyakan jadwal pengangkutan sampah setelah tumpukan sampah di lokasi yang telah disiapkan DLH tidak diangkut sejak Senin dan telah memenuhi tempat penampungan di RT 1 Kompleks SD Inpres Kelurahan Tona. Adapun informasi berikut pendengar, proses penanganan laporan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kepulauan Sangihe masih menghadapi kendala sejak tahap awal penerimaan laporan. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar RRI, informasi dari dunia olahraga di rri.co.id, Argentina akhirnya mengucapkan salam perpisahan kepada Lionel Messi. Momen itu berlangsung saat menghadapi Benin dalam laga persahabatan. Associated Press melaporkan, Timnas Argentina resmi mengakhiri era Lionel Messi pada Rabu 7 Oktober 2026 di Estadio Mas Monumental Buenos Aires, Argentina. Messi mengakhiri karir internasional setelah 21 tahun. Informasi dari dalam negeri, pendengar RRI, siswa SDN 5 Bukit Tunggal Palangkaraya hingga kini masih menjalani pembelajaran jarak jauh PJJ akibat kabut asap. Kepala SDN 5 Bukit Tunggal Musmardi mengatakan PJJ telah berlangsung sejak 28 Agustus 2026.

0: Pendengar RRI, dimanapun Anda berada, tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah, kita ikuti cerita dalam drama radio Kriuk di Balik Doa Ibu. Produksi RRI Melabo.
1: Halo, permisi. Ih, ada orang gak sih di rumah ini?
2: Waalaikumsalam. Ada Bu Rika. Maaf Bu, tadi saya di dapur.
1: Aduh, batuk-batuk lagi. Jauh-jauh sana. Saya kesini mau minta bayar hutang yang 10 juta. Itu sudah dengan bunga-bunganya ya?
2: Bu, suami saya baru meninggal. Dan saya juga sakit-sakit dan tidak bisa bekerja, Bu. Tolong Ibu kasih tempo 2 minggu lagi. Saya janji akan saya segera lunaskan.
1: Apa? 2 minggu lagi? Saya maunya sekarang. Ya, sekarang juga.
3: Ada apa nih ribut-ribut? Bu, Ibu berhutang sama Bu Rika.
2: Nak, maafkan Ibu, Nak. Ibu dan Bapak dulu pernah pinjam uang sama Bu Rika untuk keperluan pada saat kamu pertama masuk kuliah. Dan semasa Bapak masih ada, Bapak selalu bayar cicilan sama Bu Rika.
3: Ya Allah, Bu. Bu, mending dari pertama Sita gak usah kuliah, Bu, kalau seperti ini.
1: Duh, anak dan ibu pakai drama segala lagi. Cepat sini, bayar hutang kalian.
3: Bu, tolong berikan kami waktu ya, Bu. Saya janji akan segera saya lunaskan. Karena saya juga baru seminggu bekerja, Bu.
1: Mau kamu kerja sehari, sebulan, setahun, itu bukan urusan saya ya. Saya maunya sekarang juga. Gimana sebagai gantinya motor kamu saya ambil? Kayaknya masih baru nih.
3: Bu, jangan Bu, jangan. Ini motor yang dibelikan Bapak buat saya, Bu.
1: Pak Ijo, ambil sepeda motor itu.
4: Siap, baik bos.
2: Jangan, jangan bawa motor anak saya, Bu. Tolong jangan, Bu.
3: Bu, Ibu minum obat dulu ya, biar Ibu cepat sembuh.
2: Nak, terima kasih ya. Kamu sudah merawat Ibu. Ibu coba bisa menyusahkan kamu, Nak.
3: Bu, Ibu jangan ngomong seperti itu. Ya sudah, sekarang Ibu tidur ya. Sita mau ke dapur dulu, mau buat basreng.
2: Basreng? Apa itu Sita? Ibu baru dengar.
3: Hehehe, Ibu doain Sita ya. Rencana Sita mau coba-coba buat basreng, Bu. Bakso goreng yang sekarang lagi viral. Semoga bisnis Sita ini berhasil ya, Bu.
2: Iya, Nak. Doa Ibu tiap menit, detik tidak pernah putus untukmu, Nak. Anak Ibu yang paling Ibu sayang.
3: Ya sudah, Sita ke dapur dulu ya. Ibu istirahat dulu.
5: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sita, Sita.
3: Waalaikumsalam. Rena, kebetulan kamu datang. Rena, cobain deh gimana rasanya. Aku baru coba-coba buat basreng nih.
5: Wah, enak banget Sita. Beneran deh, kamu bisa jual nih.
3: Ah, kamu Ren, yang bener. Jangan cuma buat aku senang.
5: Iya loh Sita, ya udah gini aja. Besok kamu coba bawa deh ke kampus. Ntar kita cobain icip sama teman-teman di kampus.
3: Boleh juga tuh ide kamu Ren.
5: Guys, cobain deh kalian icip basreng buatan Sita. Enak banget loh dan ada berbagai varian rasa juga.
3: Duh Rena, kamu jangan gitu dong. Aku malu nih kalau sempat gak enak.
5: Sita, namanya juga promosi. Biar basreng kamu nanti banyak peminat.
3: Iya, enak ya. Berapaan ini Sita? Kayaknya boleh nih pesan basreng sama Sita.
5: Awas-awas, minggir-minggir. Duh, apaan sih nih rame-rame? Pada makan apaan sih? Apaan nih? Kampungan banget makanannya.
3: Carla, apa-apaan sih kamu? Kamu udah tumpahin dagangan aku loh.
5: Iya nih Carla, kamu tuh gak sopan banget sih tumpahin dagangan Sita. Apa? Dagangan? Heh, ini kampus bukan pasar. Kalau mau berdagang di pasar sana, bukan di kampus, paham?
3: Kita dagang kan gak di kelas. Dan ini juga udah waktunya pulang kan?
5: Dasar orang miskin. Kalau gak sanggup kuliah, mending berhenti aja. Daripada capek-capek dagang segala.
1: Yuk guys, cabut. Gak banget deh.
5: Sita, kamu yang sabar ya, jangan diambil hati. Si Carla emang gitu orangnya, mentang-mentang orang kaya. Sama-sama Sita, itulah gunanya sahabat, Besti. Oh iya Sita, aku tiba-tiba ada ide nih. Gimana kalau basreng kamu kita promosikan di sosmed aja? Kamu kan punya FB, IG kan?
3: Oh iya ya, bener juga ide kamu Ren. Oke deh, kalau gitu besok aku buat 3 varian dulu basrengnya ya. Baru deh aku posting ke FB dan IG. Terus kamu juga bantu posting ya di sosmed kamu Ren.
5: Oke Besti.
3: Hai semuanya, yuk yang mau pesan basreng enak bisa hubungi aku ya. Basrengnya ada 3 varian, rasa original, pedas, dan rasa daun jeruk. Nikmat dan cocok dijadiin cemilan sambil ngumpul bareng teman.
2: Sita, itu HP kamu dari tadi bunyi terus, nak.
3: Iya, Bu, iya. Sebentar Sita beresin dapur dulu ya, Bu. Wah, banyak banget pesanan WA, FB dan juga IG. Alhamdulillah ya Allah, bismillah, semoga ini awal dari bisnis ini.
6: Assalamualaikum, permisi.
3: Waalaikumsalam, cari siapa ya Pak?
6: Maaf, apa benar ini rumahnya Sita yang produksi basreng?
3: Iya benar, saya sendiri Pak.
6: Perkenalkan, nama saya Aldo, salah satu panitia pameran nasional dan internasional untuk majukan UMKM Indonesia, Mbak. Saya ingin produk basreng ini bisa bergabung dalam acara besar-besaran ini.
3: Alhamdulillah, yang benar Pak. Alhamdulillah, terima kasih Pak.
6: Sama-sama Mbak Sita. Kalau begitu saya permisi dulu.
7: Sita, packingan basrengnya siap untuk dikirim keluar kota sebanyak 1000 pieces ya.
3: Alhamdulillah murni, segera dikirim ya.
6: Oh iya Bu, ini juga orderan dari salah satu swalayan di Jepang. Mereka order 2000 piece untuk hari Minggu.
3: Baik murni, Mamat dan yang lainnya, segera kita proses ya orderannya. Semangat ya semuanya.
2: Alhamdulillah nak, ibu tidak menyangka kamu akan sesukses ini. Ibu bangga nak, bisnis berjalan, kuliah kamu juga selesai dan sarjana.
3: Alhamdulillah Bu, ini semua berkat doa ibu. Doa ibu yang tidak pernah putus untuk Sita. Sita sayang ibu. Dan yang paling penting, ibu sekarang sudah sembuh setelah menjalani operasi kanker paru-paru. Dan sepeda motor pemberian bapak dulu juga sudah kita ambil kembali dari Bu Rika Bu.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniak produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Tapi lagi bokek.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji nggak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan.

Bhinneka Tunggal Ika, slogan yang sungguh luar biasa. Berbeda tetapi satu, itulah Indonesia. Semua suku ada di sini, ratusan bahasa kita punya. Belasan ribu pulau terbentang sudah menjadi kekayaan yang tidak terbilang nilainya. Bhinneka Tunggal Ika adalah kata sakti bagi kita yang menyatukan dalam perbedaan, saling melengkapi, serta saling mengisi dan bukan saling menghabisi. Bhinneka Tunggal Ika adalah kekayaan Indonesia, maka jangan pernah diabaikan. Indonesia terlalu besar untuk kita tempati bersama, tak perlu berebut apalagi merusaknya. Indonesia terlalu kaya untuk kita, yang penting berusaha. Jangan menyalahkan yang berhasil sementara kita gagal. Tanyakanlah diri sendiri, berjuanglah supaya kita

Ya, pendengar RRI, update informasi dari rri.co.id, Persija Jakarta menyambut bangga keberhasilan Timnas Indonesia menjuarai FIFA Asian Cup 2026. Gelar itu diraih setelah Indonesia mengalahkan Thailand lewat adu penalti di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin 5 Oktober. Kemenangan ini menutup penantian 35 tahun Indonesia di level senior. Terakhir kali Timnas meraih gelar pada SEA Games 1991 yang masih diikuti skuad senior. Satu informasi lain pendengar dari luar negeri, Gubernur New York Kathy Hochul menetapkan status darurat setelah terjadi peningkatan tajam kasus campak di negara bagian tersebut. Kebijakan itu ditetapkan pada Senin 5 Oktober 2026 sebagai respons terhadap meningkatnya kasus di sejumlah wilayah pedesaan dan negara bagian sekitar. Selengkapnya informasi ini pendengar Anda bisa baca di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual.
2: Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SPK yang lebih berbasis kinerja.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan. Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Hanor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam, Dudung Abdurrahman, mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto, yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri yang cakap dalam perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Presiden Prabowo Subianto telah menggelar penyampaian taklimat kepada 800 perwira tinggi Pati TNI Polri di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Dalam taklimat yang digelar sejak pagi hingga sore tadi, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah pengarahan kepada jajaran Pati TNI Polri. Seperti salah satunya diungkapkan Menko Polkam, yakni terkait dengan seleksi calon prajurit TNI Polri ke depannya. Dalam hal ini Dudung mengatakan bahwa taklimat kepala negara ini menekankan pada seleksi prajurit TNI Polri yang melek teknologi dan cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital global.
1: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual. Jadi kalau misalnya masuk tentara, polisi, kacamata juga boleh, tapi dia pinter. Karena tantangan ke depan ini kan perang itu kan perang hybrid, perang pakai drone dan sebagainya. Sehingga itu yang menjadi konsentrasi bersama Presiden. Kemudian juga tentang situasi global saat ini juga perlu disikapi dengan meningkatkan satu, bagaimana profesionalisme prajurit harus meningkatkan baik pendidikan maupun latihan. Jadi itu yang menjadi sentralnya menurut saya.
3: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Udara Kasau, Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono mengungkapkan penyampaian taklimat Presiden Prabowo merupakan hal yang positif, khususnya dalam menjaga keamanan pertahanan negara. Sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri, Presiden Prabowo Subianto diungkapkan Kasau Marsekal TNI Tony Harjono memberikan banyak informasi dan masukan strategis menyikapi situasi terkini, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
4: Beliau sebagai Panglima Tertinggi memberikan pengarahan kepada prajurit. Panglima Tertinggi TNI Polri memberikan pengarahan kepada prajurit. Itu hal biasa, jam komandan. Ya, memberikan informasi masalah geopolitik, geostrategi kita ke depan. Saya rasa itu.
3: Selain memberikan berbagai penjelasan mengenai kondisi terkini, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyampaikan apresiasi atas peranan TNI Polri dalam menjalankan tugasnya. Terlebih lagi hal ini kembali diungkapkan Menko Polkam Dudung Abdurrahman, yakni apresiasi kepala negara kepada jajaran TNI Polri dalam mendukung dan menyukseskan program-program strategis pemerintah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketahanan energi termasuk menjaga situasi keamanan saat ini.
0: Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan dengan penerapan standar biaya keluaran atau SBK yang lebih berbasis kinerja. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
2: SPM masih tetap diperlukan. Dan berikutnya, jadi contoh-contoh di SPM seperti...
5: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS tengah menyusun kriteria baru terkait penetapan standar wajar dalam aturan tata kelola biaya operasional lembaga. Hal ini dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, LPS mengusulkan perubahan terhadap peraturan LPS atau PLPS terkait standar biaya dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan atau RKAT yang mencakup penggunaan standar biaya masukan atau SBM ke standar biaya keluaran atau berbasis kinerja atau SBK. Anggito menyebut, PLPS ini ditargetkan berlaku dalam perhitungan dan penyampaian RKAT pada 2027.
2: SPM masih tetap diperlukan, dan berikutnya, jadi contoh-contoh di SPM seperti perjalanan dinas, rapat, narasumber, fasilitas umum, teknologi informasi, SDM, dan kegiatan pendukung lainnya. Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SPK, yang lebih berbasis kinerja.
5: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Kardaya Warnika mempertanyakan kejelasan istilah wajar dalam penerapan standar biaya. Ia juga meminta penjelasan mengenai masa berlaku standar karena biaya dapat berubah, serta menilai standar perlu dipahami sebagai batas maksimum untuk menghindari risiko hukum.
6: Jadi nanti harus diperbaikinya itu tiap tahunan atau bulanan atau apa, karena berubah-ubah, misalkan standar perjalanan, tiba-tiba biaya itu pesawat itu, tiket itu naik gitu, Gojek turun gitu, ini kan susah, karena kita juga ya bisa aja kalau macet itu harus pakai Gojek gitu, harus dipertimbangkan.
5: Melalui penyesuaian regulasi ini, LPS berharap tata kelola keuangannya tidak hanya memiliki pijakan hukum yang kokoh sesuai UUP2SK, tetapi juga fleksibel dan responsif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi 7 DPR RI akan mengumumkan calon Dewan Pengawas terpilih LPPR RI periode 2026-2031. Dan berikut laporan Rian Suryadi. Rian.
7: Ya baik, pendengar Pro3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di ruang sidang Komisi 7, tepatnya di Nusantara 1 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, di mana memang saat ini Komisi 7 akan mengumumkan siapa calon dewas terpilih LPPR RI. Dan memang untuk saat ini dari pantauan kami tepat di ruang sidang Komisi 7, fraksi dari beberapa partai parlemen ini telah mengumpulkan suara siapa nantinya calon dewas terpilih LPPR RI. Dan diketahui juga pendengar bahwa memang tadi pada uji kelayakan dan kepatutan calon dewas LPPR RI ini kegiatan ini telah berjalan dari 3 sesi, yaitu sesi pertama itu 5 calon dewas telah memberikan visi misinya sejak pukul 9 pagi tadi, kemudian dilanjutkan di sesi kedua 5 calon dewas LPPR RI juga telah memberikan visi misinya, dan dilanjutkan sesi ketiga yang berjalan pada pukul 3:30 sore tadi. Dan memang untuk malam ini nantinya akan diumumkan siapa saja calon dewas terpilih LPPR RI yang memang sudah dipilih langsung oleh anggota dari DPR RI dan juga pimpinan DPR RI yang telah memasukkan beberapa hak suaranya ke dalam kotak yang sudah disiapkan di tengah-tengah ruang sidang Komisi 7 DPR RI. Dan memang sampai dengan saat ini tadi sudah ada beberapa fraksi yang telah mengirimkan surat suaranya, yaitu dari fraksi PDIP, fraksi Golkar, kemudian fraksi Nasdem dan saat ini fraksi PKB yang akan memasukkan surat suaranya ke dalam kotak suara yang memang sudah disiapkan oleh Komisi 7 DPR RI. Dan nanti pun kami akan mengumumkan siapakah calon dewas terpilih LPPR RI setelah nantinya penghitungan surat suara yang telah diumumkan oleh Ketua Komisi 7 DPR RI. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, jumlah titik api kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah masih mengalami fluktuasi. BMKG, Stasiun Meteorologi Cilik Riwut, memperkirakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering. Berikut laporan reporter Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya.
8: Untuk tren kedepannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya.
9: Jumlah titik panas atau hotspot masih mengalami fluktuasi hingga saat ini. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut Palangkaraya Muhammad Ihsan Sidik menyebut kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering masih mendominasi sebagian wilayah Indonesia pada awal Oktober 2026. Dengan kondisi saat ini, dirinya mengingatkan masyarakat untuk tetap mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah lahan gambut. Selain itu, angin yang relatif lemah dan kelembapan udara yang rendah dapat membuat asap lebih mudah terakumulasi apabila terjadi kebakaran, sehingga berpotensi menurunkan kualitas udara. BMKG memprediksi curah hujan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah pada Oktober 2026 ini masih berada pada kategori rendah, yakni sekitar 0 sampai 100 mm.
8: Diakibatkan karena adanya limitasi atau keterbatasan pengamatan dari satelit. Bisa jadi ketika memang kondisi atmosfernya, awannya cukup banyak, itu bisa menghalangi sensor atau pengamatan satelit untuk melihat anomali suhu permukaan yang dideteksi atau dikategorikan sebagai hotspot. Jadi untuk tren ke depan memang apabila dilihat dari potensi hujannya memang cukup minim, untuk tren ke depannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya, namun apabila dilihat dari satelitnya tetap fluktuatif mengingat ada keterbatasan dari satelit.
9: Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Kalimantan Tengah, Erlin Hardi, memberikan pengalamannya ketika pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah terkait menangani karhutla yang sudah terlanjur meluas. Menurutnya, setiap stakeholder terkait harus memetakan terlebih dahulu zona rawan kebakaran hutan dan lahan di setiap kabupaten dan kota, serta kedalaman gambut, karena semakin dalam gambut akan semakin parah apabila terjadi karhutla. Zona gambut seperti inilah yang harus menjadi perhatian ekstra ketika memasuki musim kemarau, sehingga menghindari karhutla dan meluasnya karhutla.
10: Artinya memetakan potensi terhadap gambutnya, zona merah tua, yang artinya ini gambutnya mungkin lebih dari 3 meter, ini kan yang paling dalam. Nah, ini ada di beberapa kabupaten yang kalau salah ya ada Pulang Pisau, Kapuas, Katingan, dan Kotim. Nah, tentunya kalau ini terjadi kebakaran, ini bisa lebih parah dari daerah-daerah yang lain, karena api itu dia bara ya, khususnya menyala di bawah tanah, yang tentunya pemadamannya susah.
9: Berdasarkan data terbaru pengendalian kebakaran hutan dan lahan (SIPONGI) Kementerian Kehutanan, jumlah titik panas atau hotspot karhutla dengan tingkat kepercayaan tinggi di Indonesia melonjak menjadi 1.271 titik. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat menjadi dua wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi di antara 6 provinsi prioritas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Lurah Pulau Untung Jawa, Muslim, mengatakan populasi kucing di wilayahnya pernah mencapai lebih dari 600 ekor. Menurutnya, populasi tersebut mulai berkurang setelah beberapa kali program sterilisasi dilakukan. Berikut reporter Alfred Stutter.

0: Muslim
1: Kucing kebanyakan liar yang datang dari berbagai macam pulau. Jadi kadang kucing tersebut itu dari kapal ke satu dengan kapal yang lain, dia ikut. Nah, akhirnya dia bertemu dengan teman-temannya, baik betina maupun yang jantan itu, sehingga menjadi lama-kelamaan banyak di pulau untuk Jawa khususnya. Tentunya di Pulau Seribu memang banyak kucing yang datang sebetulnya asal-masal dari darat.
0: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Cabang DKI Jakarta, Dr. Hewan Widyastuti menjelaskan manfaat sterilisasi. Menurutnya, sterilisasi membantu mengendalikan reproduksi sehingga pertumbuhan populasi kucing dapat ditekan.
2: Dan vaksinasi pada kucing liar tujuannya adalah mengontrol populasi hewan penular rabies di pulau untuk Jawa. Ini adalah kegiatan yang ke-8. Kita nanti ada 9 kegiatan, yang terakhir nanti di Pulau Harapan bulan November. Nah, kegiatan ini untuk mengatasi overpopulasi pada kucing liar di sini, karena kalau tidak dilakukan, risiko untuk penambah HPR di wilayah Kepulauan Seribu ini akan meningkat terus.
0: Kegiatan sterilisasi kembali dilakukan dengan target 125 kucing di Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu. Upaya tersebut diharapkan mempertahankan penurunan populasi sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan dan masyarakat. Selain sterilisasi, petugas juga memberikan vaksinasi kepada para kucing. Dari Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu, Alfred Stuter Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Goethe Institut Jerman kembali menggelar Science Film Festival di Indonesia untuk ke-17 kalinya. Mengangkat tema kecerdasan buatan atau AI, di mana festival ini mendorong pelajar mengenal pemanfaatan AI dalam kehidupan sehari-hari dan mengaitkannya dengan pembelajaran berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM. Laporan selengkapnya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
4: The 2026 Science Film Festival was held in Jakarta on Tuesday. The festival runs in a hybrid format until November 14 and reaches elementary to high school students in 70 districts and cities. In a written statement delivered by special staff to the Minister for Improving STEM and Teacher Competencies, Maila Dinia Husni Rahim, Minister of Primary and Secondary Education Abdul Mukti said, films can help students understand how AI is used in everyday life. According to Abdul Mukti, films can also connect technology with classroom learning. They can even inspire students to conduct experiments and create something of their own.
5: Films can help you see how AI is used in everyday life and connect it with what you learn in class. A film can also give you an idea for an experiment or something to build. That is where STEM, science, technology, engineering, and mathematics comes in. We are training teachers to use this approach to connect lessons with real problems, so you can investigate questions, conduct experiments, and design tests and improve solutions.
4: The 2026 Science Film Festival features 20 films from 7 countries. The films come from Germany, Colombia, the Netherlands, Argentina, Mexico, Greece, and South Korea. The festival is not only about watching films. Participants are also invited to take part in interactive science experiments. The activities are held at schools, universities, science centers, and communities, as well as online via Zoom. German Ambassador to Indonesia Ralf Beste said, Indonesia and Germany need to increase investment in science. One way is by encouraging young people to develop curiosity from an early age.
6: Like Indonesia, like Germany, have to invest more in science, and we need curious students for that. So early on investments in education and in science are the best guarantee for a bright future of any country. And Germany has experienced that in its history. We have more than 80 Nobel Prize winners that are the backbone of the scientific success of our country. And we believe cooperating with Indonesia will help both our nations to become as prosperous in the future as well.
4: And this year, the festival also introduces the use of AI for environmental protection and sustainability. The technology can be used to track biodiversity, optimize renewable energy systems, and model climate change scenarios. At the same time, students are encouraged to understand the challenges of using AI. These include issues related to data use, transparency, equality, and the environmental impact of the energy required for large-scale computing. The 2026 Science Film Festival is supported by the Ministry of Primary and Secondary Education, the Embassy of the Federal Republic of Germany, Rolls-Royce, and Universitas Negeri Jakarta. The festival is being held in various regions, including Aceh Besar, Bandung, Yogyakarta, Jakarta, Ende, Tobelo, Kupang, Maumere, and Waingapu. Ofra Regina, Voice of Indonesia.
3: Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Honor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Adapun kru kapal terdiri atas 17 orang dengan rincian 4 WNI, 10 warga Pakistan, seorang warga India, dan seorang warga Myanmar. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya.
8: Kementerian Luar Negeri RI memfasilitasi kepulangan 4 WNI kru kapal MT Aner 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Seluruh kru didampingi Duta Besar RI Nairobi tiba dengan selamat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa sore. Keempat kru disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri Armanata Nasir dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono. Menteri Luar Negeri RI menyebut proses pembebasan memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI turut menyampaikan apresiasi kepada Menko PMK Sugiono yang pada saat proses penanganan kasus masih menjabat sebagai Menteri Luar Negeri RI. Selain itu, Menlu Armanata juga mengapresiasi kepada Kapten Kapal atas kepemimpinannya selama masa penyanderaan.
9: Seluruhnya ada 17 ABK dan 4 diantaranya adalah Indonesia, sehingga koordinasi kita tidak saja dilakukan dengan pemerintah Somalia dan juga pemilik kapal, namun juga dengan pemerintah-pemerintah yang warga negaranya ikut di dalam kru kapal.
8: Menko PMK Sugiono menyampaikan rasa syukur atas kepulangan keempat WNI setelah hampir 6 bulan mengalami penyanderaan.
10: Pada kesempatan ini, saya selaku Menko PMK ingin memastikan bahwa kelanjutan dari proses ini, di mana perawatan kesehatan bagi saudara-saudara kita ini juga bisa terlaksana dengan baik.
8: Namun rasa haru disampaikan Asyari Samadikun selaku kapten kapal. Pria kelahiran 1992 ini meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan 5 kru lainnya yang meninggal dunia selama penyanderaan berlangsung.
7: Saya selaku kapten memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya yang telah meninggal. Saya tidak bisa menepati janji saya membawa semua kru saya dengan keadaan selamat. Saya memohon maaf sebesar-besarnya.
8: Sejak 21 April 2026, Kementerian Luar Negeri RI melalui Direktorat Pelindungan WNI dan KBRI Nairobi melakukan serangkaian upaya pembebasan kapal beserta seluruh kru. Upaya tersebut berujung pada pembebasan para kru pada 29 September 2026 melalui operasi yang dilakukan otoritas Puntland.
9: Proses ini memakan waktu cukup lama.
8: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Melakukan diplomasi dengan berbagai...
3: Lebih dari 80 anggota Parlemen Lebanon menandatangani permohonan kepada Dewan Keamanan PBB untuk memperpanjang mandat pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL guna mencegah kekosongan keamanan di perbatasan dengan Israel. Anggota Parlemen Lebanon Bilal Abdallah mengatakan keberadaan UNIFIL diperlukan untuk mengurangi risiko terhadap warga setempat dan keamanan Lebanon secara keseluruhan. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurutnya, tanpa kehadiran internasional di wilayah perbatasan, risiko tambahan dapat muncul bagi penduduk setempat maupun keamanan Lebanon secara keseluruhan. Abdallah mengatakan sebelumnya telah dibahas kemungkinan mengerahkan pasukan internasional baru untuk menggantikan UNIFIL dengan melibatkan Italia dan sejumlah negara lain. Namun gagasan tersebut belum menunjukkan perkembangan konkret. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI mengapresiasi tim bulu tangkis Indonesia yang bersinar di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selengkapnya dilaporkan Harisma Rizky.
11: Pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
12: Pelatih ganda putra Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli, Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng Wang Chang asal Tiongkok 19-21, 21-13, 21-18 di Chunomi Aichi. Tak hanya itu, tim bergu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil maksimal.
11: Ya, pertama saya ucapin puji syukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya buat perjalanan kepelatihan saya khususnya percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
12: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang. Sebelumnya, Kabid Binpres PBSI Eng Hian mengapresiasi skuad bulu tangkis yang sukses melampaui target 1 emas dari Kemenpora. Di bulu tangkis membawa pulang total 2 emas, 1 perak, dan 3 perunggu.
11: Pertama pasti kita mengucapkan puji dan syukur ya hasil yang dicapai tim bulu tangkis Indonesia di Asian Games. Tapi tentunya ini juga Asian Games merupakan target dan program PBSI di tahun 2026 ini dengan target yang diberikan oleh Kemenpora sendiri adalah 1 emas ya. Dan alhamdulillah puji Tuhan kita bisa mencapai dan melampaui dari target Kemenpora itu sendiri ya. Ya tentunya apapun hasilnya tentu akan menjadi bahan evaluasi buat kita bagaimana progres yang cukup positif ini ya. Ini bisa terus kita naikkan untuk menghadapi di event terutama menuju ke Olimpiade 2028.
12: Dua emas tersebut datang dari tim bergu putra yang melakukan comeback dramatis 3-2 atas Tiongkok di partai final, mengakhiri penantian 28 tahun. Dan pasangan ganda putra, Leo Roli dan Daniel Martin. Selain bulu tangkis, emas Indonesia juga disumbangkan oleh angkat besi dari Rahmat Erwin Abdullah, panjat tebing Desak Mederi Takusuma Dewi, kemudian panahan Nurisa Dian Asrifa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: di tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti Mimbar Agama Kristen malam ini 7 Oktober 2026 bersama Bapak Pendeta Boyke S. Dehop STA.
1: Shalom, selamat malam Bapak Ibu sudah dimanapun berada. Senang sekali saya kembali bisa hadir untuk ada di ruang dengar kita dalam program Mimbar Agama Kristen. Program kita bersama untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk dalam doa. Dan saya percaya bahwa hari ini kita lewati dengan karena Tuhan yang ada beserta kita, menolong kita dan yang memelihara kita. Dan karena itu hati kita semua selalu yang melimpah dengan ucapan syukur. Dan untuk malam ini kita untuk bisa punya waktu bersama adalah bagian dari di hati kita yang bersyukur kepada Tuhan. Dan karena itu saya mengajak kita untuk juga ambil waktu sebentar bersama-sama dengan kami. Dari tempat ini kita mendengarkan firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan bersama. Dan saya percaya juga bahwa firman Tuhan akan selalu yang memberkati.

memberkati kita. Sebab kita memiliki iman, firman, perkataan mujizat Allah dalam firman. Dengan tidak melihat dimanapun saudara berada saat ini dan sedang apa saudara di ketika mendengar kami di tempat ini, kuasa Tuhan kita imani tidak dibatasi oleh ruang, tempat, dan waktu. Beberapa dari saudara mungkin cukup untuk mendengar dengan saudara sedang beraktivitas, tapi saudara tetap akan mengikuti kami dari tempat ini. Beberapa saudara mungkin juga bisa untuk melihat langsung kami dengan dalam penayangan lewat media, dan saya percaya satu hal sekali lagi akan tetap terus memberkati. Saya mau berdoa terlebih dahulu sebelum kemudian saya akan bagi dari tempat ini firman Tuhan untuk kita. Kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Malam kami ada semua karena anugerah Tuhan, kami boleh menjalani hari dengan segala aktivitas kami. Tuhanlah yang beserta kami, menolong kami dan memelihara kami di dalam menjalani hari, dalam menjalani banyak hal yang kami harus buat di hari ini. Terima kasih, dan saat ini kami mau ambil waktu bersama untuk merenungkan firman Tuhan, biar Tuhan berbicara untuk kami semua. Dimanapun semua umat Tuhan ada yang mengikuti kami di tempat ini, biar Tuhan senantiasa menyatakan kasih kuasamu. Tuhan tidak terbatas lewat firman Tuhan diberitakan, didengar. Dan karena itu memberkati setiap dari mereka yang mendengar, yang mengikuti kami di tempat ini. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, tolong mereka dalam masalah, beri kekuatan yang baru untuk bagi setiap umat Tuhan yang menghadapi apapun keadaan yang membawa mereka dalam bergumul. Dan Tuhan buatlah kemenangan, keajaiban dalam nama Tuhan Yesus. Dan karena itu kami mau dengar firman Tuhan. Kami berdoa, amin. Ya, puji Tuhan. Malam ini dari tempat ini saya membawa kita untuk melihat kembali bagian firman Tuhan yang saya pernah membagi bagian firman Tuhan ini sebelumnya. Hakim-hakim pasal 7. Hanya pada saat waktu saya berbicara, memberitakan bagian firman Tuhan yang ada di Hakim-Hakim pasal 7, saya membagi dan memberitakan beberapa ayat firman Tuhan di dalamnya. Malam hari ini saya ingin mau membagi, memberitakan kepada kita satu ayat firman Tuhan menjadi dasar renungan. Yakni ayatnya yang ke-7. Jadi bacaan kita ada pada Hakim-Hakim pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-7. Dan dari satu ayat firman Tuhan ini saya ingin berbicara dengan topik perkenanan Tuhan membawa kemenangan. Ya, saya baca terlebih dahulu firman Tuhan yang ada ini. Demikian firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon. Dengan 300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Puji Tuhan. Ya, kita tahu bagaimana cerita di mana Gideon pada saat waktu memerangi orang Midian. Dan kalau sudah pernah mengikuti kami juga memberitakan ini, sudah kita bisa lihat kembali bagaimana cerita dari firman Tuhan ini. Itu menguatkan kita juga tentu. Bahwa pada saat itu sebetulnya ada kurang lebih 32.000 orang yang bersama-sama dengan Gideon untuk pergi memerangi orang Midian. Tetapi ceritanya pada saat itu Tuhan katakan bahwa terlalu banyak yang bersama-sama dengan Gideon. Sehingga Tuhan memerintahkan Gideon untuk memberitahukan kepada 32.000 orang yang bersama-sama dengan dia pada saat itu. Siapa yang takut dan gentar boleh kembali, katanya. Dan Alkitab mencatat ada 22.000 orang yang kemudian pada akhirnya harus kembali. Karena mereka takut dan gentar memang. Sampai pada saat pada waktu itu di mana sudah bersama-sama dengan Gideon untuk siap berperang memerangi orang Midian. Dan tapi kemudian Tuhan berbicara bahwa masih terlalu banyak juga yang bersama-sama dengan Gideon. Dan sehingga Tuhan menyuruh Gideon untuk meminta 10.000 orang yang masih tersisa disuruh untuk turun minum. Dan Tuhan nanti akan kemudian melihat dari setiap mereka yang turun minum pada saat itu, siapa yang kata Tuhan mengambil air dengan tangan dan kemudian meminum itu pisahkan. Dan yang turun minum langsung ke sungai dan langsung meminum air dari sungai seperti anjing menjilat, itu pisahkan. Dan kemudian yang terjadi adalah pada saat itu kita lihat dari cerita firman Tuhan bahwa Tuhan menemukan ada 300 orang
yang turun minum dengan mengambil air dari tangan dan kemudian meminum. Dan Tuhan berbicara kepada Gideon dengan ke 300 orang ini dari ayat firman Tuhan yang kita baca ini. Tuhan katakan bahwa aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain boleh pergi, kata firman Tuhan, masing-masing ke tempat kediamannya. Dan kalau kita melihat keseluruhan dari cerita firman Tuhan, bahwa Gideon dengan ke 300 orang ini turun dan memerangi orang Midian, dan mereka memenangkan peperangan pada saat itu. Mereka mengalahkan orang Midian pada saat itu. Dan ini luar biasa. Dan tapi kemudian pada akhirnya yang saya lihatnya di sini adalah bahwa yang luar biasanya lagi juga adalah sebetulnya ketika 300 orang ini dipilih oleh Tuhan. Bahwa yang karena setelah saya pelajari bahwa sebetulnya kemenangan itu sudah Tuhan sediakan, sudah Tuhan siapkan, sudah Tuhan akan hasilkan, sudah akan yang menjadi yang jaminan Tuhan bagi Gideon ketika Tuhan memilih Gideon untuk bagi orang Israel, di mana pada saat itu mereka ditaklukkan oleh orang-orang Midian. Dan Tuhan mau supaya mereka berbalik memerangi orang Midian. Karena kalau kita mau melihat cerita dari firman Tuhan di sebelum ayat 7 ini dicatat, 32 ribu yang dikatakan oleh Alkitab bersama-sama dengan Gideon untuk turun memerangi orang Midian waktu itu, Tuhan katakan terlalu banyak. Selanjutnya Tuhan katakan jangan-jangan mereka membanggakan diri dan mereka berkata kemenangan itu karena dari mereka. Yang artinya saya merenungkan di sini bahwa pada saat itu Tuhan sudah menyiapkan sebenarnya ternyata kemenangan bagi orang Israel. Hanya pada persoalan kemudian Tuhan menyiapkan kemenangan, Tuhan ada dengan caranya sendiri untuk membawa mereka untuk melihat kemenangan. Dan jumlah tidak menjadi persoalan. Ini juga yang saya lihat dari cerita firman Tuhan ini. Dan sehingga dari situ sampai kemudian pada akhirnya Tuhan melakukan seolah seleksi sampai kepada sedianya ada 300 orang yang dipilih oleh Tuhan untuk bersama-sama dengan Gideon. Dan ini adalah jumlah yang terlalu sedikit sebetulnya untuk ketika Gideon harus berperang melawan orang Midian yang dicatat juga dalam Alkitab yang begitu banyak jumlahnya. Tapi kemudian saudara, bahwa inilah pilihan Tuhan. Dan sekali lagi, yang saya lihat kemudian pada akhirnya di sini adalah yang menjadi begitu luar biasa untuk kenapa saya mengangkat, mau membagi, memberitakannya kembali kepada kita. Saudara, bahwa ketiga ratus orang ini dipilih adalah kemudian yang saya lihat sebagai menunjukkan perkenanan Tuhan. Hati Tuhan berkenan atas mereka. Saya membayangkan karena begini, ketika Tuhan berkata kepada Gideon setelah 32 ribu, 22 ribu orang pulang, tersisa 10 ribu orang dan Tuhan mengatakan masih terlalu banyak bersama-sama dengan dia. Dan Tuhan menyuruh 10 ribu yang bersama dengan dia untuk turun minum dan Tuhan akan memisahkan dengan cara Tuhan sendiri untuk di Tuhan melihat siapa yang kemudian pada akhirnya akan dibawa oleh Tuhan untuk bersama-sama dengan Gideon. Saya membayangkan kalau yang turun minum dengan mengambil air dari tangan itu hanya 10 orang, kemungkinannya 10 orang itulah yang akan bersama-sama dengan Gideon untuk memerangi orang Israel. Tetapi saudara, bagi Tuhan ini bukan jadi masalah. Bahwa karena memang ini juga mengajari kepada kita bahwa kemenangan dari menghadapi persoalan sebetulnya bukan dari karena seberapa kuat, seberapa hebatnya kita untuk kita menilai, melihat diri kita sendiri. Apa yang ada pada kita untuk kita bisa pakai untuk kita bisa menang menghadapi apa yang kita hadapi. Tetapi sudah firman Tuhan ini mengajari kita satu hal yang luar biasa. Sudah seberapa jauh hati Tuhan senantiasa untuk kepada kita. Sudah sejauh mana hati Tuhan menerima kita untuk sudah kita dalam hidup hari-hari kita di bagaimana kita menghadapi persoalan masalah yang kita hadapi saat-saat ini. Ini saya lihat dari cerita firman Tuhan ini. Dan ini luar biasa. Saudara, dan saya melihat benar saudara bahwa ini adalah pada kekuatan perkenanan Tuhan untuk kemenangan orang-orang
Israel pada saat itu, untuk Gideon pada saat itu dalam memerangi orang Midian, ada pada perkenanan Tuhan. Jadi 300 orang itulah kenapa kemudian palingnya saya katakan sebagai ini bukan bicara jumlah. Sedang, karena untuk turun berperang dengan melawan jumlah yang banyak, itu sama sekali tidak berimbang. Dan sama sekali jauh dari kekuatan yang harus dibangun, sudah, untuk dimiliki untuk menghadapi lawan. Tapi saya melihat, sudah 300 ini bukan soal jumlah, tapi soal hati Tuhan yang berkenan, sudah, atas mereka pada saat itu. Dan itulah yang menjadi kunci bagi Gideon dalam berperang untuk menang. Dan ini benar-benar mengajari kita untuk di dalam menghadapi masalah soal hidup hari-hari kita. Sekali lagi, bukan pada apa yang ada yang kita miliki. Bukan ada pada seberapa kuatnya orang-orang sekitar kita. Bukan seberapa mampunya kita, sudah, dengan kemampuan, kepandaian, kepintaran, kebolehan kita dan apa hal yang melekat pada kita. Tetapi ada pada hati Tuhan yang berkenan atas kita. Dan dunia ini sedang dibawa untuk melihat ada banyak persoalan masalah yang akan harus dilalui. Dan saya mau katakan, untuk kita melihat dari firman Tuhan, bahwa menangnya kita, kuatnya kita, sudah, ada pada apakah hati Tuhan ada untuk kita. Apakah Tuhan berkenan atas kita atau tidak. Saya melihat ada banyak orang yang berdoa, yang berseru kepada Tuhan, datang untuk mencari Tuhan. Tapi saya melihat lagi juga, saudara, bahwa dari banyak orang yang datang kepada Tuhan untuk berseru dan berdoa, minta pertolongan Tuhan, rasanya seolah seperti jauh dari kemudian untuk mendapatkan jawaban. Firman Tuhan, saya percaya tidak akan pernah berubah dulu sekarang sampai selamanya. Dan ada banyak bagian ayat firman Tuhan menjamin tuh hal ini. Di mana kita sudah melihat firman Tuhan dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ya dan amin. Ada bagian ayat yang berkata, langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan akan tinggal tetap. Nah, kalau kita mau melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dengan kita yang mau datang kepada Tuhan untuk berdoa dan mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan. Ada banyak ayat firman Tuhan yang berhubungan dengan apa yang dikatakan di dalam Matius pasal 21-23. Alkitab kata di sana katakan seperti ini. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Artinya apa? Saya bahkan punya rumus untuk dalam bicara ayat firman Tuhan ini. Minta sama dengan menerima. Tetapi kita jujur, saudara, bahwa berapa banyak dari kita yang berdoa dan kita sepertinya begitu mudahnya kemudian padanya kita dapat jawaban dari ketika kita sudah datang untuk berdoa, berseru kepada Tuhan. Ada yang bahkan saya temukan orang-orang menjadi begitu kecewa karena dia berdoa datang kepada Tuhan, tetapi kemudian pada akhirnya tidak juga mendapat jawaban. Dan banyak orang mulai bertanya, adakah Tuhan sebetulnya sedang mendengarku berdoa, berseru kepada Tuhan? Adakah sebenarnya Tuhan sedang melihatku saat ini dengan di ketika saya datang kepada Tuhan dan berseru membawa semua pergumulanku? Saya percaya sebenarnya satu hal, bahwa Tuhan bukan tidak sedang mendengar kita. Tuhan sedang tidak melihat, bukan sedang tidak melihat kita. Hari-hari ini, bahkan Tuhan begitu sangat sedang memperhatikan kita sebetulnya. Sedang benar-benar melihat saya dan saudara. Dan tidak untuk tidak melihat kita. Tetapi persoalan untuk di kemudian bagaimana kita mengalami Tuhan dan mendapatkan pertolongan Tuhan. Saya sedang mulai melihat bahwa Tuhan sedang mengajar satu hal. Seperti ketika orang-orang yang dibawa bersama-sama dengan Gideon. Bahwa pada ayat yang ketujuh ini menjadi penting untuk dilihat. Tuhan sedang yang mengajar kita untuk di dalam hari-hari kita, bagaimana kita dalam menjalani hari, menghadapi banyak persoalan masalah hidup, memerangi banyak hal, menjadi lawan dari kita dalam di kita menjalani hari kita, di memperjuangkan apa yang sedang kita rindukan, kita inginkan, kita sedang usahakan, kita impikan, adalah bahwa apakah kita menjadi pribadi yang oleh Tuhan berkenan? Apakah kita adalah pribadi yang
yang ada di hati Tuhan yang membuat Tuhan begitu berkenan atas kita. Saudara, saya harus katakan dengan kita harus memang kemudian pada akhirnya melihat lebih luas lagi apa yang ada di dalam firman Tuhan. Bahwa kita tidak cukup hanya bisa ada di gereja. Kita tidak hanya cukup untuk bisa pegang Alkitab. Kita juga tidak hanya cukup untuk bisa datang kepada Tuhan dan berdoa. Tapi saudara, kita harus melihat hidup kita. Adakah kita sampai ke hati Tuhan? Adakah yang kemudian pada akhirnya kita di dalam hari-hari ini dilihat oleh Tuhan dan Tuhan berkenan atas kita? 32 ribu orang ini, tidak ada yang dari mereka yang tidak sedang dilihat oleh Tuhan. Sehingga Tuhan harus mau mengatakan kepada Gideon pada waktu itu, ada berapa orang yang bersama kamu? Coba dihitung, biar saya dengar, biar saya lihat lagi, biar saya tahu lagi. Tapi Tuhan langsung menyebut 32 ribu orang, dan terlalu banyak. Ketika 22 ribu orang pulang, Tuhan tahu juga siapa yang kemudian kembali pulang dan yang tinggal dari mereka yang ada 10 ribu, Tuhan tahu juga. Bahkan sampai pada ke 300 orang ini. Tetapi kemudian, dari apa yang ada saat itu yang dilihat oleh Tuhan, adakah dari mereka yang ada di hati Tuhan dan yang berkenan di hadapan Tuhan, itu yang Tuhan sedang menjadi yang dilihat oleh Tuhan. Demikian dengan kita untuk hidup kita saat ini. Melihat firman Tuhan ini, saya berpikir seperti ini. Tidak peduli seberapa besar masalah, persoalan yang sudah hadapi, yang kita sedang hadapi. Tapi yang lebih penting di sini adalah bahwa adakah saya dan saudara ada di hati Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Sebab mengukur kekuatan Midian dengan kemudian Gideon dan yang bersama-sama dengan dia, jauh perbandingan. Kalau kemudian mereka harus berada pada-pada dan turun untuk saling berperang. Gideon jelas tidak bisa dapat berbuat apa-apa. Sedikit pun tidak bisa dapat berbuat apa-apa. Tetapi, sudah kita melihat ceritanya. Bahwa kalau yang persoalan semua ada di hati Tuhan. Ternyata Midian yang dilihat memiliki kekuatan jauh lebih besar daripada orang-orang yang bersama dengan Gideon, bahkan Gideon itu sendiri, ternyata tidaklah ada apa-apanya bagi Gideon dan terlebih bagi Tuhan. Hari ini mari kita harus menangkan sedang perlombaan, peperangan, masalah, rintangan, tantangan, pergumulan, apapun keadaan sulit dalam hidupmu dengan kita bawa hidup kita ada di hati Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Ada 3 poin, saya hanya akan mengatakan sudah 3 poin ini untuk menjadi renungan. Bagaimana kita menjadi pribadi yang ada di hati Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita mau belajar melihat dari keseluruhan cerita tentang Gideon dan 300 orang ini, saya melihat ada 3 hal. Yang pertama adalah ikut kehendak Tuhan. Gideon mengikuti saja apa yang Tuhan mau. Dengan ketentuan-ketentuan Tuhan. Kedua, firman Tuhan jadi pegangan. Gideon dengan apa yang Tuhan katakan sudah dia cukup pegang itu. Dia tidak pegang 32 ribu orang, dia tidak pegang 10 ribu orang, dia tidak pegang apalagi 300 orang. Kalau dia pegang 300 orang, terlalu tidak berdaya dia untuk melihat lawan pada saat itu yang besar. Tapi dia pegang apa kata Tuhan. Kemudian, yang saya lihat yang satu adalah, bahwa sebetulnya mereka memiliki penyembahan yang benar. Sikap yang ketika mereka turun minum, saya melihat ini sebetulnya adalah seperti menggambarkan jiwa yang haus akan Tuhan. Menggambarkan pribadi yang datang yang mau merendahkan diri. Sikap hati yang terlihat yang di hadapan Tuhan, mereka merendah untuk berserah kepada Tuhan. Dan ini adalah bentuk penyembahan kepada Tuhan. Bahwa karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa, tapi mereka percaya kepada Tuhan. Mereka mau menyerahkannya semuanya kepada Tuhan. Untuk keadaan selanjutnya, bagaimana pada saat itu Tuhan masih harus melepas dari mereka yang sebenarnya cuma sedikit, saudara, dan mengumpulkan hanya seberapa mereka untuk turun berperan. Tapi mereka mau berserah kepada Tuhan. Mereka mau mengangkat tangan sama Tuhan. Ini menunjukkan penyembahan. Dan saya melihat ini sebagai bentuk penyembahan yang benar berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan sedang mencari sesuatu juga untuk gereja Tuhan hari ini. Saya punya banyak hal untuk dibagikan, beritakan untuk hal yang berhubungan ini. Tapi saya tidak punya waktu. Tapi saya mau katakan,
bahwa satu hal, bahwa Tuhan sedang mencari penyembah yang benar. Ada firman Tuhan berkata dalam Yohanes 4 ayat 23. Bahwa Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Firman Tuhan katakan bahkan sebelumnya di situ firman Tuhan berbicara bahwa sudah tiba saatnya dan sudah tiba. Sekarang waktunya bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh kebenaran. Tuhan sedang mencari penyembah yang benar. Mari jadilah pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan saudara akan tahu, saudara tidak mungkin seorang tidak bisa berbuat banyak. Tapi dengan hidupmu yang berkenan di hadapan Tuhan, saudara akan melihat, saudara akan melakukan banyak dalam hidupmu. Tuhan Yesus mau berkati, saya akan berdoa untuk saudara saat ini dari tempat ini. Dan kita berdoa, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah dengar firman Tuhan yang berbicara singkat, tapi yang kami percaya ini berbicara secara pribadi kepada setiap kami, dan terlebih bahwa untuk memberkati siapapun dari kami yang mendengar dan semua kami merenungkan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, karena itu Tuhan biar nyata saat ini oleh firman Tuhan bekerja di hati setiap dari kami yang lemah dikuatkan, yang bimbang ditetapkan dalam pergumulan masalah, diberi jalan keluar keajaiban, dan yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan memberkati menolong semua umat Tuhan dimanapun dengan segala aktivitas yang ada yang masih berlanjut sampai pada malam hari. Tuhan serta dan menolong, menguatkan, dan memberi sukacita selalu dan semangat dalam nama Tuhan Yesus. Dan sambil kami tak berdoa, Tuhan selalu ada untuk kami, memelihara kami dalam kasih-Mu, bahwa kami untuk menjadi pribadi juga yang berjalan kehendak-Mu, pegang firman, dan menjadi pribadi yang menyembah untuk hidup kami yang berkenan di hadapan Tuhan dalam hari-hari kami, dalam nama Yesus. Terima kasih sambil kami tak berdoa dari tempat ini juga untuk malam ini, di kesempatan saat ini, Tuhan, untuk bangsa negara kami, biar senantiasa Tuhan ada untuk negeri kami, menyatakan kasih dan kemuliaan-Mu. Tuhan berkati Indonesia, ada dalam kerukunan, dalam keharmonisan, dalam di keberagaman, dalam bermasyarakat. Kami akan tetap senantiasa menjadi satu di dalam berkewarganegaraan, berkebangsaan Indonesia dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami tidak akan dipecah-pecah belah oleh apapun. Kami akan tetap menyatu dalam kasih, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati pemerintah kami di pusat sampai daerah, tolong mereka dalam bekerja membangun bangsa dan mesejahterakan negeri ini. Tuhan, campur tangan apapun mereka lakukan untuk bangsa, baik presiden, wakil presiden, bersama para menteri, kepala-kepala daerah, tingkat provinsi, kabupaten, kota. Tuhan, menolong mereka bekerja untuk masyarakat, untuk daerah. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan berkati Sulawesi Utara, Tuhan berkati daerah Kepulauan Sangihe ini. Tuhan anugerahkan kesejahteraan, dan Tuhan anugerahkan segala yang baik untuk di daerah kami. Berkati pemerintah dalam nama Yesus. Berkati juga RRI Tahuna, Tuhan nolong kepala RRI dan semua pegawai, Tuhan ada untuk mereka dalam bekerja, membagi informasi bagi masyarakat. Dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan, ini doa kami, kami bersyukur. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita. Sampai ketemu lagi. Ya, shalom.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada saat ini, atau baru saja kita ikuti bersama Mimbar Agama Kristen edisi 7 Oktober 2026. Dan program acara yang sama dapat Anda ikuti di hari Sabtu di jam yang sama pula. Pendengar RRI, selanjutnya kami akan menghadirkan program acara Ruang Rindu Nasional yang langsung dirilai dari program 1 RRI Jakarta.

Baik pendengar RRI, selanjutnya kita bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional, Ruang Rindu Berjaringan.

0: Malam hari ini kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan malam hari ini tentu ada bintang tamu yang akan menemani Anda semua. Sudah eksis di industri musik sejak era 90-an. Ya sudah lah ya kan? Karena udah eksis, kita gak perlu membahas gimana awalnya, karena sudah banyak banget single yang dihasilkan. Langsung saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Nanti ada Ita Purnamasari yang juga hadir bersama kita. Biasa, karena tamunya spesial, jadi Mbak Ita bikinin minum dulu untuk bintang tamu kita malam hari ini. Ada Julian Dekrita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu manggil bang gak sih? Takut soalnya.
1: Wah, apa sih? Manggil aja apa kayak yang asik aja ya.
0: Bang Jul ya.
1: Bang Jul boleh.
0: Oh,
1: Bang Jul boleh.
0: Oh ya ya ya ya ya ya ya ya.
1: Mas Jul juga boleh.
0: Tapi kan bukan orang Jawa.
1: Oh iya. Tapi banyak yang manggil Mas juga kok.
0: Ya karena ya sih ya, Indonesia Mas itu bukan hanya milik orang Jawa. Standarnya begitu kan. Tapi kalau ngomong asli gitu, dari manakah seorang Julian Dekrita ini? Perwakilannya pasti ada nanti.
1: Oh, perwakilannya.
0: Saya, perwakilan RRI-nya maksudnya.
1: Oh, iya. Saya asal dari Tanjung Pandan, Belitung.
0: Belitung, Tanjung Pinang.
1: Enggak, Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan.
1: Tanjung Pandan itu dekat Komplek Auri kalau di sana dulu. Jadi dekat.
0: Kalau sama Tanjung deket, Pinang jauh.
1: Dau dong, Tanjung Pinang bukan di Belitung itu.
0: Apa bilang? Iya iya iya iya iya.
1: Iya.
0: Ya.
1: Ya, jadi itu dekat ini sebenarnya dekat lapangan udara Bulutumbang dulunya.
0: Oh, oke. Iya ya. Berarti Tanjung apa tadi?
1: Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan. Oke. Okay. Yeah. Tahun berapa di sana berarti waktu itu? enggak maksudnya hijrah ke Jakartanya deh.
1: Jadi sebenarnya saya tuh lama di Bandung ya.
0: Oh, lama di Bandung.
1: di Bandung terus cuman lahirin di sana, terus balik lagi ke Bandung, ibu orang tua gitu, karena memang tugas dari dulu perusahaan di timah.
0: Oh.
1: Kerja di timah.
0: Iya, iya, iya. Jangan-jangan sebenarnya orangnya Sunda tapi lahirnya di Tanjung Pandan.
1: Iya, lahirnya di Tanjung Pandan, kembali ke Bandung gitu. Jadi lama waktu hamil juga banyak di Bandung.
0: Oh, orang tua. Okay. Orang tua juga dari Bandung?
1: Oh, bukan.
0: Tanjung sana?
1: Iya, dari Sumatera Selatan.
0: Sumatera Selatan, oh, Palembang.
1: Yes.
0: Oh, baiklah. By the way, selamat loh, baru merilis single.
1: Alhamdulillah.
0: Dan wah, lagunya slow tapi membawa kita seolah-olah terhanyut dalam.
1: Dalam ya lagunya ya.
0: Aku pernah menunggumu.
1: Aku pernah menunggumu.
0: Pernah ya, maksudnya kenapa gak menunggu terus, gak capek?
1: Enggak. Itu sebenarnya kisah dari banyak orang sih.
0: Aha.
1: Jadi orang suka, kita suka kepada seseorang.
0: Aha.
1: Ya. Dia juga sebenarnya suka.
0: Pakai,
1: cuman tidak berani mengungkapkan, banyak dong kayak gitu ya, nggak berani mengungkapkan dari sisi prianya dan tidak berani mengungkapkan dari sisi wanitanya.
0: Wah, sama-sama nggak pernah.
1: Sama-sama dia, sama-sama diam.
0: Oke, okay, sama-sama diam.
1: Oh ya, ya, ya. Terus akhirnya dia diambil orang lain, ya pihak cowoknya ngerasa mau cewek atau cowoknya gitu merasa, aduh kenapa gue dulu gak ngungkapin ya gitu. Akhirnya dia diambil orang lain. Tapi penyesalan itu ya datang selalu
0: Belakangan ya?
1: Gitu.
0: Padahal kalau diungkapin siapa tahu
1: bisa jadi jodoh.
0: Bisa jadi jodohnya ya.
1: Iya. Okay. Makanya kalau itu langsung aja diungkapin ya. Jangan pernah ditahan ya.
0: Okay.
1: Gak baik.
0: Sebentar. Bersolo karir sejak kapan sih?
1: Sebenarnya awalnya saya memang solo.
0: Solo ya?
1: Dulunya sama suka ikut lomba-lomba bintang radio dulu.
0: Seriusan bintang radio bang?
1: Iya, bintang radio dulu. Zamannya, aduh ketahuan kalau zamannya Yuni Shara.
0: Oh, zamannya Yuni Shara.
1: Iya.
0: Oh, satu angkatan.
1: Sama KD.
0: Ya, oh, ya, oke. Okay. Ya. Mereka itu juga bintang radio. Kalau Yuni Shara sih tahu.
1: Bintang radio. Dia zamannya saya waktu itu bintang radio dia juara untuk, karena waktu itu nggak ada
0: keroncong ya.
1: Iya, keroncong.
0: Untuk
1: saya
0: Yuni Shara.
1: Prianya waktu
0: itu. Oh, oke. Okay.
1: Terus waktu KD di sini kan di depan nih di Ari ada yang namanya mohon apa
0: Taman Ria
1: Jakarta Fair dulu.
0: Oh ya. Jakarta Fair. Oh iya iya iya. Ya kan? Pekan Raya Jakarta.
1: Pekan Raya Jakarta dulu di sini bukan di Kemayoran.
0: Oke, saat itu sudah di Kemayoran.
1: Suka ada festival di situ.
0: Oke.
1: Namanya Children Pop Singer dulu.
0: Children Pop Singer.
1: Iya.
0: Oh,
1: itu banyak dihadiri oleh penyanyi-penyanyi kayak KD dulu ikut lomba bareng.
0: Oh iya.
1: Solonya iya.
0: Ya, ya,
1: yang nonton dulu adalah Yuni Sara yang nonton, Yana Hulia nonton, Eddie Yunus nonton. Pokoknya penyanyi-penyanyi dulu tuh yang udah hits gitu pada nonton yang namanya Children Pop Singer.
0: Children Pop Singer. Berarti kalian masih kecil-kecil semua dong dulu.
1: Bukan lagi kecil. Masih SMP dulu kayaknya.
0: Oh, masih SMP. Ya. Oke, jadi vibes-nya begitu ya dulu masih SMP udah pada ikut nyanyi.
1: Ya, memang zaman dulu tuh memang harus nggak seperti sekarang ya. Kita memang harus lebih apa effortnya lebih berjuang lebih gede,
0: okay.
1: lebih besar ya. Begitu juga dalam rekaman. Kalau rekaman biasanya kalau nyanyi kita nggak bisa kalau salah sedikit tuh nggak bisa dibetulin. Jadi memang harus diulang dari awal gitu.
0: Okay.
1: Kalau udah salah sedikit ya udah.
0: Ya ya ya ya. Dari SMP itu ya berarti ya.
1: SMP ikut festivalnya. Sebenarnya dari SD juga. Dari TK malah sebenarnya.
0: Seriusan. Tapi kalau ke industri ceritanya gimana?
1: Ke industri itu sebenarnya sudah mulai sejak SMA kuliah. Itu udah di industri musik ya. Kebetulan memang saya dulu di dari SMP itu ikut apa band dan vokal grup. Jadi akhirnya linknya lebih cepat untuk pas SMA juga kebetulan teman-teman SMA ngeband pas di kuliah di Trisakti juga akhirnya ikut mix band Trisakti jadi gabung gitu. Kita sama-sama kebetulan jadi akhirnya deket sama dulu kan ada Memes gitu ya, ada Asti Asmudiwati, ada Adi MS gitu. Jadi kebetulan suka isi jingle juga dulunya. Oh,
0: suka isi jingle ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Kok ketawa?
0: Enggak. Sebentar, kita nanti akan ajak penelpon yang ikut bergabung, silahkan. Tapi pengen tahu deh, karena lagu ini Aku Pernah Menunggumu itu kan diciptakan oleh seorang videografer atau sutradara video terkenal di Indonesia ini.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Aku Menunggu ini ciptaan dari Chris Sinyal.
0: Chris Sinyal ya.
1: Itu dulu hits ya. Seorang yang buat video di tahun 90-an. Kebetulan memang dia sebenarnya lagu ini sudah Chris sudah disimpan lama gitu.
0: Sudah disimpan lama.
1: Aku Pernah Menunggumu ini. Cuman pada saat saya bawain acara dan saya menyanyi dan dia melihat kayaknya pas lagu ini dibawain sama saya. Kebetulan alhamdulillah memang match banget gitu lagunya.
0: Oke. Okay.
1: Memang agak ini sih ya memang apa yang enggak ada yang kebetulan ya. Jadi memang ya alhamdulillah udah bisa diterima di masyarakat sudah inilah alhamdulillah.
0: Oke. Okay. Kita ajak penelpon yang bergabung di 0821 maksudnya.
1: Gimana?
0: 0213440696 dan 0213441499 ya, ada Bang Albert di Bau-Bau. Selamat malam Bang Albert. Halo. Bang Albert. Wah, terputus tampaknya. Di line WhatsApp kita ajak yang sudah bergabung. Oke. Ada Pak Budi di Tangsel katanya. Waduh, orang Tangsel ada yang ikutan. Ya dong. Selamat malam Bang Julian, selamat atas single barunya. Pertanyaannya, sejak kapan sih sebenarnya rekaman di dunia musik? Ditanyain sejak kapan rekaman. Kalau yang satu ini kenapa? Habis bikin teh kok ini. Tehnya enggak dibawa ke sini lagi.
2: Aduh, halo semuanya. Itu gara-gara tadi tehnya enggak ada, aku beli dulu tehnya.
0: Oh, beli dulu. Oh, jadi belinya ke bawah tadi ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Makasih loh. Aduh, aku juga dibeliin.
2: Belinya di kantin RRI.
0: Di kantin RRI. Lagian udah orang Bang Julian ini mintanya teh hangat loh.
2: Aduh, makanya itu. Jul, apa kabar Jul?
1: Alhamdulillah.
2: Aduh,
1: baik Ta.
2: Selamat kabarnya? Ya, sukses ya single barunya ya.
1: Amin, sama-sama. Ita juga sukses.
0: Sahabatnya Amin. Mbak Ita loh yang nyiptain itu.
1: Oh iya, bukan lagi.
0: Bukan lagi, emang tahu ceritanya?
1: Tahu banget. Orang dia pernah cerita juga kok.
0: Oh gitu.
1: Ah, udah deh, jangan buka-bukaan deh. Jangan deh. Jangan buka-bukaan
0: deh. Ya. Kita ke Makassar dulu, ada Ica.
2: Ada Ica, selamat malam.
0: Selamat malam Ica.
3: Selamat malam Mbak Ita.
2: Iya
3: Mbak
2: sayang.
0: Yudi, iya. Yudi,
1: selamat Ita. Malam.
3: Udah lagi bikin teh.
2: Lagi bikin teh.
0: Udah selesai bikin tehnya.
2: Tehnya udah habis nih.
1: Ngaduknya soalnya agak cucok.
2: Ica, ada yang mau disampaikan sama Bang Julian?
3: Mau nanya sama Mas Julian.
2: Silakan.
3: Kan aku tadi udah lihat video klipnya loh.
0: Oh iya. Ya.
1: Aduh terima kasih Mbak Ica. Dari mana nih Mbak Ica?
3: Apa?
1: Dari mana?
3: Aku lagi di Makassar ini.
0: Lagi di Makassar.
1: Oh,
0: okay.
1: Lagi di Makassar. Baji-baji.
2: Baji-baji.
1: Iya. Baji. Yeah. Gimana Ki?
2: Gimana Ica?
3: Aku mau itu kan tadi aku sudah
1: lihat ya videonya ya.
3: Klipnya tuh yang judulnya Aku Pernah Menunggumu. Nah kebetulan kan aku juga suka gitu ya, pencinta lagu-lagu melo-melo gitu deh. Jadi pokoknya suka aja.
1: Alhamdulillah, makasih.
3: Jadi klipnya juga suka.
1: Amin.
3: Ini
1: apa?
2: Iya, Ca.
0: Apa, Ca?
3: Mas Julian.
1: Iya, Julian Dekrita. Julian Dekrita. Dekrit tuh 5 juta.

0: Udah lama siap. Itu
1: kayak udah lama ya, enggak pernah denger lagu itu lagi. Boleh nanti
0: udah
1: puterin.
0: Udah lama sekali kan aku suka lagu-lagu yang sedih.
1: Siap.
0: Sedih nih.
1: Lu lagi galau, Ca ya.
2: Ca lagi galau. Oke, Ca, itu aja, Ca.
0: Salam boleh. Dong.
1: Boleh, boleh.
0: Buat semuanya aja yang Mbak Ita ya.
1: Iya, siap.
0: Yang lagi monitor persatu, siapanya semoga saya selalu. Terima kasih Mbak Ita semua.
1: Sama-sama Ica.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jadi ini memang ada yang nanya, Julian siapa sih ini sebenarnya? Halo, selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa ini?
4: Selamat malam Ruang Rindu.
2: Iya.
4: Ruang Rindu memori lewat lagu.
2: Iya. Siap.
4: Dengan Ahmad Irwan Bandung Timur.
2: Ah, oh, orang Bandung.
1: Kang Ahmad, Kang Ahmad.
2: Silakan Pak Ahmad.
4: Daerah dengan Mas Dewiki sama dengan orang Sunda sama.
1: Oh iya, orang Sunda. Iya iya.
4: Kalau sama kabupaten Mas Dewiki mah kota gitu.
1: Betul.
2: Oke. Okay.
1: Silakan ya, Pak.
4: Selamat
1: Ahmad.
4: Siang
1: Julia.
2: Malam, bukan siang ini. Kok grogi sih Pak Irwan?
4: Soalnya lagi lalu masih hati masih berbahagia karena pensiun jadi juara.
1: Iya ya, karena timnas kita juara memang.
4: Apalagi sekarang di acara Ruang Rindu bertemu dengan Mbak Ita yang cantik.
1: Iya.
4: Seorang artis menjadi idola saya itu.
1: Aduh, terima kasih. Hanupis. Hanupis Kang Irwan.
4: Ya, beginilah tentang masalah aja perkembangan industri musik kan sekarang segala sesuatu juga banyak persaingan. Nah, sejauh mana ya, apakah terpengaruh juga tentang industri musik di era teknologi seperti sekarang ini?
2: Oke, siap.
4: Kan, masih ingat masih kalau musik kan ada pita kaset dan sebagainya. Kan sekarang pita kaset sudah tidak ada,
1: kaset,
4: atau
1: peringan
4: apa itu CD juga kadang-kadang sudah. Nah, sekarang begini, apakah ada terpengaruh untuk industri musik tentang perkembangan situasi di zaman era teknologi seperti sekarang ini?
1: Siap,
4: itu aja
1: mungkin
4: saya yang ya cuma ringan aja bertanya seperti itulah.
2: Okay.
4: Ya, mudah-mudahan lah. Walaupun apapun juga yang nama itu kan pasti persaingan ada, termasuk industri musik pasti ada persaingan, tapi pasti industri musik pasti persaingan dengan sehat lah, tidak akan saling sikut-menyikut, jatuh-menjatuhkan. Nah ini kan, nah ini kayaan di Indonesia musik itu berapa-berapa, musik dangdut, musik lain sebagainya, banyak pokoknya makan.
2: Siap
4: banyak.
2: Kalau
4: ini,
2: begitu
4: itu berarti kaya ini termasuk.
2: Terima kasih ya.
4: Terima kasih.
2: Sama-sama.
4: Terima kasih untuk semuanya. Salam buat Mas Dewikinya ya.
1: Oke. Salam disampaikan.
4: Kan Mbak Ita punya putra, kenapa tidak akan mengikuti jejak itu ayah sebagai
1: kebetulan dia aja, dia berkarir kan sendiri Kang. Dia sekarang
2: sama-sama. Terima kasih. Langsung ke Papua ada Senja Rianti. Selamat malam.
1: Selamat malam Senja.
5: Iya, selamat malam Kakak.
1: Iya.
5: Ya.
2: Silakan apa yang mau ditanyain?
5: Ini Mbak Ita Purnamasari.
1: Betul,
5: kan?
1: Betul. Senjarian itu ya, namanya terus, bagus sekali. Dengan Mas Yudi Ismail.
5: Mas Yudi Ismail.
1: Bintang tamu kita ada Julian Dekrita. Ada Mas Julian.
5: Mas Julian, ya.
1: Silakan Senja, ada yang mau disampaikan?
5: Iya, makasih Mbak waktunya. Ya Senja, sangat apa ya? Berterima kasih
1: ya,
5: tentunya waktu yang diberikan ini ya, termasuk apa ya, kebanggaan lah bisa masyarakat di Jakarta.
1: Iya Senja, betul ya. Sekali
5: Kak, mau nanya ini ya Kak Julia.
1: Ya Julia,
3: okay.
5: Selamat dengan semua kesuksesan Kakak.
3: Amin. Terima kasih.
5: Lagu terbaru ada Kak?
1: Tadi
2: ada.
1: Aku pernah menunggumu.
3: Aku pernah menunggumu.
1: Itu yang single terbarunya Senja.
3: Itu single terbaru. Enggak tahu itu menunggu siapa itu ya.
1: Menunggu
3: kisah dulu apa kisah sekarang?
1: Ada deh. Sudah, ada aja.
5: Mudah-mudahan menunggu Senja ini.
2: Oh iya. Menunggu Senja. Oke. Okay.
1: Senja bagus banget dia menunggu Senja.
2: Jadi disampaikan deh. Disampaikan sama yang nyiptain ya Senja.
3: Papuanya di mana?
5: Papuanya Nabire Kak.
2: Oh Nabire. Nabire.
5: Kota Nabire.
2: Siap.
3: Siap.
5: Asli Jakarta Kak ya?
3: Iya.
1: Asli Jakarta.
3: Asli Jakarta.
2: Ya. Tadi di awal udah ngomong Palembang, udah ngomong
3: orang
2: iya.
1: Tapi
2: di protes loh besarnya di Jakarta ya.
3: Kok jadi ribut ya?
2: Bukan nanti saya gimana sih yang siaran gitu. Tidak diluruskan.
3: Kenapa?
1: Kenapa sih?
5: Palembangnya mana?
1: Palembangnya mana?
3: Oh, saya di Palembang kotanya ya, di Pandian 18.
1: Di situ saja.
5: Di Muba Kak.
3: Oh, di

0: gitu. Tapi saya juga jarang ke Palembang ya, saya lebih ke Bangka Belitungnya gitu, di Tanjung Pandan.
1: Oh, di Babel.
0: Belitung. Iya, di Babel.
2: Pandan, siap.
3: Mubah ya, itu apa Mubah?
1: Terima kasih waktunya. Mubah
0: yang nama daerah. Terima kasih, terima kasih ya Senjaya. Sehat-sehat terus.
1: Aku itu tadi ya, menunggu apa?
3: Aku menunggumu.
0: Aku pernah
3: menunggumu.
0: Tadi denger ya.
2: Okay. Dengerin okay, ya.
1: Oke, Senja.
2: Ya,
1: sukses selalu Kak. Iya,
0: boleh dilihat di YouTube juga loh.
3: Siap.
1: Oh.
3: Itu aja?
0: Oke, terima kasih
1: ya,
0: Senja.
1: Sedikit Kak ya.
3: Boleh. Oh, silakan.
1: Yang bertugas malam ini di RRI Nabire. Heeh. Kak Immanuel Sameri. Sukses selalu.
3: Oke.
1: Okay. Iya. RRI Jakarta Jaya di udara, begitu juga RRI Nabire Jaya di udara.
0: Okay.
1: Makasih Kak.
0: Terima kasih Senja.
3: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab satu persatu ya. Dari Pak Ahmad Irwan tadi nanya, terpengaruh enggak sih dengan teknologi? Ya, kalau harusnya iya ya kan. Gimana? Tapi biar dijawab sendiri sama Kak Julian.
0: Oh, kalau itu pasti terpengaruh lah ya. Kita perkembangan teknologi ini kan memang harus diapresiasi. Satu. Jadi bukan kita langsung harus kembali lagi, enggak. Justru kemajuan teknologi ini akan mempermudah jadinya untuk kita bermusik gitu ya. Apalagi dengan kecanggihan teknologi kayak misalnya kita rekaman enggak seperti dulu. Kalau rekaman dulu kan
2: sekarang sangat mudah sekali.
0: Sangat mudah, ya. Betul sekali. Jadi kalau ada false sedikit, cincai lah ya. Bisa diperbaiki dengan mudah.
2: Jadi gak capek mas.
0: Gak capek.
3: Satu gitu ya.
0: Bisa. Kadang-kadang kita cuma nyanyi begini, bisa diulang, langsung dimasukin gak. Ya pokoknya teknologi sekarang luar biasa deh ya.
2: Dan mau gak mau kita yang penyanyi-penyanyi senior harus mau gak mau mengikuti zaman.
0: Betul zaman. Tuh dengerin tuh ya Diva Rock kita.
3: Diva Rock kita
2: keselak
3: yang sudah mengalami rekaman berbagai zaman gitu ya. Zaman apa aja Mbak Ita?
2: Kita yang gede banget.
0: Iya yang gede banget.
2: Sampai masa kini.
3: Nah oke okay. Tapi dulu pernah satu panggung sama.
0: Oh pernah, ya, pernah
2: berapa kali dong pernah.
3: Ya, oh iya ya.
0: Akhirnya ini sering lah.
2: TVRI kita sering juga.
0: Sering ya iya. Waktu itu TPI juga ya.
2: TPI juga
3: ya. TPI
0: iya
3: zaman dulu namanya TPI ya. Oke. Lanjut. Ada Senja di Papua di Nabire. Tidak ada pertanyaan sih. Hanya menyampaikan kekaguman pada seorang Julian De Krita.
0: Terima kasih Senja.
3: Sebentar ada WhatsApp.
2: Kita bacain yuk.
3: Kita bacain WhatsApp yang sudah masuk di 08117927791. Ada Bunda siapa? Oh. Bunda Wardania di Kabupaten Pidi. Waduh, jauh banget.
2: Iya, fotonya lucu sekali.
3: Nah, ini udah kemarin-kemarin fotonya. Assalamualaikum Yudi Ismail dan Ita Purnamasari serta Isan Tarore. Oke. Halo tamu kita malam hari ini Julian De Krita. Saya Wardania dari Kampung Lung ke Kemungkinan
2: Guci Rompong Kecamatan Lampo Saka Kabupaten Pidi.
3: Oke.
2: Ucapkan assalamualaikum.
3: Bila ada Tengku Safik selamat malam ucapannya semoga pokoknya di absen yang pernah siaran-siaran ya.
2: Semoga selalu dalam keadaan sukses dan bermusik dan tetap sukses.
3: Oke, terima kasih. Lanjut ada WhatsApp dari Derry di Jakarta Utara. Dengar-dengar nama Julian De Krita, apakah dia merupakan personil dari Male Voice? Aduh, saya enggak bisa jawab. Dijawab sendiri, silakan.
2: Ya, nanti akan dijawab.
3: Gimana? Huh?
2: Gimana?
0: Dari Jakarta Utara ya. Oke. Okay. Jadi memang dulu.
3: Oh dulu pernah di Male Voice.
0: Dulu
3: ya.
0: Sekarang udah enggak.
2: Udah. Bersolo karir ya Julia.
0: Sekarang bersolo karir saja. Gitu,
3: oke. Okay.
0: Ya.
2: Siap, sudah terjawab.
3: Ya kan. Kita ke Palu sebentar ya. Ada Bu Farida. Selamat malam Bu Farida.
4: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya,
3: halo, Bu Farida.
2: Ada mau disampaikan ke Bang Julian nih, Bu.
3: Silakan.
4: Selamat malam.
3: Selamat malam.
4: Dari Bu Farida ya, dari Palu.
2: Siap.
0: Dari Palu. Tabe.
3: Emang tabib bahasa.
0: Tabib Farida.
4: Yang lewat-lewat tadi sudah banyak bertanya ya. Ibu Farida hanya tanya ini saja. Pernahkah kolaborasi atau duet sama Mbak Ita?
3: Oke. Okay.
2: Oh ya, oke, nanti akan dijawab.
3: Pernahkah?
4: Terus selain lagunya itu ya, dinyanyikan ya. Lagu yang booming sekarang. Tolong dinyanyikan.
3: Oke, okay. Ini perintah ya, Bu ya. Biar ya. Dilaksanakan ya, Bu perintahnya,
2: baik.
3: Bu.
2: Dilaksanakan Bu Farida.
4: Mbak Ica sama Mas Yudi mau kirim salam ya.
3: Boleh, silakan ya. Tiga orang aja ya, Bu Farida.
4: Salam buat saudara kita yang ada di mancanegara yang Jepang ya. Aha. Pak Benicio sama Ayu untuk semua-semua ada ya, dan seluruh penyiar Pro 1 RRI Nusantara, salam sehat, salam bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Nanti kita lanjutin ngobrolnya ya kan. Kita bakal dengerin lagu berikut ini, lagu terbaru. Mbak Ita udah ngucapin selamat belum?
2: Lah sudah kan?
3: Kapan?
2: Lah tadi kan sudah.
3: Tadi udah ya.
2: Selamat dan sukses.
3: Selamat dan sukses untuk Bang Julian Dekrita.
0: Dan penciptanya dong.
3: Dan ada penciptanya ya.
2: Oke. Okay. Adalah Krisinyal ya.
3: Krisinyal. Oh ya. Oh, kenapa kok senyum-senyum sih?
2: Krisian ini teman lama banget nih, Mas.
3: Oh, ya kan kemarin
2: beralih jadi pencipta lagu. Aku baru tahu.
3: Kan kemarin itu sempat ini.
0: Dia sebenarnya musisi, dia bilang begitu sih.
2: Oh gitu ya. Bukannya pembuat video klip ya?
0: Video klip
2: ya?
0: Itu sebenarnya
2: sampingan. Oke, kita dengerin yuk.
3: Kita dengerin yuk lagunya. Dan buat pendengar Pro 1 nanti kita ngobrol lagi ya. Okay. Julian Dekrita untuk Anda.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah Jalan Masih Panjang dari Tujuh Bintang versi lama.
1: Formasi lama.
0: Formasi lama.
1: Formasi baru ada siapa dong?
0: Ada Ita Purnamasari. Dan malam hari ini kita bersama Julian Dekrita. Tadi sudah ada yang nanya dan udah dijawab dari personel apa Julian Dekrita ini, ya kan?
1: Dulu pernah menjadi
0: ya.
1: Grup vokal Male Voice.
0: Oh siap kalau begitu. Langsung kita ke mana dulu, ada Bung Benny Jo. Selamat malam.
1: Kok iso bareng?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam Bung Benny Jo. Gimana kabarnya?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, silakan langsung.
2: Kita ke bintang tamu.
1: Bang Julian.
2: Assalamualaikum Bang Jul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Jun. Joni.
1: Benny.
3: Benny Bang Benny.
2: Joni. Ini Jo dari mana dari Bang Jul?
0: Oke. Okay. Oke, okay, silakan.
2: Pertanyaannya Bang Jul begini.
3: Yeah.
2: Kalau jadi di Indonesia sudah provinsi-provinsi mana yang telah diadakan konser oleh Bang Jul? Itu ya pertanyaan pertama. Di Indonesia maksudnya provinsi mana yang sudah pernah diadakan konser oleh Bang Jul? Terus pertanyaan kedua, jiwa musik Bang Jul itu otodidaks atau ada menurun dari keluarga? Itu aja ya pertanyaan.
0: Siap. Oke.
2: Okay. Mas Yudi salam tiga ya.
0: Boleh, silakan.
2: Yang pertama yang menyiar di RRI Manado ya, penyiar favorit saya Ibu Ike Darsono Mamuaya. Semangat ya Ibu Ike. Kita menyapa ada Ibu Farih dari Palu, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, terus ada Angkel Gaji di Sumatera. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke WhatsApp, halo selamat malam. Dengan siapa ini?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mbak Oma di Solo.
0: Mbak Oma di Solo. Monggo Mbak Oma silakan.
1: Mas Julian.
4: Iya. Bang, itu saya pernah suka sekali dengan Male Voice ya.
3: Kasih.
4: Ada Putri Biru.
1: Oh iya, betul. Putri Biru.
4: Iya, cinta aku juga suka.
0: Cinta dua kali.
4: Saya mau tanya yang dulu itu, kalau di Male Voice itu lagu yang paling sukses itu lagu apa gitu?
0: Oke. Okay. Siap.
4: Aja. Salam ya Bang.
3: Iya.
4: Salam tiga orang ya.
0: Iya.
4: Iya. Salamnya buat grup RRI Pro 1 Surakarta. Selamat malam. Buat Rifki Minov di yang bertugas. Selamat malam. Buat Aditya Fajar Maulana di Klaten. Selamat malam. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita ke Jember. Ada Pak Ahmad Abdullah.
1: Halo,
5: selamat malam Mas Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Silakan.
1: Seturung.
5: Mbak Ita yang saya hormati.
1: Oh, kues mantap. Iya, Pak.
5: Salam cantik dan salam ganteng ini.
0: Siap.
5: Mas Yudi.
0: Siap.
5: Kabarnya sehat ya.
1: Alhamdulillah baik.
5: Alhamdulillah, dan juga pendengar di Jember ini saya sangat sehat dan tetap semangat.
1: Siap.
0: Siap.
5: Amin.
0: Adakah yang
5: Assalamualaikum, selamat malam bintang tamu Mas siapa? Julian.
1: Ya.
0: Julian.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Julian. Ya. Ya. Alhamdulillah tambah awet muda dan tambah ganteng. Yeah,
1: mantap.
5: Ya.
3: Masya Allah, tabarakallah.
5: Aduh, alhamdulillah. Puji Tuhan.
3: Ya. Amin.
5: Begini, Bang Julian, saya mau tanya ya.
0: Iya.
5: Bang Julian nih kok tetap semangat, tetap ganteng, olahraga apa yang suka?
0: Nah lo.
1: Nanti akan dijawab ya.
0: Ditunggu ya.
5: Lagu yang difavoritkan oleh Mas Julian untuk dunia apa judulnya gitu ya?
0: Oke.
5: Cerahannya.
0: Siap.
5: Mas Yudi boleh salam ya.
0: Tiga ya.
5: Ya tiga kepada silakan. Yang terhormat Bapak Murah dan juga Mas Wira ya di kru Angkasawan Pro 1 RRI Jember. Selamat malam dan salam sehat. Ya, juga ada Tete Dinda, Bang Leman dan semuanya deh. Penyiar-penyiar Pro 1 RRI Senusantara. Selamat malam dan salam sehat. Salam NKRI Ruang
1: salam Rindu NKRI.
5: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih.
3: Terima kasih, Pak Ahmad.
0: Kita jawab ya sembari nunggu telepon yang lainnya juga. Silakan loh, kalau masih ingin bergabung, masih ada kesempatan. Kita menunggu ya. Okay. Seperti lagunya Julian Dekrita.
1: Kan lagunya aku pernah menunggumu. Beda
0: iya,
1: dong.
0: Pokoknya ono menunggu nih.
1: Yo ngono keneh.
3: Ini saya dari tadi ngeliat ke keributan-keributan kecil.
1: Emang tahu enggak ini kan kita sesama bonek sih.
0: Bonek. Oh, iya. Jadi kalau kerjanya tiap mungkin hari kalau orang bukan ribut sih sebenarnya. Ya kalau ibu sama anak kan begitu.
3: Soalnya.
0: Lah kan aku seumuran Nanda.
1: Sian deh ini kepedean ini.
3: Ini yang dijawab nih pertanyaannya nih.
0: Sebenarnya iya Bang Benijo.
3: Benijo.
0: Udah pernah ke provinsi mana aja?
3: Provinsi ke di
1: hampir
3: Sulawesi.
1: Hampir Indonesia ya.
3: Ya hampir seluruh Indonesia. Kalau di Sulawesi itu pernah ke Sorowako. Jadi itu
0: Sorowako bukan provinsi atu, Bang.
3: Bukan maksudnya bukan provinsi
0: ya,
3: di
0: kotanya.
3: Kotanya kota Sorowako ya. Dari di Sulawesi itu ada ke sampai Sorowako lah itu ya.
0: Ya ini Bang Benija memang ngajak belajar geografi kayaknya ya enggak sih?
3: Ya udah pokoknya hampir seluruh Indonesia.
0: Hampir seluruh Indonesia ya.
1: Pernah.
0: Otodidak atau ada garis
1: ada guru vokal atau
0: keturunan
1: guru musik gitu.
3: Sebenarnya sih otodidak awalnya, cuman pas tahu-tahu ternyata saya masih ada saudara, jadi kakek tuh kakek saya dengan kakeknya Idang Rasidi.
0: Oh serius?
1: Idang Rasidi adalah musisi jazz ternama.
0: Iya, iya, iya.
1: Ngerti nggak Mas Yudi?
0: Ya tahu lah. Enggak maksudnya emang beneran jadi punya.
3: Ya, jadi kakak.
0: Bukan darah ya?
3: Bukan. Jadi kakek saya itu kakak adik
0: sama ternyata. Kakeknya Idang.
3: Idang Rasidi.
0: Iya itu masih ada berhubungan darah dong.
3: Iya. Berarti maksudnya ada.
1: Jadi kakeknya Mas Julian dengan kakeknya Mas Idang adalah kakek-kakek.
0: Kakek-kakek. Ih lucu sekali Ita Purnamasari.
3: Terus
0: aku bilangin HP record nanti ya.
1: Manggelok Mas Yudi.
3: Terus lagu apa yang paling sukses gitu ya kan?
0: Dari Oma di Solo tadi.
3: Jadi kalau dari
0: Bu Oma,
3: dari lagu dari Mel Voice itu yang paling sukses ya
1: Putri
3: selain Putri Biru,
1: Cinta Dua Kali
3: Kesungguhan sama Untukmu Sahabat. Dulu di Semarang pernah hits di Semarang lagu.
0: Sahabat-sahabat Mel Voice maksudnya. Lagunya judulnya Untukmu Sahabat.
3: Iya.
0: Oh, oke.
3: Okay. Untukmu Sahabat.
0: Siap. Kita satu lagi, olahraga favorit dan lagu favorit. Nah,
3: lagu favorit. Dari album apa dari?
0: Terserah.
1: Terserah, mancanegara boleh, lagu Indonesia boleh.
3: Oh, gitu. Kalau lagu apa tadi pertanyaan pertama?
0: Olahraga favorit.
3: Olahraga favorit.
0: Tinju kayaknya nih ya.
3: Saya kayaknya itu.
0: Ketua ketawa sih. Bener
1: kamu itu.
3: Enggak. Olahraganya saya lari.
0: Lari ya.
1: Dan lari. Nyata.
3: Yang
1: penting gak lari.
3: Enggak lah, jogging aja jogging.
0: Ya.
3: Jogging sama renang.
1: Olahraga paling murah meriah dan sehat.
0: Iya, tahu.
3: Tuh, Ita tuh denger tuh.
0: Suka yang murah-murah. Lagu kalau lagu apa nih?
3: Lagu favorit ya. Kayaknya lagunya Ita ya.
1: Cintaku pada.
0: Karena video klipnya dikerjain sama Krisinyal, bukan? Apa gimana? Lah enggak ya, kan sama. Sama penciptanya.
1: Salah satu versi Cintaku pada ada berapa versi? Salah satu ada yang dikerjain sama Krisinyal. Ada.
0: Yeah. Penyanyi hits gitu ya, video klipnya banyak ya.
3: Salah satunya.
1: Salah satunya kan tadi
0: bilang. Oh, iya. Oke. Okay. Kita ke Samarinda dulu. Ada Ari, selamat malam Bang
1: selamat
0: Ari.
1: Selamat malam Mas Ari.
6: Ya.
0: Silakan Mas Ari, apa yang mau ditanyakan?
6: Kapan ke Samarinda?
1: Mas Julian.
0: Emang ada apa di Samarinda? Kok disuruh ke Samarinda nih?
1: Iya Mas, tunggu yang undang kan?
0: Tunggu diundang ya Ari ya. Jadi silakan dipersiapkan undang. Ada Mbak Ita juga, mungkin kita
1: ada
0: juga akan diundang.
1: Ada hostnya juga Mas Ari. Gitu deh Mas Ari ya.
0: Oke, itu aja.
6: Ya.
0: Siap, terima kasih Ari di Samarinda.
1: Samarinda.
0: Kita ke Bogor. Halo, selamat malam.
1: Teteh kesayangan.
0: Bu Dinda. Lah, kok enggak ada suaranya? Teteh. Salah. Teteh Dinda.
7: Selamat malam Yudi Ismail, Mbak Yusta Purnamasari.
1: Iya, Teteh.
7: Mm-hmm. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke.
7: Okay. Kakeknya
1: Julian sama kakeknya
0: Idang Rasidi
1: adalah kakek-kakek. Bener kan, Teh?
7: Iya, Teteh ketawa sendirian jadinya.
0: Ya harusnya diajak dong orang se-RT. Kenapa sendirian?
7: Udah di dalam rumah sendiri.
0: Oke,
7: udah
0: siap.
1: Iya, Teh, silakan, Teh.
7: Bang Julian, selamat malam.
3: Selamat malam, Teteh Gelis. Iya.
7: Kumaha damang?
3: Aduh, pangestu. Pangestu.
1: Rampes.
0: Kumaha damang apa dong jawabannya?
1: Rampes.
3: Rampes.
0: Seriusan?
1: Rampes. Bener kan, Teh? Rampes.
3: Gimana, Teh?
7: Pangestu boleh.
3: Kenapa?
7: Pangestu boleh.
3: Oke. Teteh udah dengar lagunya belum?
1: Yang terbaru, Teh.
3: Udah ya?
7: Iya, sudah menikmati. Nah, itu yang mau Teteh tanya tuh.
0: Apa tuh? Ya.
7: Waktu recording lagu yang terbaru ini itu lancar, take one langsung lancar atau take two baru selesai?
0: Bukan take one kalau menurut aku ya, pempek nih kayaknya.
7: Take one.
1: Nanti dijawab.
0: Oke, nanti dijawab ya, Teh ya.
7: Kadang-kadang kan segala sesuatu suka ada kendala gitu ya,
3: pasti.
7: Karena hilang fokus apa gitu. Nah itu sih yang jadi pertanyaan. Karena lagu tadi apa, pernah menunggu?
3: Aku
7: apa?
3: Pernah menunggu.
0: Aku pernah menunggu.
3: Teteh pernah menungguku.
7: Pernah menunggu. Itu aku dinikmati malam sendirian tuh asik gitu.
3: Waduh. Mantap. Nanti malam
1: mantap ini
3: diputar
1: deh.
3: Terus nih kayaknya.
1: Bakal diputar terus nih ya.
7: Apa sukses deh untuk
3: amin. Siap. Hatur nuhun ya, Teteh.
7: Rilisan lagi yang terbaru lah, yang baru-baru
3: nanti
7: lagi.
3: Nanti di sama Ita kita rencananya.
1: Siap.
7: Ita juga.
1: Iya, terima kasih Tetehku Hanupis.
7: Buat produser Ruang Rindu, Yudi
0: Ismail.
7: Apa salamnya itu dan Bapak Ahmad Abdullah tadi ya di Jember ya.
0: Oke.
7: Untuk host Pro 1 RRI Nabire, ada Kakak Manu di sana. Dan untuk Abang Jordi di Jayapura.
0: Terima kasih ya, Teteh Dinda.
7: Dari Teteh itu aja. Terima kasih banyak. Selamat malam. Bye bye.
0: Bye bye. Ini tadi kan kita ngomongin take one ya. Ada yang punya take one di telepon loh.
1: Oma Ana di Palembang. Selamat malam Oma.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ita Purnamasari,
1: iya,
8: cintaku padamu
1: takkan berubah.
8: Mas Yudi Ismail, ada Soko.
0: Ya, kemana aja sih? Gak pernah nelpon lagi. Kirain ngambek sama aku.
8: Mas Yudi.
0: Oh gitu.
1: Sudah rindu ini semua dengan Oma nih.
8: Sampai keriting ini jari loh. Sampai keriting jari.
0: Ya ampun. Oke. Nanti di smoothing.
1: Jarinya di smoothing, Teh.
0: Kok, Teh?
1: Iya, Oma.
0: Silakan Oma, apa yang mau ditanyakan sama Julian Dekrita?
1: Silakan Oma.
8: Oke. Selamat malam. Julian.
3: Malam. Dekrit presiden ya. Oke.
8: Iya, dekrit presiden ya.
3: Iya.
8: Tadi kayaknya dengar orang itu uang kita ya.
3: Uang kita galo. Dari nyokap, dari ibu.
8: Oh, ibu Palembang.
3: Iya.
8: Bapak
3: dari Bangka Belitung.
0: Kakek?
8: Oh, dia kakek.
0: Ditanyain semua. Siapa tahu temennya Oma Ana ya kan.
3: Semua ditanyain ya. Oke.
8: Iya dong, dok. Karena tadi kan dengar kabarnya dari Palembang, makanya masuk aku dari Palembang. Soalnya kan Oma Ana tinggalnya di Prabomuli.
3: Oke.
8: Gitu. Kira-kira
3: gimana,
8: kapan ke Prabomuli ya?
3: Kapan ya?
1: Tinggal tunggu undangan.
3: Nah, tuh tinggal tunggu undangan nih, produsernya ada di sini ya.
0: Siap.
3: Manajer saya. Yudi Ismail.
8: Mudah-mudahanlah monitor itu wali kota ya.
3: Iya. Pacarlah itu ya, kita.
8: Selamat malam Pak Jarlan, diundang dong.
3: Wah. Iya, siap. Amin.
8: Iya deh. Pertanyaannya nih, cuma satu aja sih. Bagaimana mengatasi kalau pamannya lagi nyanyi itu liriknya salah gitu, gak apa tahun gitu ya.
0: Siap, ditunggu ya.
8: Oke, tetap maju, saya selalu sukses selalu.
3: Amin.
0: Siap.
3: Amin. Makasih Ayu.
8: Makasih Mama. Kita Mas Yudi.
0: Tiga orang ya.
8: Kirim salam ya.
1: Siap.
8: Kirim salam untuk Ibu Mas Ito yang ada di Palembang. Kirim salam untuk penyiar semua yang ada di RRI semua segala Nusantara. Kok belepotan ngomongnya ya?
0: Karena belum ngirim pempek ke sini jadi belepotan.
8: Iya, soalnya tadi ada kedengaran teon-teon gitu ya. Pertanyaan satu lagi deh.
3: Apa?
8: Kan udah lama nih di luar Palembang. Masih suka enggak makan pempek sama teon?
0: Wah, ya.
3: Bukan nah, suka lagi.
0: Siap.
8: Okay, salam-salam sehat semuanya.
3: Amin. Sama-sama.
8: Terima kasih.
1: Oke, Oma.
8: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Teh Dinda, waktu rekaman lagu Aku Pernah Menunggumu lancarkah atau berkali-kali take?
3: Ya kalau nggak mungkin juga sekali take ya, karena kalau kita nyanyi itu pasti kan butuh butuh penjiwaan juga. Jadi kalau memang yang nggak pas jiwanya, maksudnya nggak sesuai.
0: Jiwanya nggak pas ya.
3: Nggak sesuai kita pasti ulang. Itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau so far alhamdulillah bisa dilancarkan lancar. Tapi bukan sekali ya, berarti harus ada yang diulang.
1: Tapi intinya satu shift kelar ya.
3: Satu shift
1: itu ada 6 jam.
0: Ya Allah, kalau 6 jam gak kelar hari gini gitu kan.
1: Ya maksudnya sama musiknya. Ya. Mas Yudi.
0: Ya kan saya masih baru di industri musik Indonesia.
3: Bukannya muter-muter yang ituin kaset dulu.
0: Oke, pertanyaan yang lainnya, gimana cara mengatasi kalau nyanyi salah lirik, pernah enggak sih?
1: Ini maksudnya di panggung atau di mana?
0: Ya di panggung. Kalau nyanyi sendiri mah ya enggak mungkin lah.
1: Sekarang ini ada itu ya.
3: Ada matador ya.
0: Ada matador.
3: Iya, biasanya ada matador gitu.
0: Jadi kalau enggak, tapi pernah enggak? Kalau zaman dulu mungkin ya.
3: Oh enggak, justru zaman dulu enggak pernah lupa.
1: Enggak pernah lupa ya.
3: Enggak pernah lupa.
1: Seiring
0: bertambahnya usia.
3: Tapi enggak lah, enggak boleh kalau kita nyanyi ya pasti ada.
1: Kalau nyanyi profesional tuh harus
3: hafal.
1: Harus hafal. Dimanapun dan sama siapapun.
0: Oke. Karena sudah lama di luar Palembang, masih suka pempek kan atau tekuan
3: ya,
0: mungkin.
3: Iyalah ya kan. Iya kan.
1: Enggak cuma apalagi, Julian, apalagi juga seneng lagi.
3: Apalagi dikirim ke sini ya.
1: Apalagi gratis, woi.
0: Ya Allah. Oke. Lanjut kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati. Ini perasaan ibu-ibu semua ya. Bu Fatmawati.
1: Selamat malam Bu Fatmawati.
0: Wah, terputus. Ya sudah. Kita karena kita tadi
1: dengerin lagi yuk.
0: Kalau salah satu lagu male voice yang mau diputerin yang mana?
1: Yang mana? Di antara empat tadi yang disebut.
3: Itu. Untuk Musahabat boleh?
0: Boleh. Terus boleh. Satu lagi?
1: Boleh aku yang request Putri Biru.
3: Kupunya Cinta boleh.
0: Kupunya Cinta. Oh ya udahlah ya, ditungguin aja.
1: Kali ini kita ikutin yang punya lagu aja deh.
0: Kita ikutin yang punya lagu untuk Musahabat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari,
1: Judy Smile dan Julian De Krita.
0: Iya. Oke. Karena tadi sudah banyak penelpon yang nanya, kita lihat kembali yang ada di WhatsApp. Ya. Ada Pak Ahmad Safei di Tangerang. Wah, dia komen status doang. Kemudian selamat malam.
1: Ada siapa lagi nih, Mas?
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Mbak Ita Purnamasari, salam rindu dari Indi di Bali.
1: Indi, halo Indi.
0: Salam kenal buat Mas Julian.
2: Salam kenal kembali Indi.
0: Salam juga buat Benny Jo, Bu Farida, Ayu Masohi. Terima kasih semuanya. Oke, makasih. Lanjut Iki Mbak. Kok Iki? Ini Mbak Ita dari Magelang.
1: Dari Magelang, halo, dapat salam dari Mas Putra, penyiar Pro 1 Gunung Sitoli, dan juga Mbak Putri, penyiar Pro 1 Nias Selatan.
0: Oke.
1: Selamat malam buat para penyiar dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan semoga di bulan Oktober 2026 kita semua selalu diberikan semangat dalam menjalani hari di bulan Oktober. Dan juga saya doakan semoga semua penyiar Pro 1 dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan semangat dalam menjalani hari, dan semakin tambah banyak yang selalu mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, karena semua acara di Pro 1 itu selalu menarik. Yes.
0: Begitu ya. Siap, terima kasih. Lah, ini tadi barusan telepon kok diterima diputus. Ya sudah. Terus kita
1: ada siapa lagi?
0: Ada Zepta
1: di Panam, Pekanbaru.
0: Pekanbaru. Oke, apa nih? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat
1: Selamat
0: Lagu.
1: Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita, dan Mas Julian.
0: Mau nanya, apakah
1: Mas Julian ini angkatan 68 kelahirannya?
0: Seumuran Mbak Ita ya? Oke.
1: Oh, kan 86.
0: Lah, aku 2001. Silakan dijawab.
1: Aduh.
2: Kalau umur enggak usah ya.
0: Enggak usah ya. Oke.
1: Okay. Tidak semua orang boleh tahu. Betul. Apalagi Mas, ada siapa lagi?
0: Ini ada penelpon, Mbak Ita. Kita
1: selamat ajak. Malam.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa
3: malam,
0: ini?
3: Malam, om-om dan tante-tante dari RRI Jakarta. Ini saya Elsa Maria dari Nusa Tenggara Timur.
1: Elsa,
0: oh, Elsa dari NTT. Selamat, aduh, selamat malam, Elsa.
1: Jarang loh kita terima telepon dari NTT ya.
3: Om dan tante-tante.
0: Iya, selamat Ita, malam juga, selamat tante.
1: Tante Elsa, enggak. De Elsa, apa kabar De Ade Elsa?
3: Ya, kabar baik, kabar Tante baik. Ita. Saya ini suka penggemarnya Tante Ita juga, senang.
1: Lagunya dulu apa yang kecil, bisa coba? Lagunya Tante Ita apa
3: cintaku
1: yang bisa?
3: Cintaku pada.
1: Wah, pintar.
2: Luar biasa.
1: Keren-keren.
3: Ya.
1: Oke, okay. Elsa ada yang mau disama?
3: Saya.
1: Ada yang mau disampaikan sama Om Julian?
3: Saya ini seorang disabilitas, Tante.
0: Oke, siap.
1: Oke, Elsa.
3: Ya, saya tidak bisa melihat. Kalaupun kita video call, mungkin om-om sama tante-tante lihat saya, tapi saya tidak bisa melihat om dan tante yang ada di RRI Jakarta.
1: Gak apa-apa Elsa, sehat.
0: Terima kasih Elsa.
1: Selalu, Elsa ya.
2: Berarti selalu mendengarkan ya, Elsa. Tadi udah dengerin lagunya juga ya.
3: Salam juga, salam kenal juga untuk bintang tamunya sama om Julian. Siapa tuju?
1: Om Julian.
3: Om Julian.
2: Om Julian.
3: Om Julian, boleh gak saya bertanya sedikit?
2: Boleh, boleh.
0: Boleh, silakan Om Julian.
3: Mulai belajar, mulai manggung, terus mulai punya album perdana itu dari
1: kapan?
3: Tahun berapa?
0: Oke, ditungguin ya.
1: Ditungguin Elsa.
3: Ya, karena saya juga hobinya sama musik.
1: Mantap.
3: Suka musik, suka nyanyi juga.
1: Aduh, soal Elsa tadi bagus loh ya. Walaupun cuma sepotong cintaku padamu tadi.
0: Oh, tadi sempat nyanyi ya?
1: Loh, Mas Yudi. Elsa, boleh enggak tante sama om di sini bisa dengar suara Elsa lagi nyanyi cintaku padamu refrennya? Yuk.

0: Kan kusimpan, dalam hati cinta yang tulus ini.
1: Pasti. Terima kasih Elsa.
2: Salam-salam dulu Om.
1: Boleh, silakan tiga orang ya.
2: Salam-salamnya untuk yang pertama untuk semua kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur. Di sana spesialnya untuk Kak Dito yang lagi berdinas.
0: Oke, Elsa.
1: Oke, terus?
0: Ada siapa lagi?
1: Udah gitu ya.
2: Yang kedua untuk semua pendengar RRI di mana saja berada di seluruh Nusantara dan di seluruh dunia.
1: Terima kasih Elsa.
2: Yang ketiga untuk om-om dan tante yang lagi bertugas serta bintang tamunya.
1: Terima kasih.
2: Salam kenal saja dari Elsa Maria, seorang disabilitas netra dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kota Dingin Bajawa Flores.
1: Di Bajawa. Terima kasih. Terima kasih Elsa. Lanjut kita kemana dulu kembali ada Bu Fatmawati. Selamat

0: Saya dengar pernah ke Manado ya, ke provinsi Sulawesi Utara ya. Saya penasaran, kira-kira tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa ya itu.
1: Oh, oke. Okay.
0: Ya,
1: siap.
0: Pertanyaannya. Okay, ya. Okay. Mas Yuri, ya. Salam dong.
2: Boleh, silakan.
1: Silakan tiga ya.
0: Iya, tiga. Salam pertama buat penyiar yang ada di RRI Manado. Ibu Ike, apa kabar Ibu Ike, Darsono, Mamuaya, tetap semangat ya menjalankan tugas. Terus yang ketiga, ada Bang Leman, apa kabar? Oma Ana, okay. Juga ada Bang Mali. Itu aja ya, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan dari Elsa. Manggung pertama dan album perdana tahun berapa?
2: Mas Julian?
1: Waktu itu.
3: Waktu itu tahun kalau
1: manggung-manggung dulu manggung.
3: Manggung. Mm-hmm. Kalau manggung sih dari tahun berapa ya? 90-an kali ya.
1: 90-an
2: ya. Iyalah pasti.
1: Tahun 90 ya.
2: 90-an.
1: Oke.
2: Oke, apalagi tadi pertanyaannya, Mas?
1: Album perdana.
3: Album perdana.
1: Album perdananya.
3: Iya, album perdananya
2: itu sama Melvis ya. Atau solo?
3: Kalau solo ada solo, ada trio juga soalnya waktu itu ya. Jadi
2: itu tahun berapa, Mas?
3: Tahun 95 ya. 95-96 ya kalau enggak salah.
2: Nah, itu tadi Elsa sudah dijawab sama Mas Julian.
1: Oke. Okay. Nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Kita dengerin karena tadi ada yang request Bidadari yang terluka ya.
2: Padahal sekarang gak lagi terluka, lagi bahagia.
1: Lah emang waktu itu lagi terluka emang, enggak kan?
2: Terluka.
1: Ya sudahlah ya.
2: Ya sudahlah.
1: Tahun 97 dari Ita Purnamasari.
2: Bidadari yang terluka.

0: Kemarin, hari ini, dan esok, lagu yang dibawakan oleh K3, di mana Julian De Krita salah satu personilnya ya.
1: Dari K3.
0: Iya. Personil apa? Ini
1: hanya untuk
0: project ini aja atau
1: project
0: masih
1: Ramadan
0: banyak
1: atau
0: lagi atau gimana?
2: Enggak, ini cuma beberapa ini aja, bukan project berkepanjangan.
0: Bukan kelompok khusus gitu ya?
2: Bukan.
0: Oh siap. Iya sudah. Sebelum kita terima penelpon
1: kita
0: kembali,
1: kita harus sapa-sapa dulu dong.
0: Oh iya dong.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Selamat malam.
1: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bufendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Anambas.
1: Semuanya yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan Nabire, serta Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggo, dan Saumlaki.
1: Selamat malam semuanya ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenet, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Temina, Buan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Yeay, karena waktunya udah mepet, kita langsung terima penelpon secara cepat ya. Selamat malam
1: Maluku, Ayu.
0: Ayu.
3: Selamat malam,
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayu pertanyaannya.
3: Saya langsung ya.
1: Silakan Ayu.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Julia.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bayu.
3: Iya, tadi sudah punya pertanyaan tentang lagunya Bang Julian, tapi saya mau tanya sama Bang Julian, kan saya bernyanyi ada juga profesi sebagai host ya.
2: Oh iya, kok tahu?
3: Apakah masih di IG-nya gitu?
2: Oh di IG-nya.
3: Aduh. Iya, apakah sama Julian masih sebagai host gitu?
0: Oke, okay, okay. Ditunggu ya.
3: Biar sama penyanyi aja gitu ya.
0: Siap.
2: Oke, okay,
3: oke. Okay. Ya, selamat malam buat Bang Julian dan saya menyapa. Terima kasih buat Pak Benijo, Pak Farida, sama Pak Widiraja.
0: Oke,
2: ya, makasih ya.
1: Oke,
0: Ayu ya. Makasih yuk. Dari Ayu kita ke Lampung ada Bang Leman.
1: Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, selamat malam Mbak Ita, Bang Mas Yudi Ismail. Dan selamat malam, assalamualaikum untuk Bang Julian.
1: Siap.
4: Jadi kita Ismail. Betul nggak tuh ini Bang Julian?
2: Iya betul.
4: Lengkapnya.
2: Betul.
4: Iya, saya baca di video TikToknya tuh lagu-lagunya itu.
0: Oke, siap.
4: Yang pakai baju yang saat malam ini pakai baju hitam putih pakai topi kacamata gitu.
2: Sadar.
4: Ya saya sambil menelpon sambil menonton gitu
0: wajah-wajah. Oke, siap.
1: Mantap.
4: Jadi masih Bang Baita dan Bang Julian. Selamat malam semuanya. Begini Bang Julian.
2: Yes.
4: Yang saya bertanyakan, adakah halo juga selamat malam. Gini Bang Julian, apa anak-anak Bang Julian itu ada yang mengikuti jejak ayahnya gitu?
0: Okay.
4: Itu
0: siap.
4: Sebagai penyanyi, MC dan host yang saya baca ini.
0: Oke. Okay.
4: Di ini yang di kaca HP-nya ini.
0: Itu aja.
4: Dan yang kedua, apakah Bang Julian juga menyanyikan lagu Sunda, lagu Palembang ataupun lagu daerah asalnya.
1: Jadi
4: ya, betul Bang Yudi.
0: Oke. Okay.
4: Oh, gitu aja Mas Yudi. Salam.
0: Terima kasih.
4: Salam balik tadi. Untuk Ibu Fatmawati, Mahado, Bapak Ahmad Abdullah, Bung Benijo di Manado dan yang juga ada di Selampung semuanya tanpa kecuali khususnya di tetangga Kota Agung Lampung Mas Yudi.
0: Terima kasih.
4: Selamat malam.
0: Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bisa langsung dijawab dua-duanya hampir mirip ya. Masih nge-host enggak? Kemudian putra-putrinya ada yang mengikuti jejak Julia De Krita.
2: Okay. Kalau host masih sampai sekarang kebetulan ada beberapa acara juga selain host juga master of ceremony untuk wedding dan juga arups gitu IPO. Dan untuk mengikuti jejak anak saya tuh mungkin ada feeling ininya punya apa namanya punya feeling musiknya sih sebenarnya bagus, cuman dia lebih ke arah olahraga ya, jadi bola gitu, basket gitu. Jadi senangnya di olahraga bola, basket, futsal, pokoknya jenis-jenis olahraga lah.
0: Oh iya. Pernah bawain lagu daerah kah?
2: Lagu daerah sih pernah bawain ya, cuman kalau untuk rekamannya belum.
0: Di panggung ya.
1: Saat show.
2: Banyak lagu-lagu daerah.
0: Oke, siap. Kemudian ada dari WhatsApp Tawan di Singaraja Bali. Selamat malam Bang Tawan, Mbak Ita, Mas Yudi dan Mas Julian.
2: Yes.
0: Halo, lanjut Pak Suranto di Malang. Salam untuk Elsa tadi ya.
1: Iya. Siap.
0: Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada siapa ini? Hendra di Sumenep. Ingin menyapa Mbak Ita Purnama Sari. Sama-sama Jawa Timurnya. Kalau kami
1: Sumenep, Mbak Ita asalnya Kediri, itu kota ibu saya.
0: Oh iya ta.
1: Asalnya dari Kediri ya.
0: Mbak Ita,
1: tapi lahir dan besar di Surabaya.
0: Taubat lagu ini saya persembahkan untuk Bu Endang S Jakarta,
1: Bapak Juwardi Effendi di Malang, Bapak Andi Fatahudin Makaute dan Ibu Rosna Rahmandi Kendari.
0: Matur sakalangkong. Siap. Selamat malam Ruang Rindu, ada Rini di Kendari.
1: Kediri.
0: Oh Kediri ya.
1: Disingkat Kediri.
0: Ya tapi bisa Kediri bisa Kendari juga ini singkatan.
1: Salam kenal kembali untuk Rini di
0: Kediri. Rini. Tomboy enggak Rininya?
1: Itu film Mas.
0: Film ya. Aku Dayang di Sintang, bolehkah saya ikut beragung telepon? Waduh, dari tadi semestinya ya. Lanjut ada Waalaikumsalam, salam kenal dari Mandar, Sulawesi Barat. Said Sidan, tolong dibaca chatku Kak. Sudah.
1: Ini sekarang kita lagi baca.
0: Ya sudah, kalau begitu next project apa yang akan dikerjakan Julian De Krita?
1: Mungkin di tahun akhir tahun ini atau di tahun 2027.
0: Mau reuni dengan grup lamanya mungkin.
2: Kayaknya Judi dari tadi
0: kan ini grupnya ya. Ada Katigas. Ya ada Azra. Bukan tadi ini gimana sih? Ada Katiga loh grupnya loh. Siapa tuh dengan Katiga reuni?
2: Baiklah.
0: Ya, satu lagi yang sama Rita Dinakandi apa namanya?
1: Sama Sarwana.
0: Aras,
1: dengan Rita dan Sarwana. Oke,
2: kalau program projectnya mungkin nanti next ada lagu juga yang untuk tapi duet kayaknya. Jadi lagu single album juga.
0: Boleh lanjutan dari sini ya.
1: Siapakah duetnya teman?
2: Pokoknya
0: surprise aja, ya.
2: Surprise.
0: Jangan-jangan Ita Purnama Sari pura-pura enggak tahu.
1: Iya lo, jangan-jangan lo.
0: Jangan-jangan ya kan.
2: Pokoknya dengerin aja lagunya, jangan lupa kasih komen gitu ya.
1: Oke.
0: Ya sudah kalau begitu. Sekali lagi selamat dan sukses untuk
1: Julia.
0: Oh iya, kalau yang pengen dengerin lagu ini di mana dengerinnya? YouTube-nya di mana?
1: Boleh di spill akunnya Juliano.
2: Oke, yang mau dengerin ada lagu Aku Pernah Menunggu di mana aja? Maksudnya di
1: seluruh platform ada.
2: Iya, di seluruh platform ada.
1: Dan di YouTube?
2: Di YouTube ada juga. Tinggal buka aja Aku Pernah Menunggu Julian De Krita. Itu udah langsung kebuka semua. Pokoknya di semua platform.
1: Sukses terus ya Jul.
2: Sudah ada. Ya, amin. Terima kasih Ita juga, Yudi juga. Semua sukses ya.
0: Siap kalau begitu.
1: Gak berasa Mas.
0: Berasa.
1: Udah
0: ngantuk.
1: Maklum Mas.
0: Apa?
1: Lah kan sampein usi itu tuwir Mas. Tak bales ya.
0: Bales. Ya sudah. Kalau begitu kita pamit. Sampai bertemu kembali. Saya Yudi Ismail.
1: Ita Purnamasari.
2: Saya Julian De Krita.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.

Ya, pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama untuk program acara Ruang Rindu Berjaringan Nasional bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta. Kembali lagi Anda bersama kami di program 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kali ini kita akan lanjut di program acara kami di Pro 1 RRI Tahuna di program Tahuna malam ini untuk menghadirkan lagu-lagu oldies. Selamat malam untuk Anda semua yang sudah beristirahat, selamat beristirahat, yang masih setia memenuhi terus siaran kami di Pro 1 RRI Tahuna. Kami ucapkan juga selamat malam, selamat mendengarkan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di zaman now, mereka menyebutku narkoba. Tahu gak sih, aku ini teman terbaik kamu yang sedang patah hati. Tempat menyenangkan bagi kamu yang kesepian. Kawan yang menghiburmu ketika kamu broken home. Dan sahabat bagi jiwamu yang tertekan atau depresi. Dengan senang hati, perlahan aku mengaliri urat saraf di otaknya, menciptakan hayalan kegembiraan, menjadikanmu bersemangat, lebih bertenaga, dan tidak mudah lelah. Tapi, jangan lupa, aku juga bisa membunuhmu.
1: Generasi muda Indonesia berani menolak dengan mengatakan tidak pada narkoba.

Anda ingin lihat yang horor-horor, ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari. Buat kebutuhan atau buat keinginan. Kayaknya sih banyakkan keinginan kan? Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.

Baik, berikan sudah 30 menit lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Masih kami terus akan menghadirkan beberapa lagu oldies kerongkongan Anda sebelum kita akan ikuti program acara kita di Renungan Malam.

0: Ini dan bebas masalah. Itu benar ya?
1: Tidak, Nak. Narkoba justru merusak masa depan. Sekali mencoba, bisa membuat ketergantungan, merusak kesehatan, bahkan menghancurkan cita-citamu.
0: Tapi, katanya cuma coba-coba.
1: Coba-coba itulah awal bahaya. Banyak yang menyesal karena tak bisa berhenti. Ayah ingin kamu tumbuh sehat, cerdas, dan membanggakan.
0: Jadi, apa yang harus aku lakukan kalau ada yang menawari?
1: Tolak dengan tegas. Pilih pergaulan yang baik, dan jangan ragu bicara pada orang tua atau guru, Nak.
0: Iya ya, aku mau wujudkan cita-citaku tanpa narkoba.
2: Narkoba bukan solusi, tapi awal kehancuran. Lindungi diri, lindungi masa depan. Katakan tidak pada narkoba.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kali ini saya akan hadirkan kronika Anda dengan renungan malam tentang introspeksi diri. Malam adalah waktu terbaik untuk berintrospeksi, melepaskan lelah dan menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu adalah umur. Setiap detik yang berlalu adalah bagian dari jatah hidup yang berkurang. Nikmat yang sering tertipu, sehat dan waktu luang adalah dua nikmat yang sering dilalaikan manusia. Pertanggungjawaban kelak di hari akhir, umur dan amal kita akan menjadi pertanyaan pertama diminta pertanggungjawabnya. Maka dengan ketenangan hati di sepertiga malam bisa Anda lakukan. Dekatnya Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir untuk mengabulkan doa hamba-hambanya. Melepas beban, jangan habiskan malam dengan meratapi masalah atau kekhawatiran berlebihan. Serahkan beban hari ini kepada Tuhan Yang Maha Esa. Memaafkan dan pasrah sebelum tidur. Maafkan semua orang. Ikhlaskan apa yang tidak berjalan sesuai keinginan. Dan pasrahkan segalanya dalam dekapan cintanya. Janganlah patah hati jika doamu tidak dikabulkan seketika. Allah tahu apa yang terbaik dan Dia punya rencana yang lebih indah untukmu. Ya, pendengar, demikian untuk renungan malam singkat kita untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Azza Busa yang bertugas. Ucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat melanjutkan tugas untuk Anda yang sementara dinas di tempat tugas dan kerja Anda masing-masing, khususnya yang lagi dinas malam dan yang lagi mau beristirahat. Selamat beristirahat dan selamat malam.

Pendengar di manapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026. Dan kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Tengah melalui program 1 RRI Tahuna untuk membawakan acara siarannya hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz. Pendengar, saya Aziza Abu Sayyam bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, program 1.

Salam dan bahagia pendengar RRI dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program 1 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini 8 Oktober 2026 melalui frekuensi 105,4 MHz. Selamat pagi pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: seluruh wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, programa 1 tahunan, FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Pro 1 hadir untuk Anda pendengar RRI di hari ini 8 Oktober 2026. Dan seperti biasa Pro 1 menghadirkan informasi, informasi dari Pro 3 Jakarta, informasi dari portal resmi kami rri.co.id. Ada informasi juga untuk Anda. Informasi berjaringan Korwi 5, informasi warta berita lintas Nusa Utara, serta update info dari rekan-rekan reporter yang ada di lapangan, memantau aktivitas masyarakat tentunya setiap paginya. Sementara itu ada program-program hiburan juga yang sudah kami siapkan untuk Anda hingga pukul 12 malam nanti. Saya Elfrina Tamarindang yang akan menemani Anda hingga pukul 10 siang nanti. Di pagi ini pendengar RRI kami menghadirkan kidung-kidung rohani untuk Anda.

rencana Tuhan. Rencana Tuhan selalu sempurna dan ajaib. Walaupun terkadang sulit dan terasa berat untuk dijalani, tetapi pasti indah pada waktunya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil

Pendengar, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahkan sampai hari ini pun Tuhan terus menyertai kehidupan kita semua. Tuhan masih memberikan kesempatan untuk membuka mata, menikmati pagi yang baru. Itu juga karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun keadaan kita hari ini, mari kita mulai dengan satu hal sederhana, yaitu bersyukur. Bersyukur bukan karena hidup kita selalu sempurna, tetapi karena kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai setiap langkah kita. Jadi sebelum kita memulai aktivitas hari ini, mari tentunya kita awali bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan berjalan bersama kita dan kita tetap percaya serta bersyukur bahwa apapun keadaan, apapun aktivitas yang tentunya akan kita lakukan, rutinitas kita di sepanjang hari akan ada Tuhan yang beserta kita.

0: Saat ini pendengar, kami hadirkan Mutiara Pagi untuk Anda bersama Pendeta Gideon Tandayo.
1: Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kita jumpa kembali di pagi hari ini di ruangan Mutiara Pagi, ruangan yang dipersiapkan pihak RRI Tahuna bagi kita khususnya umat Kristen. Puji Tuhan. Untuk itu saya mengajak kita sekalian, mari berdoa, kita sambut firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, di pagi hari ini Tuhan boleh sempatkan kami anak-anak-Mu untuk boleh makan sedengar dengan Tuhan dari firman-Mu. Berkati kami semua dengan firman-Mu, dan ini hamba-Mu, pakai hamba-Mu jadi alat-Mu ya Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Suci kuruskan kami semua demi darah-Mu, dan berkati kami dengan firman-Mu yang hidup dan yang berkuasa ini. Kami mengucap syukur, kami bawa doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu pendengar RRI yang diberkati oleh Tuhan, satu ayat saya ambil dari kitab Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-16 untuk menjadi pokok renungan kita di kesempatan di pagi hari ini. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Puji Tuhan. Bapak Ibu pendengar RRI yang diberkati oleh Tuhan, selain Musa, kita mengenal nama Harun yang adalah kakak Musa sekaligus orang kedua dalam kepemimpinan bangsa Israel selama keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Jika Musa adalah pemimpin dan juga sebagai hakim, maka Harun awalnya menjadi juru bicara. Demikian tertulis dalam kitab Keluaran pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Lalu kemudian Tuhan menunjuk Harun untuk menjadi imam besar. Kita bisa baca dalam Keluaran pasal yang ke-28 ayat yang pertama. Harun adalah mediator antara umat Israel dengan Tuhan. Karena hanya dengan imam besar Harun yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus, tempat tabut perjanjian Tuhan itu ada. Kenapa Harun? Padahal saat Musa pergi menerima hukum Tuhan, Harunlah yang memimpin bangsa Israel membuat patung anak lembu emas sebagaimana yang tertulis dalam kitab Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai dengan yang kelima, yang telah membuat Tuhan murka. Harun bersama dengan Miriam juga pernah memberontak terhadap Musa karena iri hati dengan status Musa sebagai pemimpin Israel. Kita boleh baca itu dalam kitab Bilangan pasal yang ke-12. Sehingga Bapak Ibu pendengar RRI yang diberkati oleh Tuhan, penunjukan Harun sebagai imam besar nyatanya memang bukan karena Harun adalah orang yang paling baik atau paling kudus. Harun menjadi imam besar karena Tuhan yang menunjuknya. Ia, Harun bersama dengan keempat putranya, ditunjuk menjadi satu-satunya yang berhak menghadap kehadirat Tuhan dan yang berhak memakai jubah imam besar yang syarat dengan simbol-simbol keagamaan dan menunjukkan kemuliaan Tuhan. Keluaran pasal yang ke-28. Inilah anugerah, bukan karena Harun layak, tetapi Tuhan yang melayakannya. Puji Tuhan. Pendengar RI yang diberkati oleh Tuhan, ke dalam perjanjian baru, pengorbanan Kristus sebagai korban yang sempurna telah membuat kita kini bahkan layak untuk datang kepada Bapa tanpa lagi perlu perantara seorang imam besar, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-19. Kita kini bahkan bisa dibilang lebih beruntung dari Harun, karena kita bisa datang kepada Tuhan kapan saja. Betapa ini anugerah yang jauh lebih besar, jauh lebih luar biasa daripada Harun. Seperti Harun, kita pun

Sesungguh-sungguhnya ibadah itu adalah anugerah Tuhan bagi kita sekalian. Sehingga betapa ruginya kita jika kita hanya menganggap ibadah, baik itu dilaksanakan di gereja atau di tempat-tempat pertemuan ibadah berkelompok dan lain sejenisnya, sekadar sebagai kebiasaan belaka. Betapa kita menyia-nyiakan sebuah anugerah jika kita melakukan ibadah itu dengan terpaksa. Orang yang sadar bahwa kesempatan beribadah adalah anugerah akan beribadah dengan penuh sukacita dan kerinduan serta penuh hormat kepada Tuhan. Sehingga marilah kita jalani ibadah itu dengan kesungguhan hati, dengan sukacita, dan sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Hati yang penuh dengan ucapan syukur itu sesungguhnya dapat menyenangkan akan hati Tuhan. Ibadah adalah anugerah. Mari kita jalani ibadah itu dalam kekudusan dan penuh rasa hormat kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman-Nya di pagi ini. Amin. Mari berdoa, bersyukur buat firman Tuhan bagi kita sekalian. Terpujilah nama-Mu, ya Bapa kami dalam sorga. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di pagi ini Tuhan, dalam anugerah dan perkenanan Tuhan, Tuhan boleh perkenankan kami menikmati firman-Mu yang mengajarkan kami tentang rasa hormat kami akan adanya sebuah ibadah. Di hadapan Tuhan, ibadah itu adalah mulia, ibadah itu adalah anugerah Tuhan, dan haruslah kita melaksanakannya dengan penuh rasa hormat kepada Tuhan. Kuatkan kami oleh Roh Kudus-Mu, bawa kami hari demi hari, karena kami mau semakin setia dan cinta akan Tuhan. Kuatkan kami oleh Roh Kudus-Mu, karena kami tak mampu melakukannya sendiri. Bawa hidup kami hari demi hari, kami mau semakin setia dalam hal beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat nasihat firman-Mu. Diberkati kami semua oleh firman-Mu yang hidup dan yang berkuasa ini. Di kesempatan ini, kami terus berdoa bagi daerah kami yang kami cinta ini ya Tuhan. Kiranya berkat-Mu ada atas daerah kami. Berkat perlindungan Tuhan, berkat damai sejahtera daripada Tuhan. Kiranya Tuhan anugerahkan bagi kami, warga masyarakat yang ada daerah ini, sehingga kami semua merasakan ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, dan ada ucapan syukur yang senantiasalah kami persembahkan kepada Tuhan. Di tengah kondisi alam yang ada sekarang ini Tuhan, kami terus berdoa, Tuhan kiranya memberkati daerah kami, jauhkan segala mara bahaya, wabah penyakit, bencana alam, ancaman-ancaman lainnya. Kami mohon demi kemurahan Tuhan, Tuhan lindungi apalah kiranya daerah kami seturut dengan kasih karunia Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi pimpinan staf, para pegawai yang ada di lingkungan RR di tahun ini Tuhan. Diberkati para hamba-Mu seturut dengan kasih karunia Tuhan. Akan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Tuhan juga memberkati dengan roh hikmat daripada Tuhan, sehingga roda pemerintahan boleh berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu dalam semuanya, nama Tuhan juga yang dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapa di surga, terpuji-pujilah nama-Mu, kekal sampai selama-lamanya. Kami telah berdoa dan mengucap syukur, kami buat doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati itu semua dengan firman-Nya. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Shalom.

Saudara, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Berkali-kali mungkin kita terjatuh, tetapi berkali-kali tangan Tuhan datang menolong setiap kita. Amin.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, demikian tadi kita sudah mendengarkan dua lagu, Kidung-Kidung Rohani, kemudian juga sebelumnya ada Mutiara Pagi bersama Pendeta Gideon Tandayu. Semoga apa yang disampaikan, kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan ini bisa menjadi kekuatan untuk kita dan juga memberkati kita dalam berbagai tugas pekerjaan kita di sepanjang hari ini. Satu lagu kami hadirkan untuk melengkapi kebersamaan kita dalam Kidung-Kidung Rohani. Lagu dari Angel Peters dengan Hatiku Percaya.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Sulawesi Utara itu akan menyesuaikan dengan RT/RW yang telah ditetapkan di provinsi.
2: Manusia juga punya kelemahan dan pasti ada kesalahan dari wasit dan itu merasa masih dalam tahap-tahap kewajaran.
3: Inilah Warta Berita Kamis 8 Oktober 2026, selengkapnya bersama saya Alfrina Tamarindang. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Sangihe terus melakukan penyesuaian terhadap revisi bencana tata ruang wilayah RT/RW. Selengkapnya kita ikuti wawancara bersama Kepala Dinas PUPRD Sangihe, Serman William Abbas SE, di Pandu Reporter Jumel Johanis.
4: Pendengar, saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang PUPR Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bapak Serman William Abbas SE. Pak Serman, terkait topik kami saat ini, tata ruang dan arah pembangunan infrastruktur di Sangihe, Hari Tata Ruang Nasional 8 Oktober. Adakah program-program yang tengah dilakukan oleh Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Sangihe? Silakan, Pak.
5: Jadi memang kalau berkaitan dengan tata ruang, Dinas PUPRD sejak tahun lalu itu, kita sudah akan menyesuaikan revisi RTW. Karena kebetulan juga provinsi itu sudah ditetapkan RT/RW-nya. Jadi daerah-daerah itu di Sulawesi Utara itu akan menyesuaikan dengan RT/RW yang telah ditetapkan di provinsi. Dan di tahun ini kita juga sudah ada kegiatan, yaitu penyusunan KLHS dalam rasa revisi RT/RW. Tetapi kita terkendala di data D3 TLH yang diproses itu lewat Dinas Lingkungan Hidup. Tetapi informasi yang terakhir, di APBD perubahan ini sudah tersedia anggaran dan mungkin data terhadap dokumen tersebut sudah terpenuhi di APBD perubahan, sehingga di tahun depan kita akan lanjut ke KLHS untuk revisi RT/RW.
6: Program ini lebih mengarah kemana nih, Pak?
5: Jadi program-program ini dalam rangka revisi RT/RW yang sudah ada. Nah, jadi menyesuaikan dengan kondisi-kondisi existing yang sudah ada.
6: Nah, ada kendala-kendala.
5: Kendala itu tadi,
6: ya,
5: dokumen D3 TLH itu, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup itu yang belum ada, yang diminta untuk direvisi lagi. Kita sudah pernah ada, tetapi diminta untuk direvisi karena sudah kadaluarsa. Ya.
6: Harapan dunia terkait dengan program ini ke depan.
5: Jadi memang harapan kami di dinas ini sekiranya dapat tersedia anggaran yang cukup, karena memang dalam penyusunan revisi RT/RW ini sangat-sangat membutuhkan anggaran, sehingga tahapan-tahapan di dalam penyusunan revisi RT/RW itu dapat terlaksana dan minta dukungan dari semua stakeholder yang berkaitan dengan revisi RT/RW ini.
4: Demikian wawancara kami dengan Kepala Dinas PUPR Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Terima kasih.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah atau PUPRD terus mempersiapkan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah atau RT/RW Daerah.
1: Dan minta dukungan dari semua stakeholder yang berkaitan dengan revisi RT/RW ini.
7: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah atau PUPRD terus mempersiapkan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah atau RT/RW Daerah. Kepala Dinas PUPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Serman Abbas, mengatakan proses revisi RT/RW Sangihe dilakukan dengan menyesuaikan RT/RW Provinsi Sulawesi Utara yang telah ditetapkan.
5: Kalau berkaitan dengan tata ruang, Dinas PUPRD sejak tahun lalu itu, kita sudah akan menyesuaikan revisi RTW, karena kebetulan juga provinsi itu sudah ditetapkan RT/RW-nya, jadi daerah-daerah itu di Sulawesi Utara itu akan menyesuaikan dengan RT/RW yang telah ditetapkan di provinsi. Dan di tahun ini kita juga sudah ada kegiatan, yaitu penyusunan KLHS dalam masa revisi RT/RW, tetapi kita terkendala di data
1: D3 TLH yang diproses itu lewat Dinas Lingkungan Hidup.
7: Abas menyebut berdasarkan informasi terakhir, anggaran untuk pemenuhan dokumen tersebut telah tersedia melalui APBD Perubahan, sehingga proses penyusunan KLHS diharapkan dapat dilanjutkan pada tahun depan. Ia berharap dukungan anggaran dapat mencukupi mengingat proses revisi RT/RW membutuhkan sejumlah tahapan dan dukungan berbagai pemangku kepentingan.
1: Jadi memang harapan kami di dinas ini sekiranya dapat tersedia anggaran yang cukup, karena memang dalam penyusunan revisi RT/RW ini sangat-sangat membutuhkan anggaran, sehingga tahapan-tahapan di dalam penyusunan revisi RT/RW itu dapat terlaksana dan minta dukungan dari semua stakeholder yang berkaitan dengan revisi RT/RW ini.
7: Pemerintah daerah berharap proses revisi RT/RW Kabupaten Kepulauan Sangihe dapat berjalan sesuai tahapan sehingga arah pemanfaatan dan pengembangan ruang daerah dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan serta kebijakan tata ruang di tingkat provinsi. Dipo Dwi Perkasa melaporkan.
3: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe memastikan pengangkutan sampah dilakukan setiap hari Senin sampai Sabtu, termasuk dengan persoalan keterlambatan pengangkutan akan segera ditangani.
8: Karena mereka tergabung dalam grup operasional persampahan sehingga bisa direspon cepat oleh para armada sampah.
9: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe merespon keluhan warga terkait keterlambatan pengangkutan sampah di RT 01 Kompleks SD Impres Kelurahan Tona. Keluhan disampaikan Julian Hamel melalui program Halo RRI Rabu 7 Oktober 2026. Julian mempertanyakan jadwal pengangkutan sampah setelah tumpukan sampah di lokasi yang telah disiapkan DLH tidak diangkut sejak Senin dan telah memenuhi tempat penampungan. Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe Christine Makagansa STPMSI menyampaikan permohonan maaf dan memastikan persoalan tersebut segera ditindaklanjuti.
8: Terkait dengan keterlambatan pengangkutan sampah yang ada di wilayah RT 01 di Kompleks Den Impres Tona, kami mohon maaf dan nanti akan segera ditindaklanjuti. Tapi terkait jadwal pengangkutan untuk armada roda 3 maupun roda 4 itu dilakukan setiap hari kecuali hari Minggu. Oleh karena itu, jika ada hal seperti ini, kalau boleh langsung menghubungi ketua RT atau RW atau lurah karena mereka tergabung dalam grup operasional persampahan sehingga bisa direspon cepat oleh para armada sampah.
9: Christine menjelaskan pengangkutan sampah menggunakan armada roda 3 maupun roda 4 dilaksanakan setiap hari kecuali hari Minggu. Ia menghimbau masyarakat yang mengalami kendala pengangkutan sampah agar segera menyampaikan laporan melalui ketua RT, ketua RW, atau lurah setempat. Laporan tersebut dapat diteruskan melalui grup operasional kebersihan sehingga dapat segera direspon oleh petugas. Melania Rabadani melaporkan.
3: Pelaksanaan kejuaraan sepak bola wanita di Kabupaten Kepulauan Sangihe mendapat pengawasan dari perangkat pertandingan, termasuk wasit yang dinilai telah menjalankan tugas secara adil dan profesional.
2: Jadi tidak semua keputusan wasit itu bisa diterima dengan baik oleh pemain, terlebih khusus itu supporter.
7: Pelaksanaan kejuaraan sepak bola wanita di Kabupaten Kepulauan Sangihe mendapat pengawasan dari perangkat pertandingan termasuk wasit yang dinilai telah menjalankan tugas secara adil dan profesional. Ketua Kejuaraan Sepak Bola Wanita, Jonathan Antarani, mengatakan kepada RRI, sejauh ini para wasit telah menjalankan tugas dengan adil dan tidak memihak kepada salah satu tim. Menurutnya, keputusan wasit dalam pertandingan terkadang mendapatkan respon berbeda dari pemain maupun supporter, namun kesalahan yang terjadi masih dalam batas kewajaran karena wasit juga memiliki keterbatasan sebagai manusia.
2: Untuk wasit, sejauh ini bertugas secara adil. Masih dalam tahap-tahap kewajaran lah. Kita pahami bahwa manusia juga punya kelemahan dan pasti ada kesalahan dari wasit dan itu merasa masih dalam tahap-tahap kewajaran.
7: Jonathan menjelaskan para wasit yang bertugas dalam kejuaraan tersebut berasal dari kabupaten yang tergabung dalam ASKA. Penunjukan wasit dilakukan untuk memastikan setiap pertandingan berjalan sesuai aturan dan tetap menjunjung tinggi sportivitas. Ia menegaskan hingga saat ini pihaknya belum menemukan adanya keputusan wasit yang menunjukkan keberpihakan terhadap salah satu tim.
2: Wasit kita ambil dari wasit kabupaten yang tergabung dalam ASKAP. Jadi tidak semua keputusan wasit itu bisa diterima dengan baik oleh pemain, terlebih khusus itu supporter. Dan itu dapat kita pahami. Tapi sejauh ini kami lihat wasit sudah bertugas seadil-adilnya, tidak memihak satu tim pun.
7: Jonathan menambahkan pihaknya memahami adanya perbedaan penilaian terhadap keputusan wasit, khususnya dari pemain dan supporter, namun seluruh pihak diharapkan tetap menghormati keputusan perangkat pertandingan dan menjaga suasana kompetisi agar berlangsung aman, tertib, serta sportif. Dipo Dwi Perkasa melaporkan.
3: Potensi keributan suporter menjadi perhatian dalam turnamen sepak bola wanita di Sangiha. Panitia memperkuat pengamanan dengan melibatkan personil Polwan untuk menjaga situasi tetap kondusif.
10: Apapun pertandingan olahraga pasti ada riak-riak dan itu tidak lepas juga dari pertandingan sepak bola wanita pasti ada.
9: Potensi keributan suporter menjadi salah satu perhatian panitia dalam pelaksanaan turnamen sepak bola wanita. Panitia mengantisipasi gesekan agar tidak mengganggu jalannya pertandingan. Jonathan Antarani SE, Ketua Kejuaraan Sepak Bola Wanita mengatakan keributan sempat terjadi saat babak penyisihan. Insiden tersebut terjadi di luar lapangan dan dipicu oleh supporter yang memanaskan suasana.
10: Apapun pertandingan olahraga pasti ada riak-riak dan itu tidak lepas juga dari pertandingan sepak bola wanita pasti ada. Makanya kami sering menghimbau para pendukung atau supporter jangan memanas-manasi situasi. Pernah terjadi satu kali waktu di babak penyisihan, nah, namun itu dapat diatasi. Kendalanya supporter juga ikut memanasi suasana sehingga terjadi keributan di luar lapangan bukan di dalam lapangan.
9: Dari sisi pengamanan, panitia juga melibatkan personil Polwan untuk mengantisipasi potensi persoalan yang berkaitan dengan pemain perempuan. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan keamanan selama pertandingan berlangsung. Keterlibatan Polwan dalam pengamanan diharapkan tidak hanya mencegah keributan supporter, tetapi juga memberikan rasa aman kepada seluruh pemain. Melania Ramadhani melaporkan.
3: 6 kasus kekerasan perempuan dan anak dilaporkan dalam sebulan pada Dinas P3A Kabupaten Kepulauan Sangihe.
11: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak itu pada bulan terakhir ini saja ada pada posisi 6 kasus untuk bulan ini dan itu menunjukkan bahwa ada kenaikan.
12: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan peningkatan dalam sebulan terakhir. PLT Kepala DP3A Sangihe Abdul Madang mengatakan terdapat 6 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tercatat pada bulan terakhir. Menurutnya, peningkatan kasus tersebut menjadi perhatian DP3A karena setiap laporan harus segera mendapatkan penanganan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku. DP3A tidak hanya menunggu laporan masyarakat yang datang langsung ke kantor. Sebaliknya, ketika mendapatkan informasi awal terkait adanya korban, petugas langsung melakukan penjangkauan.
11: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak itu pada bulan terakhir ini saja ada pada posisi 6 kasus untuk bulan ini dan itu menunjukkan bahwa ada kenaikan. Sehingga kami dengan kewenangan kami berdasarkan aturan ketentuan tentunya kami memberikan layanan terhadap korban-korban yang kekerasan terhadap perempuan dan anak.
12: Penjangkauan dilakukan untuk memberikan asesmen awal terhadap korban, termasuk melibatkan tenaga psikolog untuk mengetahui kebutuhan pendampingan. Ia menambahkan pendampingan korban dilakukan melalui layanan psikologis dan bantuan hukum. DP3A juga berkoordinasi dengan unit PPA Polres Sangihe agar proses penanganan korban berjalan sesuai prosedur. Alfa Mauri melaporkan.
3: Korban kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Kepulauan Sangihe masih takut dan bingung melapor kepada pihak berwenang.
13: Yang kedua, ketidaktahuan atau tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk bagaimana mengakses pengaduan itu, baik ke kepolisian maupun ke dinas.
12: Rasa takut dan minimnya pengetahuan masih menjadi kendala korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk melapor. Ketua Puspa Sangihe Marslem Pulumbara mengatakan hasil monitoring menemukan masih ada korban maupun keluarga yang ragu mengadukan kasus yang dialami. Menurutnya keraguan dipenuhi rasa takut tekanan lingkungan hingga adanya ancaman dari pihak tertentu yang dianggap berpengaruh. Selain itu, sebagai korban dan keluarga belum mengetahui kemana harus mengakses layanan pengaduan baik ke pihak kepolisian maupun Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
13: Ada satu kasus yang baru kemarin itu dan saya sudah mengasesmen baik korban maupun diduga pelaku. Itu lapornya sudah di Polsek, tepatnya di Polsek Mangan itu. Nah, memang ada keraguan Pak yang kita temukan. Karena pertama takut korban maupun keluarga korban. Karena ada terpengaruhan lingkungan, ancaman, ada orang-orang berpengaruh yang pertama itu. Yang kedua ketidaktahuan atau tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk bagaimana mengakses pengaduan itu baik ke kepolisian maupun ke dinas.
12: Marslem Pulumbara menyebut salah satu kasus yang ditemukan telah dilakukan asesmen terhadap korban maupun pihak yang diduga sebagai pelaku. Ia menegaskan monitoring dilakukan untuk memastikan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tetap dilaporkan serta mendapat penanganan sesuai prosedur. Alfa Mauri melaporkan.
3: Ketua Puspa Kabupaten Kepulauan Sangihe Marslem Pulumbara mengungkapkan masih terdapat sejumlah faktor yang menjadi hambatan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah.
14: Kejadian-kejadian seperti itu yang ditangani di kepolisian, saya sampaikan ini Pak secara terbuka. Sampai sekarang belum tuntas.
4: Ketua Puspa Kabupaten Kepulauan Sangihe Marslem Pulumbara mengungkapkan masih terdapat sejumlah faktor yang menjadi hambatan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah. Marslem mengatakan salah satu kendala yang ditemukan adalah adanya pengaruh lingkungan maupun orang-orang yang memiliki pengaruh terhadap korban. Kondisi tersebut membuat korban terkadang merasa ragu dan takut untuk menyampaikan kejadian kekerasan yang dialaminya. Selain itu, masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui atau memiliki pengetahuan yang cukup mengenai mekanisme dan akses layanan pengaduan, baik kepada pihak kepolisian maupun dinas terkait. Hal tersebut diketahui berdasarkan hasil monitoring dan komunikasi yang dilakukan Puspa Sangihe.
14: Ada terpengaruhan lingkungan, ancaman, ada orang-orang berpengaruh yang pertama itu. Yang kedua, ketidaktahuan atau tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk bagaimana mengakses pengaduan itu, baik ke kepolisian maupun ke dinas. Kami sudah monitoring dan bercakap-cakap. Baru yang ketiga ada semacam, maaf Pak teman-teman, ini semacam ada keraguan apakah ini mau jalan atau tidak. Nah, seperti apa penanganannya? Dan memang kami monitoring, bahkan kami ikut melapor bahwa memang ada kejadian-kejadian seperti itu yang ditangani di kepolisian. Saya sampaikan ini Pak secara terbuka. Sampai sekarang belum tuntas.
4: Menurutnya, faktor lainnya adalah munculnya keraguan dari korban maupun keluarga terkait keberlanjutan laporan yang disampaikan. Korban dan keluarga terkadang mempertanyakan apakah laporan tersebut akan benar-benar ditindaklanjuti hingga tuntas oleh pihak berwenang. Ia menambahkan, Puspa juga turut menyampaikan dan melaporkan apabila menemukan adanya kejadian kekerasan yang sedang ditangani oleh pihak kepolisian. Langkah tersebut dilakukan agar setiap kasus menjadi perhatian bersama dan memperoleh penanganan sesuai ketentuan yang berlaku. Jumel Johanis melaporkan.
3: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan adanya peningkatan.
11: Posisi 6 kasus untuk bulan ini, dan itu menunjukkan bahwa ada kenaikan.
4: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan adanya peningkatan. Dalam 1 bulan terakhir, tercatat sebanyak 6 kasus kekerasan yang ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Sangihe. PLT Kepala Dinas PPA Daerah Sangihe Abdul Madang kepada RRI mengatakan, jumlah tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Mengingat kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat memberikan dampak terhadap kondisi fisik maupun psikologis korban.
11: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak itu pada bulan terakhir ini saja ada pada posisi 6 kasus untuk bulan ini, dan itu menunjukkan bahwa ada kenaikan. Sehingga kami dengan kewenangan kami berdasarkan aturan ketentuan, tentunya kami memberikan layanan terhadap korban-korban yang kekerasan terhadap perempuan dan anak.
4: Menurutnya, peningkatan kasus tersebut membutuhkan perhatian dan penanganan bersama, tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga keluarga, masyarakat, serta berbagai pihak terkait dalam upaya pencegahan terjadinya kekerasan. Abdul Madang menjelaskan, pihaknya terus menjalankan kewenangan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku, terutama dalam memberikan layanan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Jumel Johanis melaporkan.
3: Berita terakhir, Bupati Sangihe Michael Tungari harapkan Pilkades serentak tahun 2026 berjalan damai tanpa gesekan.
15: Kompetisi dengan sehat, sportif, sehingga siapapun yang terpilih, kondisivitas, serta persatuan yang ada di tingkat kampung tetap terjaga.
12: Pemerintah daerah Kepulauan Sangihe terus memastikan semua tahapan pemilihan kepala desa atau Kapitalaung serentak tahun 2026 berjalan sesuai regulasi dan mekanisme, tidak ada kendala sampai hari H pencoblosan 21 Oktober 2026. Hal ini pun dibuktikan dengan pelaksanaan kegiatan deklarasi kampanye Pilkades Damai yang melibatkan ratusan calon Kapitalaung di Pendopo Santiago Tahuna.
16: Bupati Sangihe Michael Tungari saat dikonfirmasi wartawan mengatakan semua tahapan terus dimatangkan panitia pelaksana tingkat kabupaten termasuk hingga kecamatan dan kampung. Bupati menjelaskan memasuki hari ke-15 semua persiapan sudah dirampungkan mulai logistik, surat dan kotak suara akan siap didistribusikan ke wilayah.
15: Kompetisi dengan sehat, sportif, sehingga siapapun yang terpilih kondisi, kondisivitas, kesempatan, persatuan yang ada di tingkat kampung tetap terjaga. Semua sudah rampungnya, surat suara sudah selesai, kotak pemilihan sudah siap, panitia pemilihan tingkat kampung juga dalam waktu dekat yang bulan-bulan terluar sudah akan mulai disalurkan mulai
16: besok. Sebagai pimpinan daerah, Tungari berharap pelaksanaan pilkada serentak dapat berjalan lancar, aman, tanpa terjadi gesekan dengan tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan di tengah perbedaan. Untuk pemilihan Kapitalaung serentak tahun 2026 diikuti oleh 304 calon dari 117 kampung di 12 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Anton Lahaube melaporkan.
3: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara pagi ini, kita ikuti berita utama. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Sangihe terus melakukan penyesuaian terhadap revisi rencana tata ruang wilayah RT/RW. Pelaksanaan kejuaraan sepak bola wanita di Kabupaten Kepulauan Sangihe mendapat pengawasan dari perangkat pertandingan termasuk wasit yang dinilai telah menjalankan tugas secara adil dan profesional. Sekian warta berita lintas Nusa Utara produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alfrina Tamarindang menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Ya, selamat pagi pendengar RRI di manapun Anda berada. Bersama Pro 1 RRI Tahuna tentunya di pagi ini edisi 8 Oktober 2026. Ada informasi tadi yang sudah kami hadirkan Warta Berita Lintas Nusa Utara. Tetapi bukan hanya itu saja informasi lokal kami pendengar RRI. Karena saat ini kami juga menghadirkan update informasi terkait dengan aktivitas masyarakat tentunya di pagi ini. Kita menuju ke Pelabuhan Nusantara Tahuna. Di sana sudah ada reporter kami, Dipo Dwi Perkasa.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
0: Dipo, silakan informasi selengkapnya.
2: Baik, selamat pagi Alfina dan Mila di studio dan juga pendengar RRI di manapun Anda berada. Saat ini saya sedang berada di Pelabuhan Nusantara Tahuna yang biasanya pelabuhan ini disibukkan dengan kegiatan setiap pagi dengan aktivitas masyarakat. Dan sementara ini kapal penumpang untuk pelayaran Manado menuju Pelabuhan Nusantara Tahuna masih belum melakukan aktivitas sandal di Pelabuhan Nusantara Tahuna dan masih diarahkan ke Pelabuhan Peta. Penyesuaian ini dilakukan seiring adanya kapal tol laut dari KM Logistik Nusantara 6 yang berada di Pelabuhan Nusantara Tahuna dan juga ditambah dengan pekerjaan perbaikan pada bagian dermaga. Pendengar dapat dilihat untuk aktivitas perbaikan pada bagian dermaga, sejumlah pekerja tampak melakukan pemeliharaan dan perbaikan di area dermaga sementara aktivitas jadi kapal tol laut juga masih berlangsung di kawasan pelabuhan. Dan diinformasikan juga untuk pendengar bahwa informasi yang diterima untuk kondisi ini tersebut ini berlangsung mulai dari tanggal 7 Oktober dan direncanakan hingga tanggal 14 Oktober 2026. Untuk bagi masyarakat yang akan nanti berpergian menggunakan kapal penumpang, diharapkan untuk dapat memperhatikan informasi terkait lokasi keberangkatan dan kedatangan kapal sehingga tidak terjadi kesalahan pada tujuan. Dan untuk cuaca saat ini di seputaran perairan Teluk Tahuna dan sekitarnya pagi ini cukup cerah dan aktivitas masyarakat terpantau lancar. Demikian yang dapat kami laporkan kembali ke studio, Alvina.

0: Eh, awas-awas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas-awas.
1: Ih.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun,

Pendengar RRI menemani aktivitas pagi Anda, kami hadir dengan informasi dari portal resmi kami, rri.co.id. Kabar pertama dari dunia internasional dan juga perlindungan WNI. Kabar menggembirakan datang dari 4 warga Indonesia, kru kapal MT Honor 25, yang akhirnya kembali ke tanah air setelah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Keempat kru tiba dengan selamat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang pada hari Selasa 6 Oktober 2026. Mereka didampingi Duta Besar Republik Indonesia untuk Nairobi dan langsung disambut Menteri Luar Negeri Armanata Nasir bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono. Proses pembebasan ini berlangsung cukup panjang, hampir 6 bulan dengan melibatkan diplomasi dan koordinasi berbagai pihak termasuk pemerintah Somalia, otoritas Puntland, pemilik kapal, serta negara-negara asal kru lainnya. Keempat WNI tersebut merupakan bagian dari 16 kru kapal yang terdiri atas 4 WNI, 10 warga Pakistan, 1 warga India, dan 1 warga Myanmar. Setelah tiba di Indonesia, para kru juga akan mendapatkan tindak lanjut termasuk pemeriksaan dan perawatan kesehatan sebelum kembali ke daerah asal masing-masing. Kepulangan ini tentu menjadi kabar yang melegakan bagi keluarga setelah berbulan-bulan menanti kepastian dan juga keselamatan anggota keluarga mereka. Pendengar, setelah kabar dari dunia internasional dan perlindungan WNI, kali ini kita beralih ke informasi olahraga. Ada kabar besar dari sepak bola dunia di mana Argentina akhirnya mengucapkan salam perpisahan kepada Lionel Messi. Momen tersebut berlangsung saat Argentina menghadapi Benin dalam laga persahabatan di Estadio Mas Monumental Buenos Aires pada hari Rabu 7 Oktober 2026. Setelah 21 tahun membela tim Tango, Messi resmi mengakhiri perjalanan internasionalnya bersama Argentina, di mana selama berseragam Argentina, Messi mencatatkan 125 gol, serta mempersembahkan 2 gelar Copa America dan 1 trofi Piala Dunia. Kepergian Messi tentu menjadi momen emosional bagi para penggemar sepak bola Argentina, dari seorang pemain muda yang meninggalkan Argentina menuju Barcelona pada usia 13 tahun, Messi kemudian menjelma menjadi salah satu pemain paling ikonik dalam sejarah sepak bola negaranya. Dan kini sebuah era telah sampai di penghujungnya. Messi tentunya telah mengakhiri perjalanan internasionalnya bersama dengan Argentina.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Program acara Kopi Pagi hadir kembali untuk Anda di edisi 8 Oktober 2026. Pagi ini kita tidak hanya ingin berbicara tentang pembangunan, tetapi juga ingin mendapatkan suara dari masyarakat. Karena kalau kita berbicara tentang Sangihe ke depan, tentu kita ingin melihat pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya, jalan yang lebih baik, fasilitas publik yang memadai, pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, juga tata ruang yang mampu membuat Sangihe tumbuh tanpa meninggalkan kepentingan masyarakat. Nah, bertepatan dengan Hari Tata Ruang Nasional yang diperingati setiap tanggal 8 Oktober, Kopi Pagi membuka ruang bagi Anda untuk menyampaikan pandangan. Menurut Anda seperti apa arah pembangunan dan juga penataan ruang yang seharusnya dilakukan di Sangihe, ya, sesuai juga dengan topik yang tentunya kami angkat di pagi ini atau di hari ini. Topiknya adalah tata ruang dan arah pembangunan infrastruktur di Sangihe. Sekali lagi untuk topik yang kami angkat di hari ini yang nanti akan dibahas dalam dialog interaktif, yaitu tata ruang dan arah pembangunan infrastruktur di Sangihe. Atau mungkin ada persoalan lain, ya, ada keluhan lain terkait dengan pelayanan publik yang selama ini Anda rasakan dan tentunya perlu menjadi perhatian bersama pendengar RRI. Mari bergabung tentunya untuk menyampaikan masukan, saran ataupun kritik Anda, kritik tetapi membangun tentunya, melalui line telepon di 0812-5503-8009 atau bisa juga melalui WhatsApp di nomor yang sama. Sekali lagi untuk Kopi Pagi pendengar RRI, teleponnya di 0812-5503-8009 atau bisa juga melalui WhatsApp. Mari bersama-sama ikut membangun Sangihe yang tentunya lebih baik lagi ke depan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar RRI, sekali lagi saat ini dalam program acara Kopi Pagi. Anda bisa bergabung tentunya melalui line telepon 08125503 8009. Sekali lagi di line telepon 08125503 8009. Bisa juga melalui WhatsApp di nomor yang sama. Anda bisa mengomentari topik yang kami angkat pada hari ini. Terkait dengan tata ruang dan arah pembangunan infrastruktur di Sangiha, memperingati Hari Tata Ruang Nasional yang tentunya jatuh pada tanggal 8 Oktober. Atau Anda juga punya keluhan, punya apresiasi terhadap dinas-dinas terkait tentunya, di mana setiap permasalahan yang tentunya Anda hadapi, pelayanan publik di Sangiha dapat teratasi dengan cepat ya, dengan baik dan juga lancar. Anda juga bisa menyampaikan apresiasi kepada dinas-dinas yang terkait. Nah, untuk pagi ini pendengar RRI, ada yang bergabung melalui WhatsApp di 08125503 8009. Selamat pagi RRI Tahuna, ini dengan Bapak Yusuf Balirangen yang ada di Pusunge. Mau menginformasikan bahwa di Pusunge siaran RRI dari pagi jam 8 hanya sampai jam 5 sore. Seterusnya sudah hilang dan ini sudah berlangsung selama 1 bulan lebih. Terima kasih. Terima kasih juga sudah bergabung untuk Bapak Yusuf Balirangeng yang ada di Kampung Pusunge. Anda yang punya informasi berbeda yang ingin disampaikan melalui program acara Kopi Pagi, kebersamaan kita dalam program acara ini hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah nanti.

0: Aduh, lumayan juga tanjakannya. Rehat dulu deh, Kak. Mumpung adem, enaknya nih sambil nyalain rokok.
1: Eits, tahan dulu, Ndra. Matikan pemantikmu. Jangan sekali-sekali nyalain api di tempat kayak gini.
0: Santai kali, Kak. Cuma rokok kok. Nanti juga puntungnya aku injak.
1: Coba lihat sekelilingmu, Ndra. Ini puncak musim kemarau. Rumput dan ranting kering kerontang. Di komunitas kami, kami sering menemukan kasus karhutlah yang pemicunya cuma sepele. Percikan puntung rokok yang belum mati total kena angin kencang. Dalam hitungan menit, hektaran hutan bisa ludas terbakar.
0: Waduh, serem juga ya. Benar juga, habitat hewan juga bisa hancur. Jalur pendakian juga pasti ditutup.
1: Nah, pendaki sejati itu gak cuma cari pemandangan, tapi juga wajib menjaga keselamatan alam.

0: Pendengar RRI di mana saja Anda berada, sekali lagi ini di program acara Kopi Pagi yang merupakan wadah untuk Anda menyampaikan informasi terkait dengan pelayanan publik yang nanti juga akan langsung ditindaklanjuti ke pihak-pihak yang terkait atau instansi-instansi yang terkait. Kalau Anda bergabung kemudian mengomentari atau memberikan tanggapan terkait dengan topik yang kami angkat pada hari ini, nanti akan dijawab dalam program acara Dialog Interaktif bersama dengan narasumber pada pukul 9 lebih 5 menit hingga jelang pukul 10 nanti untuk pelaksanaan program acara Dialog Interaktif. Dan untuk Pak Yusuf Balirangen yang ada di Pusunge, yang menginformasikan bahwa di Pusunge siaran RRI dari pagi jam 8 hanya sampai dengan jam 5 sore, seterusnya sudah hilang. Kemudian sudah berlangsung selama 1 bulan lebih. Sebagai informasi untuk Pak Yusuf, memang untuk saat ini masih seperti ini dari jam 8 sampai dengan jam 5 sore. Tetapi sementara dalam usaha juga saat ini, sementara berusaha pihak RRI tentunya agar supaya nanti untuk siaran RRI bisa dinikmati dari jam 5 pagi bahkan sampai dengan jam 12 malam. Jadi sementara diusahakan ya, bersabar Pak Yusuf yang ada di Pusunge, mudah-mudahan ke depan sudah bisa menikmati siaran Pro 1 baik informasinya maupun juga program-program hiburannya 19 jam full ya, dari jam 5 pagi sampai dengan jam 12 malam nanti. Oke, pendengar RRI dimanapun Anda berada, seperti biasa dalam program acara Kopi Pagi, selain menanti Anda untuk bergabung di program acara Kopi Pagi, kami juga menghadirkan laporan dari reporter-reporter kami yang ada di lapangan. Kali ini kita menuju ke Pasar Mangan itu, di sana sudah ada reporter kami, Alfa Mauri. Alfa.
1: Baik, Lian dan Mila di studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, benar tepatnya saya di lokasi Pasar Mangan itu. Di pagi hari ini, cuaca begitu bersahabat sehingga tidak membatasi ruang gerak dari warga masyarakat yang melakukan transaksi jual-beli ya di Pasar Mangan itu ini. Dan pendengar yang dapat saya informasikan terkait dengan update harga khusus untuk harga tomat. Di pagi hari ini yaitu sudah melonjak tinggi, yaitu menjadi Rp24.000 per kilogram. Sekali lagi menjadi Rp24.000 per kilogram. Di mana hari sebelumnya yaitu Rp18.000 naik menjadi Rp20.000 dan di pagi hari ini menjadi Rp24.000 per kilogram. Dan untuk rica masih di posisi Rp160.000, belum ada penurunan ya. Tentunya harga-harga ini yaitu sangat jauh dari harga normal, sehingga memang ada pengurangan dari para penjual untuk mengamprak kebutuhan tomat atau ketersediaan tomat dan rica. Karena pengakuan dari beberapa penjual di sini, akhir-akhir ini tomat dan merica sering rusak ya, karena daya beli masyarakat menurun. Di pagi hari ini untuk bawang merah dan bawang putih yaitu Rp60.000 per kilogram. Kita beralih ke harga ikan, yaitu untuk harga ikan today yaitu 5 ekor ukuran sedang yaitu Rp20.000. Untuk ikan pelagi satu malalogis 6 ekor Rp20.000 ukuran sedang. Ikan cakalang sedang ya, ini cukup murah karena 3 ekor Rp50.000. Sekali lagi ya, cakalang sedang 3 ekor Rp50.000. Sedangkan ikan kecil mendekati sedang ya ukurannya, yaitu 2 ekor Rp25.000. Di sini juga ada beberapa jenis ikan lainnya, baik ikan mentah maupun ikan asap atau ikan yang sudah diolah ya, ikan kuku yang bahasa pasarnya, yang sudah dijual oleh yang saat ini dijual oleh para pedagang yang ada di lokasi pasar ikan mangan itu. Begitu juga ada ikan asin. Tentunya ini semua untuk memenuhi kebutuhan warga masyarakat yang datang berbelanja di lokasi pasar mangan itu. Sejauh ini kegiatan transaksi jual beli berjalan dengan normal seperti biasanya, suasana terkendali dan terlihat cukup ramai. Demikian Lian dan Mila.
0: Selain informasi dari pasar mangan itu, kami juga masih punya informasi-informasi lain dari reporter kami. Sebentar kami akan menghubungi rekan reporter yang akan melaporkan juga bagaimana harga kebutuhan pokok, kemudian juga harga barito yang ada di pasar Toe Tahuna. Apakah sama dengan harga yang ada di pasar mangan itu atau justru berbeda harga kebutuhan pokok yang ada di pasar mangan itu dan juga pasar Toe? Sebentar kami akan menghubungi rekan Jumil Johanis. Juga ada informasi dari pusat kota Tahuna atau dari kecamatan Tahuna Barat, bagaimana aktivitas masyarakat di sana. Tentunya tetap bersama kami, Pro 1 RRI Tahuna di frekuensi 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Bisa juga dimonitor melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pendengar dari Pasar Mangani itu, kali ini kita akan menuju ke pusat kota Tahuna. Di sana sudah ada reporter kami Anton Lahaube. Anton?
1: Ya, baik. Baik, pendengar, saat ini saya di pusat kota Tahuna dan pantauan kami terkait dengan aktivitas di pusat kota Tahuna pagi hari ini sudah ramai dengan berbagai aktivitas, mulai dari para pelaku usaha yang berjualan di mini mall ataupun di pasar Trikora, di emperan toko juga pusat perbelanjaan yang sering juga sudah eksis untuk melayani masyarakat dengan membuka tempat jualan mereka, mulai dari penjualan kuliner dan juga aksesoris-aksesoris yang dijual oleh para pelaku usaha di pusat kota Tahuna. Dan di bagian mini mall ada juga penjualan makanan dan masyarakat yang ingin melakukan aktivitas di pusat kota Tahuna. Dan juga tempat-tempat yang lain di Tahuna untuk mampir untuk makan ataupun berbelanja di pusat kota Tahuna. Dan terdengar begitu juga untuk pusat-pusat perbelanjaan, terutama supermarket ataupun minimarket yang ada di pusat kota Tahuna, pagi hari ini juga sudah siap. Para karyawan sudah hadir untuk pelayanan di pukul 8 nanti ataupun pukul 9, dan mereka juga siap untuk mulai dari membersihkan tempat jualan ataupun toko yang berada di pusat kota Tahuna. Begitu juga untuk pembelian hasil bumi, kami pantau pagi hari ini juga sudah ada yang buka untuk pelayanan masyarakat. Dan pendengar, untuk kantor-kantor ataupun pelayanan publik di pusat kota Tahuna, juga untuk dinas perindak ataupun kantor pelayanan satu pintu yang berada di minimal dan juga pasar Trikora, saat ini juga sudah ada para ASN yang siap melayani masyarakat, dan pastinya masyarakat yang berkepentingan di dinas-dinas yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat boleh mendatangi langsung. Dan untuk ketersediaan armada di pusat kota Tahuna pagi hari ini, kendaraan yang melayani ke Tepen Utara, ada 8 unit kendaraan kulit yang siap melayani masyarakat ke Tepen Utara. Begitu juga untuk tukang ojek ada 5 unit,

untuk pelayanan penukaran dan sistemnya juga. Masuk pelayanan di pusat kota Tahuna ada dua grup yang ada di pusat kota Tahuna yang B untuk membantu masyarakat dalam kepentingannya, terutama menggunakan jasa mereka untuk di kota Tahuna. Dan pagi hari ini juga ada aktivitas dari pihak kepolisian, terutama Satuan Lalu Lintas yang mereka melakukan operasi, terutama yang pandangan mata. Di beberapa sudut jalan pusat kota Tahuna yang menjadi fokus mereka untuk tentang pas volume kendaraan dari berbagai arah pusat kota Tahuna pagi hari ini cukup ramai, kendaraan roda 2 maupun kendaraan umum dan kendaraan plat hitam roda 2 maupun roda 4 yang melintas pagi hari ini cukup ramai. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio. Sama Lian dan Mila.

0: di saat ini kami juga masih terus menghadirkan informasi dari reporter kami. Ini informasi yang terakhir, kita menuju ke Pasar Towoe Tahuna. Di sana sudah ada rekan reporter Jumel Johannes. Jumel.
1: Baik, selamat pagi Lian dan Dila. Di studio juga pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Pasar Towoe Tahuna, memantau proses transaksi perdagangan di lokasi sentra perdagangan terbesar di kota Tahuna ini, di mana terlihat sejak pagi hari para masyarakat, baik pedagang maupun pembeli sudah beraktivitas. Para pedagang telah menata dagangannya dan masyarakat telah membeli kebutuhan pokok di hari ini. Nah, seperti apa harga kebutuhan pokok di pagi ini? Untuk saya sampaikan beberapa harga kebutuhan pokok. Seperti harga cabai di hari ini masih berkisaran Rp140.000 per kilogram, tomat Rp20.000 per kilogram, bawang merah Rp46.000 hingga Rp50.000 per kilogram, bawang putih Rp50.000 per kilogram, kentang Rp20.000 per kilogram, wortel Rp15.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Nah, untuk harga ikan pagi ini terlihat sudah ada beberapa jenis ikan yang dijual dan kita di tempat penjualan ikan pasar Towoe Tahuna. Di harga ikan cakalang, ikan tude dan ikan palalugi. Ikan cakalang sendiri per ekor Rp20.000 ukuran sedang. Ikan palalugi 4 ekor ukuran sedang per tumpuk Rp20.000, dan ikan tude per tumpuk 5 ekor ukuran sedang Rp20.000. Untuk ikan mujair pagi ini Rp50.000 per kilogram, dan daging ayam Rp40.000 per ekor. Harga telur per butir Rp2.000, dan untuk harga perbaki Rp60.000. Harga minyak goreng curah per botol ukuran kecil Rp14.000, dan untuk ukuran besar Rp34.000. Harga beras pagi ini SPHP 5 kg Rp60.000, beras kelapa hijau 5 kg Rp86.000, dan beras merpati 5 kg Rp87.000. Dan untuk harga kopos pagi ini Rp14.000 per kilogram. Pendengar, saat ini terlihat masyarakat sudah makin banyak untuk datang berbelanja di Pasar Tahuna. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya kendaraan baik itu roda 2 maupun roda 4 yang terparkir di ruas jalan, tempatnya di belakang Pasar Tahuna. Cuaca pagi hari ini cukup cerah dan aktivitas warga terpantau lancar. Demikian dari Pasar Towoe Tahuna. Lian.

Di menit-menit terakhir dalam program acara Kopi Pagi, kami masih menanti Anda untuk bergabung tentunya. Line teleponnya masih tetap sama 08125503809, baik itu telepon biasa maupun juga WhatsApp.

0: Pendengar, kami tutup program acara Kopi Pagi di edisi siar kali ini. Terima kasih tentunya sudah bergabung bersama dengan kami di pagi ini. Ada Bapak Yusuf Balirangin yang ada di Pusunge. Terima kasih juga untuk semua pendengar RRI yang terus memonitor siaran kami pada pagi hari ini. Selanjutnya kita bergabung dengan program A3 Jakarta mengikuti penyampaian Warta Berita.
1: Demikian Kopi Pagi, komentar dan opini pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Pro1.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi kita harapkan dengan adanya Dewas yang baru ini, itu bisa semakin membawa kebaikan.
2: Bahwa yang bersangkutan tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian ATR/BPN.
0: Sari berita, Komisi 7 DPR RI optimis Dewan Pengawas LPP RRI baru mampu membawa perubahan. Menteri ATR/BPN tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan korupsi. Pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 8 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zain. Komisi 7 DPR RI mengatakan, anggota Dewan Pengawas atau Dewas Lembaga Penyiaran Publik atau LPP Radio Republik Indonesia yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Okay. 5 dewas terpilih LPP RRI ditetapkan setelah Komisi 7 DPR RI menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon. Mereka akan melalui tahapan berikutnya melalui rapat paripurna DPR RI. Kelima calon tersebut berasal dari unsur RRI, masyarakat, dan pemerintah. Kelima dewas terpilih tersebut, yakni Soleman Yusuf 26 suara, Bara Ilyasa 26 suara, Widiarsi Agustina 26 suara, Muhammad Reza 26 suara, Margareta Fajar Kurnia Putri 25 suara.
4: Delapan Matroni, 9 Margareta.
3: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay berharap anggota Dewan Pengawas Dewas LPP RRI yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang.